0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang, makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digandung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: Kasan.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, dan ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamaah. Lalu setelah small jamroh, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7 lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada, serta seluruh tim, baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006, jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pertanyaan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yuma, masih menemani Anda. Momentum perayaan Idul Adha diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat memperkuat kepedulian sosial, semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, umat muslim diajak meningkatkan ketakwaan sekaligus membantu meringankan beban warga yang membutuhkan. Ketua PCNU Sampang Itkan Busiri mengatakan, berkurban tidak akan mengurangi harta maupun tenaga seseorang. Allah akan melipat gandakan rezeki bagi umat yang ikhlas berbagi melalui ibadah kurban. Dia juga mengajak masyarakat memahami makna kurban sebagai bentuk penguatan keimanan dan kepedulian terhadap sesama. Itkan menambahkan, ibadah kurban mengajarkan tentang kebesaran Allah serta pentingnya berbagi rezeki kepada sesama. Momentum Idul Adha juga menjadi waktu yang penuh keberkahan karena umat muslim dapat melaksanakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Sementara itu, warga Sampang, Jumaidi, mengatakan tradisi berbagi daging kurban rutin dilakukan setiap tahun di musola lingkungannya sebagai bentuk rasa syukur, upaya meningkatkan keimanan. Menurutnya, ibadah kurban juga melatih keikhlasan, ketulusan beribadah, serta kemampuan mengendalikan keinginan duniawi yang berlebihan. Oh,

medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan, Raswan, menjelaskan daging kurban harus dibungkus dengan plastik bening atau wadah alami seperti besek dan daun pisang ya. Tidak boleh menggunakan plastik kresek hitam karena biasanya terbuat dari plastik daur ulang yang berisiko mencemari daging. Ia juga menekankan daging dan jeroan tidak boleh disatukan dalam satu kemasan, melainkan harus dipisahkan. Selain itu, distribusi daging kurban tidak boleh lebih dari 4 jam setelah pemotongan. Bagi penerima manfaat, Raswan mengingatkan agar daging kurban tidak dicuci sebelum dimasak. Jika terpaksa dicuci, daging harus direbus terlebih dahulu selama 30 menit, kemudian disimpan di freezer agar kualitas tetap terjaga.

Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune. Ternyata ada beberapa cara ya pendengar, agar membungkus daging kurban ini bisa lebih awet dan tahan lama. Ini menurut

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Bahaya narkoba di Sampang terus mendapatkan atensi bersama. Wakbub Sampang Ahmad Mahfudz mengajak orang tua mengambil peran penting menjaga menghindarkan anak dari bahaya narkoba yang mengintai. Ima Fadilah melaporkan.
3: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
4: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
3: Ditegaskan narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfudz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang. Hingga perayaan hari besar, keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap Net, jumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Rukaya Zen. Pagi ini kita akan membahas topik terkait kurban dan indahnya berbagi untuk sesama. Karena ini masih nuansa Hari Raya Idul Adha dan hari ini juga masih merupakan hari tasrik begitu, atau hari ke-11 Dzulhijjah, dan menjadi waktu yang tepat untuk menyalurkan daging kurban kepada fakir miskin, tetangga ataupun sanak saudara. Namun sebelum kita obrolkan topik kita lebih lanjut bersama dua narasumber saya, kita akan simak dulu tanggapan dan harapan masyarakat berikut ini.
2: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya, kurban adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai hamba yang mampu untuk berbagi ke sesama saudara-saudara kita, terutama mereka yang kurang mampu. Saya yakin kepedulian sosial dengan cara berbagi daging kurban, kita bisa mempererat persaudaraan, memupuk empati bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan ikut menikmati dan merasakan kebahagiaan bersama mereka.
3: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Kurban atau berkurban menurut saya merupakan tanda syukur kita atas segala rezeki yang telah Allah limpahkan, dan berbagi daging kurban sangat dianjurkan dalam Islam. Berbagi daging kurban menurut saya tidak hanya menjadi ibadah individu, tetapi ini menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang.
4: Saya Ahmad di Sumenep. Saya pernah baca sebuah buku bahwa syariat kurban yaitu mengajarkan umat Islam ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keikhlasan kurban dan kepedulian sosial. Artinya, kita berbagi rezeki dengan sesama, terutama fakir miskin, agar mereka ikut merasakan juga kebahagiaan bersama.
1: Pendengar dan pemirsa, itu tadi tanggapan masyarakat berkaitan dengan kurban dan juga indahnya berbagi untuk sesama. Dan tentunya pemirsa maupun pendengar Pro 1 RRI juga bisa ikut bergabung dengan memanfaatkan dua line telepon kami di 662317 atau di 665396 atau di nomor handphone WhatsApp di 0811334501 atau juga bisa melalui line chat YouTube RRI Sumenep Net. Dan di hari raya kurban yang telah kita laksanakan untuk sholat Idul Adha kemarin begitu, di Pamekasan sendiri secara esensial Idul Adha adalah totalitas ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dan ini disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Pamekasan, Kiai Haji Muhlis Nasir. Menurut Kiai Muhlis, bahwa Idul Adha ini digambarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketaatan tertinggi dan keikhlasan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga di Kabupaten Sumenep ini juga ada himbauan begitu dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sumenep, Kiai Muhammad Saleh Abdurrahman, bahwa dalam tradisi berkurban ini memang telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga persiapannya biasanya dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan. Namun dihimbau agar penyembelihan hewan kurban ini dilakukan sesuai tuntunan agama, termasuk dalam pendistribusian dagingnya kepada masyarakat, agar pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata. Dan tentunya juga di Kabupaten Sampang ini juga ada dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Sampang, Itkon Busiri, bahwa memang berkurban tidak akan mengurangi harta maupun tenaga seseorang. karena Allah akan melipat gandakan rezeki bagi umat yang ikhlas berbagi melalui ibadah kurban. Dan juga di Sampang ini, anggota PCNU Sampang, Itkon Busir ini juga mengajak masyarakat memahami makna kurban sebagai bentuk penguatan keimanan dan juga kepedulian terhadap sesama. Baik, saya akan perbincangkan topik kita hari ini berkaitan dengan kurban dan indahnya berbagi untuk sesama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di jalur Zoom. Yang pertama ada Wakil Khatib Suriah PCNU Kabupaten Sumenep, ada Kiai Muhammad Ervan Umar, dan juga ada Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, ada Mas Muhammad Adriansah. Kita sapa keduanya. Assalamualaikum Kiai Ervan dan Mas Andri.
5: Waalaikumsalam Mbak Ruka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mungkin saya yang pertama, saya ke Kiai Ervan dulu. Ya Kiai, sebenarnya bagaimana pandangan PCNU tentunya mengenai makna kurban sebagai bentuk ketakwaan sekaligus kepedulian sosial kepada sesama saat ini?
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'du. Terima kasih kami haturkan atas nama PCNU kepada Mbak Aya sebagai dari Sumenep, juga Mas Muhammad Adrian ketua Pemuda Muhammadiyah. Kurban itu secara garis besar memang adalah jejak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain yang memang beliau mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan makna dari kurban itu memang secara garis besarnya adalah berbagi memang. Sehingga kita sebagai makhluk sosial, memang ditugaskan untuk sama-sama membahagiakan sesama dalam bentuk, dalam hal ini adalah kurban. Jadi secara garis besar kurban itu adalah bentuk aplikasi kita sebagai umat Muhammad kepada umat Muhammad.
1: Begitu kira-kira. Iya, ketika tadi dimaknai sebagai bagaimana sama-sama membahagiakan sesama, begitu ya Kiai. Kalau kita melihat di tengah kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi persoalan ekonomi, kemudian juga sosial, sebenarnya hikmah Idul Adha yang bisa diambil oleh masyarakat saat ini seperti apa, Kiai?
6: Ya begini, kita harus mengetahui dulu makna dari Idul Adha. Id itu memang artinya adalah berulangnya kenikmatan atau anugerah dari Allah kepada kita. Dan Adha itu ulama banyak mengartikan sebagai penyembelihan atau kurban. Maka ini berlaku kepada semua lapisan masyarakat, baik itu yang mampu dan yang berada atau yang mungkin kurang mampu dalam status ekonominya. Dalam arti ketika ada yang lebih mampu, maka ia bisa berkurban, dan semua hasil dari kurban itu memang khusus ditujukan kepada yang tidak mampu. Dalam hal ini kita dinamakan berbagi gitu, berbagi tugas lah begitu. Yeah. Selain berbagi pendistribusian.
1: Baik.
6: Ya begitu Pak ya.
1: Oke. Kemudian sejauh mana kemudian juga ibadah kurban ini dinilai dapat memperkuat nilai gotong royong, karena kan memang ketika penyembelihan ini biasanya dilakukan bersama-sama di masyarakat begitu ya Kiai, dan tentunya ini juga mempererat ukhuwah Islamiyahnya di tengah masyarakat ini Kiai.
6: Iya betul. Cuma ada memang sedikit pergeseran.
1: Seperti apa itu?
6: Dulu itu kurban itu hampir mayoritas di tahun 60-70 itu sampai 80-an itu semuanya mayoritas ini ya, itu diberikan kepada kiainya. Jadi kiai jadi wakil dari mudhahi, wakil dari yang berkurban. Sehingga kiai itu memanggil sebagian tetangganya yang biasa dalam urusan penyembelihan dan juga pendistribusiannya itu. Namun sekarang itu mungkin sudah sebagian besar itu ke panitia-panitia atau ke takmir masjid. Cuma itu saja. Tapi toh tetap sosok tokoh masyarakat tetap dimanfaatkan atau sangat berarti, terutama mengenai cara penyembelihan atau pendistribusiannya bagaimana, apa sama dengan zakat atau dengan akikah atau yang hal yang lainnya, tetap dalam kontrol atau pengawasan tokoh setempat atau ulama tempat, begitu Mbak Aya.
1: Berarti kalau dulu itu memang rata-rata masyarakat itu langsung diserahkan atau diamanahkan kepada kiai yang terdekat, begitu ya kiai?
6: Ya betul betul. Ya. Meskipun meskipun saat ini masih
1: ada. Banyak.
6: Ya masih banyak.
1: Tapi sekarang juga memang ada banyak yang sudah membentuk panitia-panitia, begitu ya kiai?
6: Ya betul-betul bahaya.
1: Dan kalau kita melihat juga saat ini kan ada sebagian masyarakat yang masih cenderung hidupnya itu individualis, begitu kayak, atau cenderung tidak mau bersosial, begitu. Nah sebenarnya bagaimana harusnya ketika ada momentum Idul Adha ini, Islam juga mengajarkan bagaimana pentingnya berbagi atau bersama dan mempererat uhwah Islamiyah melalui momentum kurban ini, kiai?
6: Ya, itu memang kembali kepada pribadi masing-masing. Sebenarnya, manusia itu potensinya memang individualistis. Manusia itu. Tapi tidak bisa dilepaskan dengan kapasitas manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau ia ingat begini, kalau ingat bahwa dirinya itu membutuhkan sesama, insya Allah ia akan kurangi egoisme itu, atau ia akan tidak akan nihilkan itu semua. Karena bagaimanapun kita tetap makhluk sosial. Kita butuh orang, butuh sesama.
1: Baik kiai, saya ke Mas Andri dulu, Ketua Pemuda Muhammadiyah di Sumenep. Ya, Mas Andri, sebenarnya makna utama ibadah kurban juga di tengah kehidupan sosial saat ini, kalau Mas Andri dari Pemuda Muhammadiyah sendiri memandang seperti apa memaknai ibadah kurban untuk saat ini, Mas Andri?
7: Ya, jadi begini Mbak Ruka, kami dari Pemuda Muhammadiyah membacanya bahwa kurban ini berasal dari bahasa koroba ya. Koroba itu mendekat. Bagaimana di momen kurban ini kita mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah, begitu kan? Bagaimana kita melihat kisah Ibrahim dan Ismail yang waktu itu dia ikhlas dengan perintah yang hanya lewat mimpi, dia ikhlas langsung melaksanakannya itu. Jadi di momen ini sebenarnya bagaimana kita mampu juga mengikhlaskan diri, misalnya begitu kan, untuk bisa berkorban. Minimal begini, jadi kami di Pemuda menghimbau kepada teman-teman itu bagaimana, karena di momen hari ini Allah menyukai mengalirkan darah di hari-hari tertentu itu, di bulan Dzulhijjah, tanggal 10, 11, sampai 13, jadi karena memang posisi ada sebagian teman-teman pemuda itu kan masih terbatas ekonomi misalnya, kan begitu. Jadi kami himbau kepada teman-teman itu tetap mengalirkan darah, misalnya walaupun tidak sifatnya berkurban. Jadi walaupun ayam, misalnya ayam atau kambing yang belum pongkak, misalnya gak sampai pada apa namanya, gak sampai kepada batas kurban misalnya, itu kita himbau. Jadi ada pendapat ulama yang menyampaikan bahwa mala yudrokukulu, la yudrokukulu. Jadi walaupun tidak sempurna, jangan kita tinggalkan. Misalnya harus menyamai, begitu Pak. Jadi walaupun ayam, kami himbau kepada teman-teman itu ya sembelih, walaupun dalam tanda konteks itu bukan kurban, gitu. Minimal hari ini kita memulai. mungkin tahun depan kita sempurnakan begitu, Mbak.
1: Mm-hmm. Baik, nah sama dengan ketika tadi Kiai Ervan mengatakan bahwa memang sebenarnya makna dari kurban ini adalah berbagi sebagai makhluk sosial dan juga membahagiakan kepada sesama. Nah kalau pemuda Muhammadiyah sendiri melihat di tengah kondisi ekonomi yang saat ini memang ada sebagian merasa masih berat, dan ini memang bagaimana kurban ini juga bisa saling membahagiakan kepada sesama. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri, bagaimana seharusnya kurban ataupun daging-daging kurban ini bisa menjadi hal-hal yang membahagiakan bagi mereka dari berbagai strata ekonomi, begitu Mas Andri?
7: Ya, jadi kalau kami di Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyahnya itu tentu di setiap masjid-masjid itu ada yang patungan misalnya, yeah, untuk kita bagaimana melaksanakan kurban. Jadi ada yang satu sapi per tujuh gitu kan, ada juga yang kambing. Jadi kami di Muhammadiyah itu per hari ini itu ada sekitar 50 sapi dan 27 kambing yang akan disembelih begitu, Pak, dari hasil warga Muhammadiyah, ortom dan amal usaha Muhammadiyah. Jadi begitu. Jadi di situ ada panitia-panitia yang sudah dibentuk. Jadi ada yang di daratan termasuk di kepulauan, Kangean, terus Sepudi begitu, Pak. Jadi sudah ada panitia yang memang dibentuk semacam urunan begitu, Pak. Jadi dari total yang sudah didapatkan data dari pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada sekitar 54 sapi dan 27 kambing yang akan kita distribusikan dalam bentuk untuk bagaimana membagi, istilahnya membagi kebahagiaan itu untuk sesama begitu.
1: Nah kalau juga secara generasi muda ini, kan memang kurban ini juga ada semangat gotong royongnya dan juga solidaritas sosialnya yang tentu ini juga terus diperkuat begitu ketika ada momentum hari kurban. Ini bagaimana kalau di Pemuda Muhammadiyah, bagaimana ketika semangat gotong royong dan juga solidaritas ini juga diwujudkan dalam penyembelihan hewan tersebut, Mas Andri?
7: Iya. Jadi di setiap pimpinan cabang itu, di misalnya ada di masjid-masjid, memang dibentuk bagaimana kita menyentuh beberapa masyarakat yang memang kurang mampu begitu kan. Pembagiannya terus terang, walaupun kami di Muhammadiyah, terus pembagian daging itu tidak substans apa tidak melekat pada warga Muhammadiyah. Jadi kita dari beberapa perolehan yang ada itu kita sebarkan ke seluruh unsur di masyarakat sekitar begitu. Jadi ini bentuk bagaimana Muhammadiyah terus untuk membangun solidaritas, karena memang apa yang disampaikan, ada sahabat pernah menanyakan kepada ini apa namanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan apa yang dekat dengan Allah dan surga. Jadi Rasulullah menjawab, asyahiyu qoribu minallah, bagaimana orang-orang yang dermawan ini dekat dengan Allah dan dekat dengan dan qoribu minal jannah, dan dekat kepada surga begitu. Sedangkan orang-orang yang albahilu qoribu minan nar dan ba'idu minallah. Jadi orang-orang yang bahil itu, atau orang-orang yang apa ya, kikir, kaki, apa namanya itu, Pak? Istilahnya pelit itu dekat dengan neraka dan jauh dari Allah. Jadi itu yang mungkin menjadi landasan bagaimana Muhammadiyah membangun sosial gitu.
1: Nah kalau tadi kata Kiai Ervan bahwa di era 60-an sampai 80-an itu kan Kiai atau ulama masih menjadi pusat atau center dari masyarakat untuk bagaimana mengamanahkan kurban itu untuk bisa disembelih secara syariat Islam, kemudian dibagikan juga kepada mereka yang tepat. Nah kalau di Mas Andriansa juga melihat sekarang ini seperti apa?
7: Ya kami tetap, Pak, karena memang di beberapa masjid itu kita menyalurkan kurban itu ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Karena ada pembagian, itu kurban kan biasanya kalau secara ini kan ada dua. Ada kurban yang sifatnya sunnah, ada yang nadar begitu, Pak. Ya kalau sunnah itu kan bebas kita memberikannya, itu termasuk yang berkorbannya itu kan dia bisa memakannya, sedangkan kalau nadar itu kan sepenuhnya diberikan begitu.
1: Ya, berarti juga memang tetap melibatkan ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah begitu ketika proses penyembelihan ataupun penyalurannya.
7: Oh, enggak, kalau di Muhammadiyah itu memang terbentuk panitia begitu. Panitia, ada panitia khusus yang memang dibentuk oleh takmir masjid misalnya, dan itu yang menjadi tugas atau pelaksana kegiatan kurban tersebut begitu. Nah, cuma hal demikian saya kira sama maksudnya ya. Tidak ada perbedaan antara siapapun yang pengelolanya, saya kira tidak ada masalah. Itu masuk kalau di kampung saya juga, di kampung mayoritas teman-teman atau kiai-kiai itu kan mayoritas Nahdlatul Ulama, saya kira tidak ada masalah, Pak. Saya termasuk juga karena sering berhubungan atau berinteraksi, saya kira semuanya saya yakin amanah begitu.
1: Siap. Ya, Mas Andri, di era digital kemudian juga gaya hidup yang masih individualis saat ini, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda terutama pemuda Muhammadiyah ini dalam menjaga nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial terutama di momentum kurban ini seperti apa, Mas Andri?
7: Pertama, memang bagaimana kita terus memberikan atau pemahaman terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial begitu kan. Bagaimana juga kita mampu hadir di setiap persoalan-persoalan tetangga kita, persoalan-persoalan saudara-saudara kita. Jadi memang secara konsep Islam ini bagaimana kita mampu juga hadir di ketika saudara kita punya masalah misalnya kan, ketika ada hal-hal yang memang perlu kita bantu, saya kira itu kita lakukan gitu, Pak. Jadi kita di Pemuda Muhammadiyah tidak hanya membangun organisasi, tapi membangun kedekatan emosional gitu, Pak.
1: Baik Mas Andri, saya ke Kiai Ervan kembali. Kiai.
6: Iya.
1: Dalam tradisi NU sendiri sebenarnya nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial yang selalu dijaga melalui perayaan Idul Adha ini seperti apa, Kiai?
6: Kalau khusus dalam perayaan Idul Adha itu memang sudah menjadi tradisi. Jadi tidak, intinya begini, pengurus baik itu dari mulai dari anak ranting sampai pengurus cabang atau bahkan pengurus besar sekalipun, memang tidak ada semacam formula khusus karena memang sudah itu menjadi tradisi warga NU itu sendiri. Sehingga hal seperti Idul Adha atau pembagian kurban atau hal yang terkait dengannya kita sudah terbiasa begitu. Sudah terbiasa sehingga tidak ada ya semacam himbauan khusus, karena memang tokoh-tokoh masyarakat yang notabene memang mayoritasnya daerah sini ini memang warga NU, sehingga mereka ya biasa-biasa saja dalam hal ini, cuma hanya mungkin perlu pengawasan dalam arti pendistribusiannya. Sama halnya dengan ketika di bulan Ramadan yang lalu, masalah zakat fitrah itu memang agar tepat sasaran gitu aja secara hukum agama. Ya begitu aja, Pak.
1: Baik. Nah, sebenarnya kalau dari NU sendiri melihat peran ulama ini agar mengingatkan masyarakat agar ibadah kurban ini tidak dijadikan ajang gengsi atau formalitas semata, karena mengingat saat ini kan media sosial itu bisa menjadi tempat untuk memberikan status ataupun bahwa mereka berkurban. Nah, bagaimana NU melihat ini jadi tidak hanya menjadi ajang gengsi saja atau formalitas ini, Kiai?
6: Oh iya, betul. Memang bukan, memang. Memang bukan seperti itu. Kita itu sering, pribadi itu ada perkumpulan tiap mingguan, tiap setengah bulanan, juga tiap bulan. Itu sering di masyarakat itu menganjurkan, terutama dalam kaitannya dengan Idul Adha ya, dengan kurban, agar seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Muhammad Andriansyah itu tadi, kita itu jangan bukan jangan ya, hendaknya tetap memakai pendapat-pendapat yang ringan dalam hal kurban. Yeah. Misalnya Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat utama Rasulullah, paman Nabi, ayah dari Abdullah bin Abbas. Beliau itu bahkan membiasakan diri setiap tanggal 10 itu, ya kata Mas Muhammad tadi, Mas Muhammad Adriansyah, menyembelih ayam. Menyembelih ayam. Bahkan diikuti oleh Imam Fudail bin Iyad bahwa ayam sekalipun itu bahkan bisa digunakan untuk berkurban. Ini tentu bagi orang yang tidak mampu, domba, kambing, atau bahkan ya sapi begitu. Sehingga hal ini mengatakan bagaimana? Sehingga hal ini mempunyai nilai bahwa jangan hanya kita itu berpatokan pada kurban, intinya berbagi. Kalau tidak bisa yang ideal mungkin, ya kita minimal ayam lah. Ya, atau kalau mungkin tidak bisa, kita ada istilah mungkin ya transformasi hukum ke telur mungkin.
1: Gitu ya.
6: Ya enggak bukan ini bukan ayam sesat, bukan berbahaya. Bukan, cuma ini inti dari makna berbagi. Wajahnya begitu aja.
1: Nah, berkaitan dengan distribusi hewan kurban sendiri, bagaimana sebenarnya kalau Kiai melihat agar distribusinya bisa merata, kemudian juga tepat sasaran, dan itu juga bisa masuk kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok, terutama juga kaum duafa, ini sebenarnya bagaimana harusnya panitia ataupun orang yang berkurban ini bisa mendistribusikan hewan daging kurban ini sesuai begitu, Kiai?
6: Ya, begini, Mbak. Kalau urusan merata itu, saya itu bagaimana ya, kurang begitu sepakat. Malah justru jangan sampai merata. Kalau merata, itu sama dengan zakat fitrah atau zakat mal mungkin yang kemarin itu. Sehingga ketika merata, otomatis pembagiannya itu lebih banyak. Lah, dalam arti sasaran yang dituju itu banyak. Maka per kantong atau per amplop itu sedikit jelasnya. Sehingga tidak begitu mesem lah, tidak begitu tersenyum lah personnya. Saya kira kalau memang misalnya ya, misalnya kambing itu kalau merata itu mungkin sampai 20 orang misalnya begitu. Taruhlah kita jadikan 10 orang saja, biar yang 10 itu benar-benar merasakan darah tingginya kambing. Maaf. Artinya kau besar.
1: Ya.
6: Nah, ya kok besar. Kalau satu plastik itu isi ya seperempat kilo, itu kurang kok besar, Pak.
1: Kurang ya. Ideanya berapa sih, Kiai? Kalau bagi-bagi?
6: Enggak ada aturan khusus.
1: Enggak ada aturan ya, Kiai.
6: Enggak ada. Yang kalau memang untuk mengurangi kesenjangan sosial, memang diharapkan merata.
1: Sama lah gitu ya, Kiai. Antara yang ya, tetangga satu dengan tetangga dua harus sama gitu ya, Kiai.
6: Ya, begitu. Kalau misalnya tetangga kita ada sekitar 20 orang, tapi kambingnya kurus, ya mau tidak mau ya sekoni ebeng
1: gitu ya. Oke. Baik. Kembali lagi di tengah teknologi, kemudian juga media sosial ini, bagi generasi muda saat ini, Kiai, sebenarnya bagaimana cara menanamkan nilai empati terutama ini, Kiai, dan juga kepedulian kepada generasi muda di momentum Idul Adha ini, Kiai?
6: Ya, alhamdulillah saya, kami pribadi dan juga secara umum lembaga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumenep itu, alhamdulillah sangat care dengan para pemuda, terlebih ketua kita, PC kita memang masih muda kan. Jadi alhamdulillah merekrut semua pemuda-pemuda dalam ke-NU-an terutama juga dalam hal yang terkait dengan idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Termasuk pembagian kurban di sini atau juga pembagian zakat yang kemarin. Itu alhamdulillah sudah terjalin ukhuwah, gotong royong atau kerjasama, dan juga ada ghirah atau gairah untuk berbagi pada sesama. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Termasuk di sini pribadi, kami itu terus terang di lembaga kami ini ada beberapa alumni yang tergabung dalam alumni di pondok kami itu memang semuanya hampir semuanya itu pemuda-pemuda. Sehingga insya Allah sifat berbagi itu, sifat membantu sesama itu sudah tertanam. Begitu, Pak.
1: Kalau untuk media sosial tetap digunakan, Kiai, untuk bagaimana mengedukasi?
6: Memang begitu, memang seharusnya begitu. Memang, tapi kami jujur, kami belum bisa maksimal untuk media sosial ini. Belum begitu maksimal, cuma sudah ada gerakan dan sudah berlangsung gerakan itu, meskipun masih belum maksimal gitu, Pak.
1: Baik. Baik, saya ke Mas Andri kembali. Ya, Mas Andri. Nah, Mas Andri, bagaimana sebenarnya ibadah kurban ini menjadi media pendidikan karakter bagi kalangan pemuda, khususnya untuk menumbuhkan empati tadi dan juga kepedulian sosial ini, Mas Andri?
7: Iya, jadi terus terang memang penting bagaimana kita terus memberikan edukasi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam berkurban ini, bagaimana kita juga untuk terus menanamkan rasa sosial atau membangun bagaimana sosial antara satu dengan yang lain begitu, Pak. Jadi lewat kesempatan kurban ini, saya kira teman-teman pemuda Muhammadiyah di beberapa kecamatan termasuk di PDPM di kabupaten terus bersinergi dengan PDM pimpinan daerah Muhammadiyah, bagaimana pendistribusian itu dilakukan sehingga Ortom, gerakan apa yang di bawah naungan Muhammadiyah itu terus bergerak. Misalnya ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan itu terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu.
1: Nah, bagaimana juga tadi kalau di NU mungkin kurang maksimal untuk pemanfaatan media sosialnya. Nah, kalau ini kan generasi muda tentu juga sudah akrab dengan teknologi. Kalau di pemuda Muhammadiyah ini mengedukasinya juga pemanfaatan media sosial, kemudian berbagai aplikasi lainnya, apakah juga sudah digunakan untuk mengedukasi pemuda tentunya ini?
7: Jadi kalau di pemuda Muhammadiyah, di Ortom kami sudah punya akun media sosial sendiri, Pak. Ada TikTok, cuma memang belum sepenuhnya lengkap. Misalnya ada beberapa media sosial yang masih belum kita gunakan begitu, Pak. Cuma sebagian sudah hampir sama dengan Pak Kiai, sebagian kita sudah mulai membangun jaringan-jaringan itu sehingga bagaimana kita mampu mengedukasi masyarakat secara umum begitu, Mbak.
1: Nah, apa kemudian juga pesan yang ingin disampaikan oleh pemuda Muhammadiyah tentunya kepada generasi muda di Kabupaten Sumenep ini sehingga mereka tetap memiliki empati yang tinggi dalam berbagi maupun juga peduli terhadap sesama ini, Mas Andri?
7: Jadi kami dari pemuda Muhammadiyah berharap kepada teman-teman pemuda, jadi pada prinsipnya kehidupan kita adalah kehidupan sosial yang tentu butuh saling berbagi. Intinya pada setiap kehidupan ada yang naudzubillah, ada yang misalnya ada masalah, misalnya kita harus hadir. Pun sebaliknya ketika sudah kita membantu, otomatis kita punya masalah, mereka akan hadir tanpa kita minta begitu. Jadi hal-hal yang demikian itu harus kita lakukan ke depan.
1: Ya, baik. Mas Andri, saya ke Kiai Ervan. Terakhir mungkin Kiai ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, juga kepada generasi muda saat ini. Bagaimana

0: dalam bentuk apapun. Kalau hal terkait dengan Idul Adha yang mungkin dalam masalah kurban. Dan itu tidak hanya itu. Intinya jangan buat mereka, umat Muhammad. Meskipun kita juga umat Muhammad, jangan buat umat Muhammad itu sedih di hari yang sebenarnya adalah yaumu aklin wa syarbin wa bi'adin. Karena memang dikatakan hari raya ini juga hari tasyrik. Ayyamu tasyrik yaumu aklin wa syarbin wa bi'adin. Hari makan-makan. Hari minum-minuman yang enak. Hari berzikir kepada Allah. Bahkan ada riwayat mengatakan, ya juga hari berkumpul dengan keluarga. Artinya bagaimana? Kita itu memang bukan makan-makannya kita sendiri, tapi juga tetangga kita, atau masyarakat di sekitar kita, atau mungkin cakupan lebih luas di luar kita. Sehingga tersampaikan, ahabbul a'mal ilallahi wa rasulih, idhalu surur ala qulubil mu'min. Sebaik-baik perbuatan umat Muhammad yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah membahagiakan umat yang lain. Begitu, baik.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Muhammad Ervan Umar, Wakil Khatib Suriah PCNU Sumeneb, dan juga Mas Muhammad Adriansah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumeneb, untuk kebersamaannya di Dialog Sumeneb Menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih Kiai, terima kasih Mas Andri untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber saya bersama dengan Kiai Muhammad Ervan Umar, Wakil Khatib Suriah PCNU Sumeneb, dan juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumeneb. Dan bagaimana tadi yang dikatakan oleh Kiai Muhammad Ervan Umar, bahwa memang ibadah terbaik dalam Islam menurut Nabi Muhammad juga adalah memberikan atau berbagi kebahagiaan kepada sesama dalam bentuk apapun. Dan ini juga mengakhiri Dialog Interaktif Sumeneb Menyapa pada pagi hari ini. Saya Rukaya Zen, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pendengar, kita menuju Jatim hari ini, saat lagi tepat pukul 9. Saya infokan pada Anda, jangan lupa tetap stay tune di 101,3 MHz, karena informasi dan inspirasi. Saya menemani Anda sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita ikuti di Sumenep Menyapa Dialog Interaktif bersama Rukaya Zain dengan beberapa narasumber kita terkait dengan perayaan Idul Adha dan bagaimana esensi untuk berbagi terhadap sesama. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan stay tune bersama saya, Gita Ayu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan foto Facebook menampilkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya tidak benar, dilansir Kompas, narasi tersebut tidak dipastikan hoax. Foto yang digunakan dipastikan sebagai hasil AI dan hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten AI sebesar 99%, sedangkan uji truth scan 97%. Jadi intinya foto tersebut adalah hoax.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada dan juga bersama dengan RRI Korwil Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 28 Mei 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pada momen hari Raya Idul Adha di kesempatan kali ini, di momen cuti bersama begitu ya, kami akan temani Anda tentunya dengan sejumlah informasi. Kita langsung saja buka begitu ya dengan kabar dari Ninda Alivia berkaitan dengan petasan balon udara meledak saat Idul Adha. Pemuda di Gandusari tewas. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, suasana Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berubah duka setelah ledakan petasan balon udara ini menewaskan seorang pemuda dan melukai dua anak. Peristiwa ini terjadi kemarin pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di area persawahan Dusun Tekik, Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, saat warga tengah melaksanakan sholat Idul Adha. Korban meninggal diketahui berinisial I berusia 23 tahun warga Dusun Tekik, Desa Tambaan. Korban mengalami luka parah akibat ledakan petasan yang diduga dipasang pada balon udara tanpa awak. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan korban yang mengalami luka cukup parah pada bagian tangan dan juga beberapa bagian lain seperti wajah dan perut langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Selain korban meninggal, dua anak lainnya turut menjadi korban luka ringan, yaitu ADR 11 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan dagu. Sedangkan korban anak berinisial D berusia 12 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan wajah. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi saat kejadian, korban bersama 6 anak lainnya sedang menerbangkan balon udara tanpa awak yang dipasangi petasan. Saat korban memegang petasan, tiba-tiba saja meledak dan mengenai korban ataupun anak-anak yang berada di lokasi. Warga mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan melaporkan insiden kepada pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Gandusari bersama tim Inafis Satreskrim Polres Blitar kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian laporan ini juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih dalam proses pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ninda Alivia, selamat kembali bertugas. Petasan balon udara meledak saat Idul Adha, pemuda di Gandusari tewas. Itu informasi pertama untuk membuka jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temani Anda menikmati hari libur Anda di cuti bersama untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi selanjutnya datang dari reporter William Nathan, pendengar. Liburan Idul Adha, PLN UP3 Malang siagakan personil untuk menjaga keandalan kelistrikan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari besar tersebut. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 474 personel teknik pelayanan pelanggan dan tim penanganan gangguan yang bersiaga 24 di lapangan. Komitmen pengamanan ini diperkuat oleh 14 posko siaga, 4 UPS mobile, 30 unit gardu bergerak, 3 unit genset serta armada dinas yang terdiri atas 43 mobil dan 69 motor operasional untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal. Aku menyebut, PLN UP3 Malang juga telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan. Beberapa titik krusial yang mendapatkan pengamanan ekstra meliputi tempat ibadah seperti masjid, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, hingga pusat transportasi dan publik seperti bandara serta mal. Di lokasi-lokasi strategis tersebut, tim PLN ditempatkan secara on-site agar bisa merespons dan menangani gangguan dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kendala. Pada perayaan hari besar ini juga, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dalam menggunakan listrik, khususnya saat prosesi penyembelian dan pembagian hewan kurban, agar tidak mendirikan tenda atau beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan kelistrikan. Agung menegaskan, jika masyarakat menemui kendala atau gangguan, pelaporan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui persiapan matang ini, PLN Malang dan seluruh rangkaian ibadah, perayaan, dan libur panjang Idul Adha ini di wilayah Malang Raya dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat tanpa ada kendala kelistrikan. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Lapas kelas 2A Pamekasan ini menyembeli 12 ekor kambing pada hari raya Idul Adha kali ini. Kita dengarkan informasinya bersama Iswantoro. Iswantoro, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan menyembelih 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di Kompleks Lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada dua kelompok yang menjadi sasaran utama pada pembagian daging kurban dari Lapas Kelas 2A Pamekasan, yaitu untuk warga binaan dan juga untuk masyarakat di lingkungan, di sekitar lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Pamekasan berharap memenuhi momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas, narapidana tahanan dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Iswantoro melaporkan.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia.
3: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Motivasi hari ini.
4: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Satu lagu dari Tulus berjudul Gajah juga saya putarkan menemani Anda menikmati hari libur bersama keluarga di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Untuk pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Ermina Jin. Diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia meramaikan Vesak Festival di Surabaya. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, Vesak Festival kembali hadir di kota Surabaya, di mana perayaan ini menjadi gelaran Hari Tri Suci Waisak yang dilaksanakan setiap tahun di ruang publik melalui berbagai kegiatan, diantaranya pameran dan pagelaran seni. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan nilai-nilai universal Buddhis kepada masyarakat luas. Dan festival ini diselenggarakan di bawah naungan Young Buddhist Association atau YBA Indonesia. Dan organisasi ini membawahi generasi muda Buddhis untuk menyebarkan kebajikan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Dan di Surabaya ini dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan YBA, Vesak Festival 2026 mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Tema ini mengangkat ajaran Patika Samupada, yakni bahwa seluruh kehidupan saling terhubung, saling bergantung, dan saling menopang satu sama lain. Dan untuk menghadirkan konsep tersebut secara mendalam, panitia menyuguhkan berbagai pagelaran seni, diorama, dan pertunjukan kreatif lintas budaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha transparan yang terinspirasi dari bumi Sparsamudra, yakni posisi tangan Buddha yang menunjuk ke bumi saat pertapa Gotama menghadapi Mara sebelum mencapai pencerahan sempurna. Diorama yang hadir di Tunjungan Plaza Surabaya ini dibangun menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya ini juga meraih rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Dan menurut Ketua Vesak Festival 2026, Clea Alvina, tahun ini menjadi kali keempat Vesak Festival memecahkan rekor MURI melalui karya rupang Buddha yang dihadirkan kepada masyarakat. Dan menurutnya pembuatan rupang Buddha ini tidak memiliki tujuan lain selain memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat luas. Adapun menurut Clea, biaya produksi rupang Buddha transparan ini mencapai 200 juta rupiah. Sementara untuk pagelaran Vesak Festival Surabaya kali ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Dan untuk proses pengerjaan rupang Buddha ini sendiri dilakukan oleh seniman asal Bali dan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan seperti diketahui bahwa selain pertunjukan seni dan workshop, Vesak Festival 2026 juga menghadirkan rangkaian kegiatan Buddhis seperti upacara Pindapata, kemudian ada puja relik, sangadana, dan perayaan Waisak. Dan untuk upacara Pindapata sendiri merupakan prosesi pemberian dana makanan kepada Bhikkhu Sangha dengan meletakkannya ke dalam pata atau mangkuk makan Bhikkhu. Sementara itu ada pun sangadana ini merupakan bentuk pemberian dana umat kepada Bhikkhu Sangha setelah menyelesaikan masa fasa atau pendalaman spiritual. Dan tahun ini sendiri sangadana dihadiri lebih dari 70 anggota Sangha yang terbagi di Surabaya dan Jakarta. Dan untuk Vesak Festival sendiri dilaksanakan pada 27 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Selain di Surabaya, juga nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Familia mengabarkan, Pemkab Sumenep gencarkan pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Adha. Familia.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi sejak menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan bagian perekonomian dan SDA, pemerintah daerah ini memasifkan program pasar murah di berbagai titik strategis. Langkah intervensi ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan yang biasanya yang sering terjadi saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Sumenep, Dadang Dede Iskandar ini menyatakan bahwa fluktuasi harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan juga daging sapi ini harganya memang saat menjelang Lebaran kemarin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi kualitas premium sendiri di Kabupaten Sumenep ini naik hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogramnya. Untuk itu pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan aman dan harga tetap terjangkau pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Dadang menambahkan pelaksanaan pasar murah ini juga tidak hanya berpusat di area perkotaan, melainkan juga menyasar wilayah kecamatan yang jauh dari kawasan kepulauan. Pihaknya juga menggandeng Perum Bulog serta distributor lokal agar rantai pasok dalam program ini berjalan optimal dan juga tepat sasaran. Sementara Dadang mengungkapkan untuk permasalahan di kepulauan, karena di Kabupaten Sumenep ini terdiri dari banyak kepulauan, untuk harganya memang mengalami perbedaan yang jauh dibandingkan dengan di wilayah daratan. Pemerintah Kabupaten Sumenep akan melakukan program subsidi bagi para pedagang yang ada di kepulauan, sehingga nantinya pedagang kepulauan ini mendapatkan subsidi angkut barang yang nantinya juga diharapkan bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di kepulauan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, Stasiun Malang jadi favorit saat libur panjang Idul Adha 2026. Hanum akan melaporkannya untuk Anda. Hanum, silakan.
1: Ya, selamat mendengar. Tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Idul Adha menjadikan Stasiun Malang sebagai salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 memastikan kesiapan layanan pelanggan di Stasiun Malang selama periode libur panjang Idul Adha kali ini. Mahendro Terang Bawono, manajer Humas KAI Daop 8 mengatakan, secara keseluruhan selama masa libur panjang Idul Adha pada 26 Mei kemarin hingga 1 Juni mendatang, jumlah pelanggan yang dilayani di Stasiun Malang ini diproyeksikan mencapai hampir 30.000 pelanggan. Untuk mendukung kelancaran operasional selama masa angkutan libur panjang, KAI Daop 8 mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat awal dari Stasiun Malang. Selama periode 26 Mei sampai 1 Juni itu, tersedia sekitar 40.000 tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bepergian ke kota tujuan. Selain menyiapkan kapasitas angkutan, KAI Daop 8 juga terlihat meningkatkan pelayanan di area Stasiun Malang melalui optimalisasi petugas pelayanan, kemudian penguatan informasi perjalanan, serta kesiapan fasilitas pelanggan. Petugas tambahan juga turut disiagakan di area boarding dan juga layanan pelanggan guna memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Pihaknya mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan serta mengingatkan petugas selama berada di area stasiun. Mengingat wilayah Kota Malang menjadi salah satu rujukan wisata di Jawa Timur, sehingga kerap terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik, terutama di kawasan area stasiun. Sehingga untuk itu, para pelanggan diharapkan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari potensi tertinggal kereta. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir, kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Satu lagu dari Yura Yunita featuring Yovi Widianto, Harus Bahagia, juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati waktu libur bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, ada Heri Susanto. Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, Terminal Pare Kabupaten Kediri cenderung sepi penumpang. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada saat ini, saya berada di ruang tunggu Terminal Pare Kabupaten Kediri yang saat ini juga menginformasikan bahwa di momen libur Idul Adha dan cuti bersama tahun ini penumpang cenderung sepi. Dan hal ini terlihat dari beberapa bis yang singgah di Terminal Pare. Ya, ini meskipun beberapa menit menunggu penumpang, namun hanya beberapa penumpang yang naik dan turun. Dan disampaikan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang ada di Terminal Pare, yaitu Agung Triyono, bahwa di momen Idul Adha memang penumpang berbeda jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Karena di Idul Fitri cenderung ramai karena masyarakat banyak yang bersilaturahmi dengan keluarga. Di momen Idul Adha ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan liburan ini di tempat kerja atau di seperti Surabaya. Dan juga penumpang memang dari tahun ke tahun, dari pengalaman yang ia alami, cenderung sepi. Hal itu juga disampaikan oleh Dimas, selaku komandan bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan di tahun dari tahun ke tahun ya, bahwa penumpang di momen libur Idul Adha ini cenderung sepi jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Dan terdapat peningkatan penumpang ya, namun fluktuatif, itu terjadi pada malam hari menjelang Idul Adha. Dan untuk perkiraan untuk penumpang arus balik ini juga tidak terjadi pada hari itu juga, namun fluktuatif, ini juga akan terjadi arus balik ketika satu hari sebelum masyarakat kembali beraktivitas, tepatnya di hari Senin. Kemudian juga di Terminal Pare ini, bus yang singgah ini antara dari Blitar tujuan Surabaya maupun sebaliknya, juga dari arah Malang ini menuju ke Magetan dan juga Ponorogo. Nah, kemudian situasi di Terminal Pare juga aman, penumpang hanya terlihat ada beberapa orang untuk menunggu kedatangan bus. Dan hingga saat ini tidak terjadi sesuatu yang berarti ya. Dan untuk peningkatan penumpang memang tidak terjadi pada momen libur dan cuti bersama Idul Adha tahun 2026. Demikian dari Terminal Pare Kabupaten Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasinya. Kita bergeser ke Agusin Irdiani, gelandang Pedro Matos. Maksud kami, gelandang Pedro Matos resmi tinggalkan Persebaya. Agusin, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemain asal Portugal Pedro Matos ini dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang lagi hingga akhir kompetisi musim ini. Dan kabar tersebut disampaikan Pedro Matos melalui akun Instagram pribadi miliknya kemarin, di mana dalam pernyataannya yang menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force tersebut. Dan Matos menyatakan bahwa bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi dari di Indonesia. Dan meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur dengan pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Dan dalam unggahan yang sama, Pedro Matos juga menyampaikan terima kasih kepada Bonek yang selalu memberikan dukungan penuh selama dirinya bermain di Persebaya. Dan ia menyebut atmosfer dan semangat supporter Persebaya ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dan terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares sendiri memang belum memberikan konfirmasinya, namun di sesi terakhir ia menyatakan memang belum mengetahui rekrutan-rekrutan baru yang akan dilakukan oleh manajemen untuk musim depan. Namun dalam keterangannya ia akan berdiskusi lebih lanjut terkait hal tersebut dengan manajemen.
3: I don't know. On this moment, finish match. We need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, Cristiano Ronaldo from Portugal, okay? That's it.

0: Paco Fernandez pada pekan ini. Demikian Agustin Yurdiani melaporkan.
1: Terima kasih Agustin. Kita bergeser ke reporter lainnya, ada Eka Wulan. Basnas Ponorogo menyalurkan bantuan 30 kambing bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Eka Wulan, silahkan.
2: Ya Sari, pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ponorogo ini menyalurkan bantuan 30 kambing bukan untuk disembelih sebagai hewan kurban, melainkan dibudidayakan. Setiap orang dari 15 penerima manfaat ini mendapatkan sepasang kambing jantan dan juga betina. Penyerahan bantuan puluhan kambing dalam program Ponorogo Makmur tersebut dilakukan di Balai Desa Ngerayun. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita yang hadir ini mewanti-wanti agar penerima manfaat ini tidak menjual kambing bantuan, sebaliknya justru membudidayakan agar dapat beranak pinak sehingga menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi keluarga. Menurut Bunda Lisdiarita, Pemkab Ponorogo ini terus berjalan beriringan dengan Basnas dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dalam upaya meningkatkan perekonomian serta menurunkan angka kemiskinan itu juga dalam bentuk sokongan zakat terbesar yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Basnas ini juga menyalurkan zakat produktif yang tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Bumi Reog. Sementara itu, Ketua Basnas Ponorogo, Kolit Ali Husni, mengungkapkan bahwa bantuan 30 ekor kambing ini bagian dari program Ponorogo Makmur. Pihaknya selama ini juga meluncurkan program Ponorogo Takwa, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, dan juga Ponorogo Peduli. Gus Kolit berharap para mustahik atau penerima zakat ini dapat meningkatkan penghasilan melalui kegiatan produktif dengan berternak kambing. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Sari di Surabaya.
1: Baik, terima kasih Eka Wulan. Selamat kembali bertugas. Dan informasi terakhir pendengar datang dari reporter Ani Asana. Basnas Jatim menerima hewan kurban sapi dan kambing dari dana reksa yang akan disalurkan bagi masyarakat penerima yang membutuhkan gizi lebih. Ani, silakan.
3: Pendengar, hari ini dana reksa merupakan holding dari BUMN melakukan atau menyerahkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun rupanya dana reksa ini terus bekerja sama untuk menyalurkan hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018, dan diharapkan dari tahun ke tahun ataupun tahun-tahun mendatang juga akan terus melakukan kerjasama dengan harapan daging-daging dari hewan kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gizi lebih, sehingga tidak diberikan secara cuma-cuma begitu saja, tetapi lebih kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan asupan gizi yang lebih. Dan jika tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan, khususnya tahun kemarin itu dilaksanakan di Makassar, untuk tahun ini dari dana reksa menyalurkan di melalui Basnas Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Terima kasih Ani, selamat kembali bertugas. Dan mendengar informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Tuntas juga sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya untuk program yang sama. Terima kasih banyak, saya Sari Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.
5: Sumedap pagi ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kamsel Tipcar Lantas, personel Satlantas melaksanakan patroli multi quick response atau MQR mobile di kawasan rawan kecelakaan atau blank spot, daerah rawan kemacetan trouble spot, serta titik rawan pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Torcun, Kabupaten Sampang. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan prinsip dasar berkendara. Lebih lanjut, AKP Sulaiman menegaskan.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.

0: acara selanjutnya.
1: Sampang siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Siang hari ini pendengar, saya Rini Wahyudi, kemudian ada Muhammad Ishak di Gatekeeper, serta Rosul Akbar di Tim Teknik Multimedia, akan bersama Anda di program Kita Indonesia, edisi hari ini, hari Kamis di lembar ke-28 di bulan Mei 2025. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, caranya Anda tinggal download di HP Android Anda RRI Digital, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada siang hari ini Anda bisa tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jadi jangan lupa like, share, dan juga komen. Nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kami 323661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp ya di 087-4x391008. Nah, pendengar, siang hari ini kita akan berbicara dengan topik kita, yaitu mengembangkan skill bahasa Inggris sebagai jembatan prestasi di tengah keberagaman bahasa dan budaya Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebuah keterampilan yang semakin penting di era global yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Jadi di tengah Indonesia yang kaya akan lebih dari 700 bahasa daerah dan tentunya beragam budaya, muncul pertanyaan penting, bagaimana kita bisa menjadikan bahasa Inggris sebagai jembatan untuk meraih prestasi tanpa kehilangan identitas lokal. Nah, kita akan berbincang-bincang pada siang hari ini dengan Master English tentunya ya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu founder and tutor Horns English Course, ada Mbak Hoirun Nisa. Kita sapa dulu yang saat ini sudah jauh-jauh hadir langsung ke studio RRI Sampang. Kita sapa dulu nih Mbak Hoirun Nisanya. Assalamualaikum Mbak Nisa.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Oke, saya panggilan akrabnya Mbak Nisa ya.
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Mbak Nisa pada siang hari ini?
2: Sangat baik.
1: Sangat
2: ya.
1: Baik ya. Ini saya berasa ngobrol ini ya dengan anak SMA.
2: Iya. Bukan anak SMA lagi ya, anak SMP ya.
1: Anak SMP gitu ya. Aduh, imut banget Mbak Nisa.
2: Oh, salting deh.
1: Oke, Mbak Nisa, terima kasih sekali pada siang hari ini, jauh-jauh dari Pangarengan ya. Pangarengan kesini tuh berapa lama? Setengah jam mungkin?
2: Sekitar 20 menitan.
1: 20 menit ya. 20 menit, tapi masih bisa langsung hadir ke studio RRI.
2: Iya,
1: terima kasih sekali
2: ya.
1: Apresiasinya.
2: Makasih juga udah invite aku ya.
1: Oh gitu ya. Oke, Mbak Nisa, kita akan berbincang-bincang tentang topik kita, yaitu mengembangkan skill bahasa Inggris sebagai jembatan prestasi di tengah keberagaman bahasa dan budaya Indonesia. Mbak Nisa ini sebagai founder and tutor Horns English Course, bisa cerita sedikit dong sebelum kita lanjut lebih mendalam lagi tentang topik kita pada siang hari ini di program Kita Indonesia. Nah, Mbak Nisa ini founder and tutor. Nah, ceritakan ini sejak kapan, kemudian ya sejak kapan dulu lah gitu.
2: Sejak kapan ya? Jadi Horn English Course itu ada saat semester 2. Saya semester 2 berarti.
1: Oh, sekarang Mbak Nisa ini lagi menempuh pendidikan.
2: Iya, di UNESA.
1: Di UNESA.
2: Semester 6. Dan saya mengembangkan itu pada saat semester 2, Mbak.
1: Oh, iya. Jurusan dulu nih. Jurusannya? Pendengar mungkin belum tahu
2: nih.
1: Oh
2: iya, jurusannya sastra Inggris.
1: Oh, sastra Inggris. Iya. Jadi menempuh pendidikan di UNESA, sastra Inggris sekarang sudah di
2: semester 6.
1: Semester 6. Iya. Oke, jadi untuk mendirikan Horns ini Dari semester
2: 2. Sebenarnya udah ada niatan dari SMA sih. Karena pas waktu SMA kan saya juga ngajar di Sabrillah gitu ya.
1: Okay.
2: Bukan ngajar ya, lebih tepatnya itu kayak disuruh ngelatih adik-adik kelas gitu. Dari situ kayaknya oke deh kalau misalnya buka les gitu ya. Tapi ternyata pas waktu udah jadi maba nih, kayaknya ini masih butuh waktu dulu deh. Soalnya kan perlu ini ya, menyesuaikan dulu ya antara apa ya, transisi SMA ke kuliah. Yeah, jadi okay. Ya gitu. Terus pas waktu liburan semester 2 itu kan lumayan panjang nih, Mbak, ya. Jadi ya udah gitu. Oke, okay, mulai dari sini dulu.
3: Oh gitu.
2: Yeah.
3: Jadi Mbak Nisa ini bisa dikatakan apa namanya? Memang menyukai bahasa Inggris, ya, begitu.
2: Bener.
3: Ya. Dari semasa sekolah.
2: Iya, benar. Dari SMP sih.
3: Dari SMP. Ya. Udah lihai banget dong bahasa Inggrisnya, ya.
2: Masya Allah.
3: Oke, kenapa sih tertarik mendalami bahasa Inggris begitu?
2: Sebenarnya jujur ya, dulu ya, saya nggak suka loh, Mbak, sama bahasa Inggris itu.
3: Kadang memang gitu ya, hal yang kita tidak suka tapi akhirnya kita
2: dari
3: juga menjalaninya.
2: Cinta jadi benci, benci cinta. Dari cinta gitu.
3: Iya. Gimana? Jadi dulu nggak suka?
2: Dulu nggak suka banget malah.
3: Okay.
2: Iya, jadi dulu pas waktu SD itu nggak suka banget, kayak ini apaan sih, pelajaran apa sih gitu.
3: Oh, gitu.
2: Ya karena kayak susah gitu kan, asing banget gitu. Terus ya udah, karena nggak suka jadi kayak nggak ada niatan buat belajar lebih lanjut. Jadi kayak sering remedi gitu.
3: Malah
2: kalau ulangan harian itu pernah dapat 40 nilai. Oh, 40
3: dari doang. Memang berarti dari berawal dari tidak suka sampai nilainya anjlok gitu ya.
2: Benar. Okay. Terus pas waktu kelas 6 SD, dari Sabirillah ini aku spill brand aja ya.
3: Ada ya Miss Mirhamidah.
2: Oh iya.
3: Yes.
2: Kemudian dari SMP Sabirillah itu ke sekolah buat mempromosikan SMP Sabirillah gitu ya. Nah, terus mereka di situ kayak interaksinya pakai bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris
2: gitu.
3: Betul.
2: Kayak dari situ kayak ih keren banget gitu, pengen juga deh kayak mereka gitu. Kan speaking-nya lancar banget tuh. Sedangkan pas di SD, di sana saya tuh lebih fokusnya ke grammar, kayak rumus-rumus gitu. Makanya kayak enggak suka gitu kan.
3: Oh, gitu.
2: Iya, terus pas waktu denger mereka speak English gitu kayak ih keren sih, aku kayaknya mau deh sekolah di Sabirillah gitu.
3: Percaya, karena
2: benar,
3: semua anak-anak saya di sana.
2: Oh iya,
3: yeah.
2: Oh,
3: yes.
2: Oh my god, keren.
3: Oke, jadi memang berawal ketidaksukaan, kemudian akhirnya tertantang begitu ya.
2: Benar,
3: untuk
2: benar
3: mendalami bahasa Inggris. Akhirnya ketika semester 2, karena libur panjang begitu, Mbak Nisa mendirikan yang namanya Horn English Course begitu. Nah ini apa namanya, tempat pembelajarannya di mana?
2: Tempat pembelajarannya itu online dulu sih.
3: Online.
2: Waktu itu, online.
3: Oh, online.
2: Iya, terus banyak tuh yang tanya, ini Mbak bukanya di mana gitu.
3: Okay.
2: Kalau di Samang bisa nggak private gitu. Jadi oke lah, karena libur lumayan panjang tuh, jadi boleh ke rumah gitu ya, private, offline. Terus pas waktu udah masuk, kan nggak bisa tuh dilanjut ya kalau yang offline, karena kan saya kuliahnya di Surabaya.
3: Okay.
2: Jadi ya udah. Kalau misalnya mau lanjut, lanjut online aja gitu. Dan ternyata mereka banyak yang lanjut.
3: Banyak yang lanjut ke online begitu ya. Oke, Mbak Nisa, itu Mbak Nisa apa namanya, bisa online, bisa offline begitu. Private juga begitu
2: bisa.
3: Ya kemarin ya. Jadi memang Mbak Nisa itu berarti mendatangi dari rumah ke rumah gitu, melakukan private, atau mereka yang ke Mbak Nisa?
2: Kalau dulu private-nya ke rumah mereka gitu, Mbak. Tapi sekarang karena terbatas juga ya waktunya, karena punya kesibukan lain juga. Jadi mereka yang datang ke rumah.
3: Oh gitu ya. Gitu. Oke, namanya Horn English Course. Oke,
2: Horn. Horn English.
3: Kenapa?
2: Course.
3: Kuda kan horn?
2: Horn itu apa ada sih? Dua arti sih. Yang arti pertama horn itu ada dua arti. Jadi arti yang pertama itu adalah tanduk.
3: Iya, tanduk.
2: Kemudian arti yang kedua itu adalah trompet.
3: Oh gitu.
2: Gitu, iya.
3: Jadi,
2: nah, sebenarnya saya nggak kepikiran buat pakai nama itu. Apa ya, kayak ya udahlah English course aja gitu.
3: Betul.
2: Terus saya, guru saya itu menyarankan, kenapa Mbak nggak ada brandnya gitu, Horn aja. Itu artinya ada dua. Terus nyambung juga sama namamu, Hoirun Nisa gitu kan.
3: Oh yes, betul.
2: Iya sih. Ya udah. Jadi dibantu sama guru saya sih.
3: Okay, tapi bagus loh ini. Memang Hoirun Nisa jadi Horn English Course.
2: Bener.
3: Gitu. Okay, jadi selain tadi tanduk sama trompet, itu kayaknya memacu untuk terus berlari itu namanya.
2: Benar.
3: Okay, Mbak Hoirun Nisa, ini kan bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu kalau bagi sebagian orang itu memang susah ya. Apalagi bahasa Inggris itu memang harus langsung praktek.
2: Benar,
3: jadi gak bisa juga kita. Memang ada seperti tadi Mbak Nisa mengatakan, ada rumus-rumus, ada ya ada apa semacam apa ya, rumus ya, begitu rumus ya, untuk belajar untuk awal gitu kan. Tapi juga ketika kita tidak mengeluarkannya secara langsung juga itu susah gitu bahasa Inggris.
2: Lupa gitu
3: ya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Nisa sendiri ini, kenapa sih bahasa Inggris itu dianggap penting padahal Indonesia itu tadi saya mengatakan di awal pembukaan ada 700 bahasa daerah begitu. Kenapa menurut
2: Mbak
3: Nisa?
2: Kenapa sih kok penting,
3: penting
2: gitu ya,
3: banget
2: ya?
3: Kenapa?
2: Kenapa? Karena sekarang itu kan zaman itu sudah global banget ya. Betul. Apa-apa udah canggih, serba teknologi, serba AI dan mereka teknologi-teknologi itu datang dari bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bahasa Inggris, ya kita nggak bakal bisa apa ya, kayak menyeimbangkan dengan teknologi kayak gitu. Okay. Kemudian kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Yeah. Bahasa Inggris itu juga dipakai untuk segala aspek loh.
3: Ya,
2: pekerjaan
3: betul,
2: bisa,
3: betul.
2: Pendidikan bisa.
3: Itu poin gitu, poin tersendiri ya ketika kita bisa bahasa Inggris.
2: Itu privilege tersendiri sih menurutku ya.
3: Okay.
2: Karena kita S1 aja itu harus meluluskan tes bahasa Inggris dulu. Sebelum iya, ada kalau di UNESA itu namanya TEP, Test of English Proficiency. Jadi kayak tes TOEFL gitu, Mbak. Yeah. Jadi itu dijadikan syarat wisuda. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita mau S2, itu kan juga harus tes kemampuan bahasa Inggris kan. Jadi bahasa Inggris itu juga dijadikan standar untuk gimana sih orang itu bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Jadi emang sepenting itu sih.
3: Tapi kalau Mbak Nisa sendiri jujur itu private juga atau enggak sih?
2: Apanya nih?
3: Untuk belajar, untuk bisa berbahasa Inggris.
2: Untuk bisa berbahasa Inggris, aku dulu belajarnya di asrama.
3: Oh, di asrama.
2: Asrama SMP Sabirillah.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Oke, jadi ya otodidak begitu ya?
2: Enggak otodidak juga sih, karena
3: ya kan
2: di asrama,
3: diajarkan memang.
2: Iya, diajarkan.
3: Maksudnya terus, tanpa ada les tambahan begitu.
2: Oh, enggak ada.
3: Enggak ada, ya. Oke. Jadi menurut Mbak Nisa penting banget ya, apalagi dengan kecanggihan AI sekarang. Tapi bisa enggak sih Mbak Nisa, kita membedakan, sekarang udah zaman canggih nih, kita bikin ini aja ngomong bahasa Inggris kita udah bisa langsung artiin begitu melalui AI. Ada enggak perbedaan bahasa Inggris melalui AI atau bahasa Inggris yang ya memang
2: manusia
3: kita,
2: gitu ya?
3: Begitu sehari-hari begitu.
2: Ada, ketauan, ada banget.
3: Ketahuan enggak? Oh, ini
2: ketauan
3: hasil dari AI gitu.
2: Ketahuan banget. Enggak, cuma bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia.
3: Oh, gitu.
2: Polanya aja itu udah ketahuan banget.
3: Betul,
2: Mbak.
3: Betul.
2: Iya, itu ketahuan banget karena apa ya? Strukturnya itu sangat-sangat kebaca. Makanya kita juga meskipun ada AI yang sangat canggih ini gitu ya. Ah, udahlah, ada AI gitu ngapain belajar bahasa Inggris? No. Enggak kayak gitu ya, karena polanya itu sangat-sangat terbaca gitu.
3: Oh, gitu ya. Jadi memang mungkin karena dia tidak tahu maksud dan tujuan ya AI.
2: Benar.
3: Oke, kalau tantangan terberat itu apa sih Mbak Mbak Nisa untuk belajar bahasa Inggris di daerah yang barangkali kita tahu lah kan dominannya tuh mereka menggunakan bahasa daerah begitu.
2: Tantangannya itu adalah kan bahasa Inggris itu antara tulisan sama cara bacanya itu kan beda ya Mbak ya. Nah, itu juga tantangan yang sangat susah sih menurutku, karena pas waktu belajar bahasa Inggris sendiri itu kayak ini apa sih? Bahkan nulisnya aja kayak per huruf gitu, bukan per kata lagi tapi per huruf, karena emang sesusah itu gitu. Apalagi di sini ya, di daerah kita, di mana kita lebih dominan untuk
3: bahasa daerah.
2: Iya, memakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia lah. Jadi ya itu perlu pembiasaannya gitu, dan itu menjadi tantangan yang perlu diatasi juga gitu. Caranya gimana? Ya caranya ya membiasakan diri gitu dalam pembelajarannya tersebut. Seperti itu.
3: Oh, gitu ya. Jadi harus dibiasakan ya.
2: Benar.
3: Tapi bagaimana sih? Jadi misalnya begini, Mbak. Bagaimana juga kita bisa apa namanya ya? Belajar bahasa Inggris tapi kita juga bisa membuat orang tuh merasa tidak kehilangan identitas misalnya.
2: Oh,
3: begitu
2: gitu.
3: Maksudnya ada kan ya, kita berbicara bahasa Inggris kemudian lawan kita ini mereka bahasa ya lebih ke bahasa daerah gitu, itu kan nanti kita bilang wah ini gawat banget nih orangnya.
2: Apa sih Inggris gitu kayaknya?
3: Sosokan gitu, gitu kan. Nah, tantangan terberat itu sebenarnya.
2: Iya, iya juga. Okay. Gitu,
3: mengalami gitu nggak?
2: Kalau itu alhamdulillah nggak pernah sih, karena alhamdulillah lingkungannya juga sangat-sangat mendukung.
3: Oh,
2: ya.
3: Alhamdulillah. Iya. Jadi support orang tua juga
2: sangat-sangat penuh sih kalau support orang tua itu.
3: Iya, jadi kalau sekarang kalau Mbak Nisa sendiri nih, jadi kalau siapapun berbicara bahasa Inggris sudah kayak makanan sehari-hari gitu ya.
2: Camilan gitu ya.
3: Camilan ya. Tapi ada nggak keinginan begitu untuk apa ya namanya, untuk mengasah lagi begitu?
2: Pastinya, pastinya diasah terus ya, karena kalau bahasa Inggris ya udah aku udah punya skill ini nih, nggak mau dikembangkan lagi. Oh,
3: bahasa lain, bahasa lain maksudnya setelah bahasa Inggris.
2: Oh, setelah bahasa Inggris. Sebenarnya saya juga bisa bahasa Arab sih.
3: Hei, pasti lulusan itu juga ya.
2: Iya, karena alhamdulillah juga.
3: Oh, bahasa Arab juga menguasai.
2: Iya, bahasa Arab. Enggak menguasai sih, dikit-dikit aja sih bisanya.
3: Oh, aduh, ini diperlukan memang pemuda-pemuda seperti Mbak Nisa.
2: Masya Allah
3: ini.
2: Ya.
3: Oke, Mbak Nisa, ini kalau menurut Mbak Nisa sendiri, apakah bahasa Inggrisnya juga bisa mengancam kelestarian bahasa daerah dan budaya lokal begitu, Mbak Nisa?
2: Oh, apakah bahasa Inggris bisa mengancamnya gitu ya? Menurut saya sih enggak ya, Mbak, karena kita juga sehari-hari ya, kita kalau misalnya sama orang-orang sini, ya kita kan ngomongnya enggak mungkin ya pakai bahasa Inggris ya. Kita pakai bahasa Inggris di situasi tertentu gitu kan.
3: Oh, gitu.
2: Entah itu di komunikasi bersama orang lintas budaya, komunitas atau di akademik gitu ya. Kalau ya saya kan sastra Inggris. Nah, di forum di kelas itu pasti menggunakan bahasa Inggris.
3: Oh gitu. Jadi dalam forum kelas sudah bahasa Inggris semua.
2: Bener.
3: Ya gitu ya.
2: Interaksi chat aja sama dosen itu wajib pakai bahasa Inggris loh.
3: Oh, yes.
2: Gitu.
3: Tapi kalau chat sama saya jangan ya. Nanti saya bisa minta artiin ke AI nanti.
2: Translate ya, Google Translate.
3: Iya, jadi kalau menurut Mbak Nisa enggak akan mengancam kelestarian bahasa daerah
2: kan,
3: ya. Karena kan itu juga dipergunakan melihat situasi dan kondisi.
2: Benar.
3: Begitu ya. Oke. Oke, pendengar. Nah, ini juga saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita pada siang hari ini, ada Mbak Nisa ya, Horns English Course begitu. Jadi Anda bisa bertanya bagaimana pengalaman atau apalah begitu, silahkan di line telepon 323661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Oke, Mbak Nisa, ini kita ngobrol lagi. Kalau metode belajar bahasa Inggris yang paling efektif untuk pelajar begitu, apa
2: untuk
3: ini?
2: Biar bisa lancarnya gitu ya.
3: Awal tuh dari mana sih mereka tuh, apa ya, harus dari bawah tuh dari mana begitu mereka harus belajar?
2: Mulainya tuh
3: kalau
2: dari mana?
3: Kalau usia-usia gitu? Saya bisa gak belajar?
2: Bisa dong, bisa banget dong.
3: Yakin?
2: Yakin. Karena gak terbatas usia,
3: nanti,
2: Mbak.
3: Nanti banyak lupanya lagi.
2: Bisa
3: ya, gimana?
2: Kok bisa.
3: Jadi metodenya seperti apa sih pembelajaran?
2: Step by stepnya gitu ya. Jadi langkah yang paling utama, yang paling awal itu adalah untuk memperbanyak kosakata, teman-teman.
3: Oh,
2: iya, untuk memperbanyak kosakata.
3: Ya?
2: Iya. Kenapa? Karena kita kan ngomong nih. Kita ngomong ini kan terdiri dari kata-kata kan.
3: Betul.
2: Kata-kata yang disusun menjadi kalimat gitu.
3: Mm-mm.
2: Ya kalau kita nggak tahu mau ngomong kata apa, kalimat apa, ya nggak bisa ngomong dong.
3: Okay.
2: Gitu. Ya sama halnya dengan bahasa Inggris. Kalau kita nggak tahu kata-kata bahasa Inggris, ya kita nggak akan bisa merangkainya.
3: Yeah.
2: Kayak
3: semacam
2: gitu.
3: Misalnya iya, yes gitu kan.
2: Sebenarnya
3: harus tahu dulu seperti itu dasar.
2: Iya, itu dasarnya. Jadi yang pertama kosakata, kemudian juga bisa belajar expression. Apa itu expression? Kayak ungkapan sehari-hari gitu.
3: Contoh-contoh.
2: Contohnya kayak I want to eat gitu. I want to eat.
3: Saya mau
2: aku
3: itu.
2: Mau makan.
3: Gitu.
2: Jadi kan itu sudah tersusun ya, kayak sebuah kalimat gitu ya. Nah, itu juga sangat-sangat bagus loh untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Karena apa? Itu juga kita pakai di sehari-hari kan.
3: Iya, betul.
2: I want to eat.
3: I want to eat gitu kan. I want to drink.
2: Yes. Oh my god, pintar sekali ya. Keren.
3: Little I know.
2: Oh, wow. Jadi
3: okay,
2: itu.
3: Terus itu metodenya ya. Terus.
2: Iya, kemudian yang ketiga dan yang paling krusial gitu ya, emang penting adalah praktek.
3: Oh, praktek.
2: Kalau enggak dipraktekkan, sebanyak apapun kosakata yang kita ketahui, sebanyak apapun expression yang kita punya, kalau nggak dipraktekkan, itu pasti lupa.
3: Oh gitu.
2: Gitu.
3: Jadi jangan hanya menghafal ya.
2: Bener, tapi dipraktekkan.
3: Okay.
2: Gitu.
3: Jadi jangan, intinya tuh sebenarnya bahasa Inggris tuh kita nggak usah malu-malu untuk mengungkapkan gitu, meskipun salah.
2: Benar.
3: Terkadang pengucapan itu juga berpengaruh loh, Mbak Nisa.
2: Iya, benar.
3: Kita salah mengucapkan juga salah arti.
2: Salah arti gitu.
3: Oke, itu metode-metode, nanti masih akan lanjut loh, tunggu. Ada yang ingin bergabung dulu nih sebelum kita lanjut lagi, Mbak Nisa. Oke, selamat siang kita Indonesia.
4: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang kita Indonesia, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang dengan Mas Ahmad di Jalan Mawar ini.
3: Oh, Mas Ahmad di Jalan Mawar. Oke, Mas Ahmad, kita bersama Mbak Nisa nih. Mbak Nisa ini adalah founder and tutor Horns English Course. Nah, ini dia.
4: Oh,
3: Mas Ahmad,
4: iya.
3: Do you like English?
4: Yes, I love English, tapi little-little.
3: Little-little, podo ae namanya. Oke, silakan Mas Ahmad sama Mbak Nisa.
4: Ada yang ditanyakan. Siang Mbak Nisa.
5: Selamat siang Mas Ahmad.
4: Iya, siang Mbak. Ini saya tertarik sekali ini sama temanya ini. Ya, kebetulan anak saya itu kan masih SD kelas 3 ini.
3: Oh gitu. Nah,
4: kalau ke bahasa Inggris sih lumayan lah gitu. Hmm. Nah, saya pengen minta tipsnya gini, gimana caranya biar anak saya itu lebih berkembang dan lebih aktif. Lebih aktif gitu. Soalnya kalau memang ulangannya tuh lumayan bagus sih, cuma kalau di rumah kan ya itu kekurangan ini, mau ngomong bahasa Inggris itu keluarganya kurang gitu.
3: Oh berarti nah, ayahnya harus pintar bahasa Inggris dulu nih.
4: Itu yang kekurangannya itu.
3: Kalau bahasa sehari-hari ya, apa nih Mas Ahmad di rumah?
4: Kalau sehari-hari sih ya bahasa Indonesia itu.
3: Bahasa Indonesia.
4: Memang, cuma ke bahasa Inggrisnya ini biar kedepannya gimana untuk anak kelas, maksudnya untuk tingkat anak kelas 3 SD itu seperti apa tipsnya.
3: Oke,
4: gitu.
3: Tipsnya ya, oke ya.
4: Ya.
3: Oke, okay. Mas Ahmad juga boleh loh ayahnya kalau mau ini, bisa online loh Mbak Nisa ini.
2: Bisa online kok.
3: Bisa online, belajar online.
4: Oh gitu, oke.
3: Ya,
4: yang calon nanti bisa pertimbangan.
3: Oke, okay. Matur, thank you Mas Ahmad.
4: Ya, sama-sama Mbak Rini.
3: Oke, baik Mas Ahmad di Mawar sini ya. Oke, okay. Gimana nih Mbak Nisa, ini anaknya kelas 3.
2: Anak kelas 3 ya.
3: Dia, tipsnya apa, terus juga bagaimana lebih aktif lagi berbahasa Inggris.
2: Oke. Sebenarnya tips yang barusan
3: ini
2: itu,
3: sebenarnya kalau di Inggris ini hitungannya per jam loh ya.
2: Iya lagi.
3: Iya, psikolog nih. Oke, gimana? Okay.
2: Jadi sebenarnya tips yang barusan saya sebutkan itu berlaku untuk semua usia sih, Mas.
3: Oke. Okay.
2: Jadi sama. Jadi yang langkah pertama adalah memperbanyak kosakata, terus expression dan juga praktek. Nah, masalahnya adalah di lingkungan keluarganya itu gak bisa ya praktek ya, betul. Karena kan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terus prakteknya gimana biar bisa berkembang ya, gitu ya?
3: Gimana tuh?
2: Nah, bisa praktek dengan gurunya di sekolah, gitu. Kemudian kalau misalnya gurunya juga kurang okay, gitu ya, maksudnya kayak kurang aktif. Itu bisa praktek di HP. Praktek menggunakan HP. Caranya gimana? Sekarang kan udah banyak tuh AI ya Mbak ya. Kayak ada GPT, kemudian ada Gemini. Nah, itu bisa kok kayak VN gitu loh. Jadi kayak kita ngobrol sama mereka.
3: Gitu.
2: Itu bisa banget.
3: Oh, gitu. Iya, itu salah satunya melatih ya.
2: Iya, itu juga melatih dan nanti AI-nya itu memberikan feedback gitu. Kayak kira-kira kurang apa kayak gitu. Jadi meskipun di rumah itu masih bisa lewat apa? HP gitu. Jadi bisa dipraktekkan lewat situ. Kemudian kalau misalnya sudah mulai lancar nih, bisa di-track progresnya. Kita bisa bikin video gitu ya. Nggak usah di-upload, nggak apa-apa. Jadi kayak kita bikin video random gitu.
3: Okay.
2: Terus nanti ya udah disimpan aja dan kita bisa track progresnya itu kayak gimana. Oh, ternyata aku sudah banyak nih vocab-nya, perubahannya gitu. Terus kemudian kalau misalnya masih ada kekurangan, kan bisa melihat tuh kayak kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi seperti itu.
3: Oh gitu. Oke tuh, Mas Ahmad itu sebenarnya bisa. Jadi kecanggihan teknologi sekarang juga harus kita manfaatkan ya kan. Caranya tadi belajar bahasa Inggris menggunakan gadget yang ada begitu. Gitu ya. Jadi belajarnya begitu ya, Mbak.
2: Iya.
3: Oke, jadi tapi ini loh, Mbak Nisa juga bisa online loh, Mas Ahmad. Tinggal hubungi saya aja. Oke, jadi caranya gitu ya.
2: Yeah.
3: Mbak Nisa juga sering, meskipun saat ini bisa dikatakan lah sudah mahir banget begitu dengan speak English gitu ya. Tapi masih juga belajar mengasah seperti itu.
2: Pastinya ya, karena sebenarnya saya mengajar itu juga mengasah skill saya, Mbak.
3: Oh gitu, oke, luar biasa. Oke, Mas Ahmad itu tadi jawaban dari Mbak Nisa ya, tapi kalau misalnya yang terpenting tadi harus dibiasakan.
2: Benar, dibiasakan dan juga diperbanyak kosakatanya.
3: Harus aktif begitu ya. Setidaknya orang tuanya juga ya little-little
2: ya.
3: Oke, kalau menurut Mbak Nisa sendiri, ini contoh nyata prestasi yang barangkali bisa di... Oh, ada penelpon dulu ya. Oh iya, ada penelpon dulu nih sebelum kita lanjut. Selamat siang, kita Indonesia.
6: Iya, selamat siang, Kak.
3: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Naila, Kak, di Rajawali.
3: Oh, Mbak Naila di Rajawali. Mbak Naila, kita bersama Mbak Nisa nih. Mbak Nisa ini founder... Dan apa tadi?
2: And tutor
3: Horn English Course. Mbak Nela, ada yang ingin ditanyakan nggak pada siang hari ini?
6: Permisi, Kak, ini saya mau tanya. Kan waktu itu pernah konsultasi sama psikolog ya, fasilitas dari sekolah itu. Nah, terus hasil tesnya itu katanya anak saya itu menunjukkan apa bakatnya itu di public speaking. Jadi semisal ada dana lebih itu, sarannya anaknya itu apa? Diikutkan kursus bahasa asing. Nah, kira-kira itu baiknya kalau memang ada minat ke bahasa asing dari umur berapa ya anak saya diikutkan kursus bahasa asing?
3: Kursus, oh gitu. Ada kelebihan dari bakat dari sang anak begitu ya Mbak Nela ya?
6: Iya, waktu itu dari hasil tesnya itu katanya bakatnya public speaking.
3: Public speaking. Jadi, jangan-jangan ada turunan ayah atau Mbak Nela sendiri nih yang memang ahli public speaking nih kayaknya nih, nurun nih kayaknya.
6: Iya. Lawang anaknya ini gimana yang mewarnai ya kayak gitu, Kak, gak ada jago-jagonya.
3: Oh, gitu.
6: Dari hasil tesnya ternyata katanya public speakingnya.
3: Oh, jangan-jangan saya bisa meramal ini, jangan-jangan nurun dari ayah nih kayaknya, bisa public speaking nih kayaknya ya. atau biar lancar nanti bisa langsung ke RRI. Oke, okay, nanti dijawab ya sama Mbak Nisa ya, Mbak Nela ya. Oke, okay, makasih ya. Mbak Nela. Ya, Mbak Nisa, dari usia berapa sih anak-anak itu?
2: Dari usia berapa? Untuk belajar apa nih? Bahasa Inggrisnya kan, atau ya, public speakingnya?
3: Dia kan public speaking. Nah, kan disuruh untuk kursus bahasa Inggris, begitu. Bahasa asing lah, begitu. Kira-kira dari usia berapa? Tadi kalau nggak salah, mungkin kalau tes itu kan mau ke kelas 1 kayaknya.
2: Oh,
3: ya?
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kapan sih idealnya kita belajar bahasa Inggris? Kalau misalnya mau curi start dari awal gitu ya, itu dari anaknya bisa ngomong itu bisa loh.
3: Oh.
2: Sambil dilatih.
3: Oh, no.
2: Ya, gitu. Jadi kayak no ya, ya. Yeah, kan no, biasanya no. Gitu ya. Okay. Jadi iya, dari anaknya bisa ngomong gitu, bisa berbicara. Nah, kalau misalnya sudah masuk SD itu sudah sangat-sangat ideal untuk memulai belajar bahasa Inggris. Karena ada juga anak les saya yang dia itu masih umur 4 tahun, Mbak.
3: 4 tahun ya?
2: 4 tahun, 4
3: masih
2: tahun.
3: Masih PAUD lah.
2: Masih PAUD. Dan dia udah ada kemauan gitu untuk belajar dari orang tuanya juga.
3: Susah
2: gitu.
3: Gak ngajarin anak 4 tahun?
2: Sebenarnya susahnya itu di kesabarannya gitu ya. Benar.
3: Itu
2: sama
3: yang saya maksudkan.
2: Sama ketelatenan juga. Karena kan anak kecil ya, dimana anak kecil tuh gampang bosen juga.
3: Gampang bosen, tapi dia lebih cepat menangkap loh.
2: Benar.
3: Lebih cepat ya, apa ya?
2: Paham juga gitu.
3: Okay.
2: Jadi seperti itu gitu. Jadi bisa mulai dari sekarang gitu. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, apalagi anaknya ada bakat public speaking kan. Public speaking dikombinasi sama bahasa Inggris itu sangat-sangat masya Allah ya.
3: Contohnya ini Mbak Nisa gitu kan.
2: Masya Allah.
3: Oke, jadi Mbak Nela tadi kalau bisa ya dari usia dini juga nggak apa-apa begitu ya untuk diajarkan bahasa Inggris, karena tadi disampaikan Mbak Nela juga public speakingnya sudah oke, tinggal nanti mengasah di atau kejurusannya lebih ke fokuskan ke bahasa Inggris aja gitu ya.
2: Iya, fokus bahasa Inggrisnya lebih ke speaking aja.
3: Speaking.
2: Gitu. Karena kan
3: ada nggak? Ada nggak beda?
2: Ada.
3: Bahasa Inggris speaking sama kayak storytelling, ada speaking, terus ada apa lagi tuh?
2: Speaking, jadi ada speaking, ada grammar, ada writing,
3: grammar.
2: Listening, reading, ya, banyak banget ya.
3: Jadi bahasa Inggris juga banyak ya ininya?
2: Benar, iya Mbak.
3: Apa
2: jadi
3: namanya?
2: Banyak.
3: Tingkatannya. Begitu.
2: Benar, jadi fokusnya lebih ke speaking aja. Kenapa? Karena kalau anak usia dini itu masih belum paham ini konteksnya harus apa gitu. Ini rumusnya gimana, jadi nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting adalah speaking, perbanyak kosakata dan expression dan prakteknya itu.
3: Jadi kalau anak usia dini lebih banyak ke ini aja gitu ya, speaking
2: speaking.
3: Jadi dia mereka nggak perlu lah belajar namanya rumus
2: juga
3: nggak paham.
2: Itu belakangan aja gitu. Yang penting kosakatanya dulu banyak gitu.
3: Okay. Jadi tapi juga dibantu dengan harus keaktifan.
2: Benar.
3: Okay,
2: untuk
3: Mbak,
2: praktek.
3: Okay, Mbak Nela itu ya. Jadi lebih ke speaking aja dulu, memperbanyak kosakata ke Inggris begitu ya. Jadi public speaking dicampur ditambah dengan Inggris, pasti luar biasa tuh hasilnya gitu ya.
2: Benar, okay. Sangat luar biasa.
3: Okay, itu tadi Mbak Nela ya, udah. Okay, yang ingin bertanya lagi, saya masih tunggu kebersamaan Anda di 323661 atau 323554. Mbak Nela, contoh nyata barangkali bisa digambarkan oleh Mbak Nela, prestasi yang barangkali bisa diraih karena skill bahasa Inggris.
2: Banyak. Prestasi ya, banyak sekali sih. Banyak sekali, Mbak. Contohnya ya storytelling, speech, public speaking. Itu banyak sekali loh lomba-lomba di luar sana yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Contohnya ya itu speech storytelling gitu. Itu dan banyak sekali loh lomba-lomba seperti itu gitu. Ada juga olimpiade, olimpiade bahasa Inggris.
3: Oh iya, betul.
2: Gitu. Jadi banyak sekali sih karena di zaman sekarang bahasa Inggris itu benar-benar apa ya? Dikembangkan banget gitu Mbak. Jadi ya kalau misalnya udah punya skill bahasa Inggris nih, terus mau dikembangkan gitu ya, udah praktek tapi bosen deh praktek terus, ya udah ikut lomba aja gitu. Karena dari situ bisa berkembang juga skillnya seperti itu. Terus carinya gimana? Banyak kok di IG-IG gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau ikut lomba bahasa Inggris, itu sangat-sangat banyak ya, atau bisa hubungi saya juga boleh, karena saya juga
3: banyak lah informasi-informasi yang bisa Mbak Nisa bagikan begitu.
2: Benar.
3: Ya Mbak Nisa sendiri suka mengikuti lomba-lomba nggak?
2: Suka.
3: Saya tahu pasti hasilnya apa.
2: Apa tuh
3: hasilnya? Ya pastilah banyak yang didapat ya,
2: amin.
3: Karena biasanya tadi seperti yang kita obrolin tadi, kalau public speaking sudah okay, ditambah bahasa Inggris, wah ini banyak peluang ya.
2: Benar.
3: Kalau untuk pekerjaan itu insya Allah nanti pasti peluang lebih banyak.
2: Benar, begitu. Karena nilai plus juga,
3: nilai plus begitu. Karena kan memang sekarang ya kebutuhan untuk bahasa Inggris juga banyak begitu ya.
2: Benar.
3: Okay. Kalau Mbak Nisa sendiri tadi mengatakan seberapa besar peran AI, kemudian tadi YouTube gitu, itu besar banget begitu. Benar. Ya untuk membantu belajar bahasa Inggris yang sekarang. Kalau menurut Mbak Nisa, apa barangkali resiko ketergantungan orang-orang ke teknologi dalam belajar bahasa, entah itu bahasa Inggris, bahasa bahasa lain-lain lah begitu tadi, bahasa selain bahasa Inggris, pokoknya semua bahasa lah begitu. Apa resiko kalau ketergantungan?
2: Ya, resiko kalau ketergantungan. Jadi kalau misalnya kita udah ketergantungan, karena teknologi kan udah secanggih ini ya, Mbak. Kita suruh gini ya udah gitu ya. Okay. Kayak kita menerima hasilnya dengan instan. Jadi kalau misalnya kita terlalu ketergantungan, yaitu kita udahlah, kita masrahin semuanya ke teknologi tanpa kita mencampuri apa yang kita inginkan di situ, gitu, apa usaha kita di situ gitu, dan akhirnya apa? Akhirnya ya udah kayak apa ya, tumpul gitu loh.
3: Benar,
2: jadi kayak nggak terlalu ditajamkan, tapi kayak udah tumpul gitulah istilahnya. Itu namanya ada istilah brain rot. Jadi kayak ya udah otak kita tuh yaudah, ya udah dia aja hanya menerima informasi aja tanpa mengkritisi informasi tersebut.
3: Jadi mengikuti teknologi boleh, tapi juga jangan sampai ketergantungan begitu ya. Karena belajar langsung itu juga, praktek langsung itu luar biasa.
2: Lebih
3: juga
2: luar biasa
3: hasilnya
2: juga.
3: Begitu ya. Oke, nah kalau menurut Mbak Nisa. Ingat gak Mbak Nela? Idealnya gimana sih posisi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah ini bisa hidup berdampingan begitu?
2: Bisa hidup berdampingan
3: bahasa
2: gitu ya.
3: Bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, tadi semualah.
2: Iya, gitu. Semua bahasa, karena kan semua banyak bahasa. Sekali ya bahasa itu. Sebenarnya ya sebenarnya mereka itu punya posisinya masing-masing ya, Mbak ya. Misalnya bahasa Inggris ya digunakannya di mana? Di prakteknya saat kapan gitu. Kemudian bahasa Indonesia pastinya karena kita hidup di Indonesia, kita pasti juga
3: menggunakan bahasa Indonesia.
2: Pasti menggunakan bahasa Indonesia, entah dengan siapapun itu, orang asing lah. Betul. Maksudnya orang asing dari Indonesia juga gitu ya. Kemudian dalam bahasa daerah gitu. Ya kita kan hidup di Madura juga gitu kan.
3: Ya harus kita gunakan.
2: Harus kita gunakan gitu. Jadi meskipun interaksi sehari-hari kita misalnya pakai bahasa Indonesia, ya kita harus juga tetap menggunakan bahasa daerah. Betul. Gitu.
3: Jadi di mana bumi kita berpijak.
2: Benar.
3: Apa namanya bahasa itunya?
2: Aduh lupa lagi. Pokoknya itu ya.
3: Okay, jadi ya kita melihat situasi dan kondisi lah begitu.
2: Benar.
3: Ya. Okay, jadi bahasa Inggris boleh, bahasa lain-lain juga boleh, tapi juga jangan melupakan bahasa Indonesia
2: sendiri,
3: bahasa
2: Indonesia.
3: Ibu Pertiwi dan juga bahasa daerah begitu. Oke, kalau menurut Mbak Nisa sendiri nih, apa yang barangkali harus dilakukan pemerintah, kemudian sekolah dan individu untuk bikin bahasa Inggris ini jadi jembatan, bukan penghalang lagi begitu?
2: Untuk menjadi jembatan bukan penghalang bukan lagi penghalang ya lagi. Karena itu sih fasilitasnya Mbak, fasilitas dan juga SDM. Karena kadang ada guru di mana guru tersebut itu pasif bahasa Inggrisnya.
3: Jadi itu ada juga.
2: Ada. Jadi kalau misalnya gurunya udah pasif, gimana murid-muridnya mau aktif gitu kan. Jadi kalau gurunya udah pasif, biasanya pembelajaran bahasa Inggrisnya itu lebih terfokus ke grammar. Kayak apa ya, kayak bosen gitu ya. Kurang prakteknya, jadi kayak soal-soal doang. Padahal bahasa Inggris yang kita perlukan itu juga gak cuma itu doang. Kita juga perlu untuk speakingnya gitu. Kita perlu speaking untuk interaksinya, seperti itu. Jadi ya itu untuk SDM, kemudian fasilitasnya gitu. Kira-kira fasilitas apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah?
3: Apa itu contohnya?
2: Contohnya kayak ini, misalnya kayak buku digital, kemudian kamus-kamusnya seperti itu. Karena kan ya meskipun kita sudah ada HP gitu ya, untuk
3: tapi perlu pegang kamus ya?
2: Perlu juga gitu. Karena apa ya, biar kita nggak terlalu ketergantungan juga gitu sama teknologi seperti itu. Karena dulu kan sebelum ada ini, kita pakai kamus.
3: Teknologi
2: kan.
3: Betul, kamus. Saya dulu untuk sekolah pegang kamus loh. Jadi tiap pelajaran bahasa Inggris ada kamus.
2: Iya, kalau nggak ada kamus nggak bisa kan ya.
3: Iya, betul.
2: Benar, jadi itu sih.
3: Jadi itu ya, jadi SDM-nya dulu juga gitu kan. Jadi guru-guru memang harus aktif. Dan juga dari segi sarana prasarana, misalnya macam kamus dan lain-lain sebagainya begitu ya itu ya. Oke, kalau Mbak Nisa sendiri apa kendala, barangkali Mbak Nisa kan juga mengajar gitu kan. Tadi kan Mbak Nisa mengatakan harus aktif gitu kan. Nah, harus ini Mbak Nisa ada tantangan terberat enggak ketika Mbak Nisa ngomong apa speak English begitu kan, mengajar. Nah, ada satu kendala enggak, murid misalnya tidak paham begitu dengan bahasa Inggris. Apakah tetap lanjut atau seperti apa nih, atau harus ini ya nak ya, ini artinya ini ya nak gitu.
2: Oke, sebenarnya tantangannya itu adalah
3: perlu kesabaran juga itu.
2: Kesabaran sih, benar-benar kesabaran. Jadi kalau misalnya murid saya gak ngerti nih, ya udah saya interaksinya pakai bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi saya ngajarnya, saya kasih kosakata, terus saya jelasin ini cara bacanya gimana, ini cara penggunaannya gimana, artinya apa. Nah, baru setelah itu praktek. Nah, namanya manusia gitu ya. Manusia itu kan gampang lupa nih. Jadi apa yang sudah dihafalkan hari ini bisa saja lupa. Satu menit lagi ini hilang gitu. Nah, jadi itu tantangannya seperti itu. Jadi ya karena untuk mengatasi tantangan tersebut, jadi saya biasanya kayak

0: apa ya, takut karena salah atau gimana begitu. Bukan, takutnya bukan karena takut sama orangnya, tapi takut bagaimana ketika dia ngomong bahasa Inggris takut salah gitu artinya. Karena kan di bahasa Inggris tuh juga salah, salah penyampaian, salah, salah apa, kosakata, gitu. Dia salah arti. Karena kadang satu kata aja udah banyak arti kan, tergantung dari situasi begitu. Ini seperti apa mengatasi orang-orang malu atau takut gitu berbicara bahasa Inggris?
1: Cara mengatasi hal tersebut tanamkan mindset jangan takut, takut salah. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu kan, ya saya tahu kalau bahasa Inggris itu belibet ya, belibet terus kayak agak ribet. Ya,
0: karena bukan lidah kita.
1: Benar. Tapi kalau misalnya kita masih berpatokan dengan mindset takut salah, aku malu gitu misalnya, ya kita nggak bakal bisa berkembang dari situ. Jadi ya udah, kita harus lawan itu, kita harus sisihkan rasa itu, dan ya udah fokus aja kembangkan itu, fokus kembangkan skillnya seperti itu. Karena ya kalau misalnya takut dijudge, ya kapan sih majunya gitu, ya? Gitu
0: jadi,
1: kan?
0: Jadi saya juga harus berani gitu bahasa Inggris.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar mbak, benar.
0: Meskipun kadang salah.
1: Iya nggak apa-apa. Yang penting adalah pede aja teman-teman.
0: Tapi dibully lagi.
1: Jangan dong. Bilang aja kalau dibully, emang kamu bisa nggak?
0: Gitu. Oh gitu ya. Oke. Okay. Nah nanti saya speak English loh ya. Iya. Oke. Okay, kalau menurut Mbak Nisa, apa nih motivasi belajar bahasa Inggris itu harus selalu untuk kerja ke luar negeri atau ada alasan lain begitu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari? Biasanya kan tujuannya mau kemana? Mbak Nisa ini tujuannya mau kemana? Cita-citanya?
1: Cita-citanya apa ya?
0: Mau kemana?
1: Cita-citanya untuk keliling negara gitu ya, keliling dunia
0: kan, gitu. Itu kan salah satunya nih motivasi belajar bahasa Inggris nih. Itu biasanya untuk kerja di luar negeri atau bersekolah lagi itu ke luar negeri. Apa?
1: Motivasinya apa? Motivasi gitu ya. Motivasi saya gitu ya.
0: Ya, motivasi kebanyakan orang lah.
1: Oke, okay, motivasi kebanyakan orang itu adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kayak mereka itu pengen lancar. Jadi kayak apa ya? Kan bahasa Inggris itu kan kayak kedengerannya itu kayak keren gitu ya, Mbak ya. Keren. Jadi dari situ kayak terbentuklah motivasi tersebut untuk bisa memakai bahasa Inggris gitu. Karena ya mungkin mereka juga tahu ya bahwa bahasa Inggris itu sepenting itu. Kalau orang-orang yang tidak termotivasi, ya mungkin mereka belum tahu aja sepenting apa sih bahasa Inggris itu, seperti itu. Dan biasanya kalau orang-orang belajar, anak-anak saya nih gitu, tak tanyakan, ini kamu motivasi kamu belajar bahasa Inggris itu apa gitu. Pengen ini kak, gitu misalnya kayak saya pengen keluar negeri gitu, saya pengen pertukaran pelajar gitu.
0: Wah, di luar biasa cita-citanya.
1: Iya, di luar negeri. Kemudian saya juga pengen ini lolos tes kemampuan bahasa Inggris, tes TOEFL gitu misalnya.
0: Okay.
1: Jadi ya itu kebanyakan motivasinya mereka itu seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi kalau menurut Mbak Nisa sendiri seberapa besar sih pengaruh TOEFL tadi begitu dalam dunia kerja atau kuliah? Ya khususnya di Indonesia lah saat ini.
1: Pengaruh banget sih Mbak, ya? Karena ya S2 kalau ada itu kan TOEFL itu kan ada skornya ya. Ada passing grade-nya. Jadi misalnya skornya itu 500 gitu misalnya. 500 itu sudah termasuk oke lah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya tes TOEFL-nya cuman 300 atau 200 doang, ya enggak bisa dong.
0: Iya, tamat lah.
1: Beasiswa aja juga pakai itu loh.
0: Gitu ya.
1: Gitu karena itu penting itu.
0: Oke, okay, berarti ada cita-cita Mbak Nisa juga untuk sampai ke luar negeri.
1: Benar. Alhamdulillah okay, sudah tercapai sih.
0: Sudah?
1: Iya, cuman meskipun cuman masih dua negara.
0: Kemana aja?
1: Ke Thailand, Malaysia.
0: Oh, sudah ke Thailand dan Malaysia?
1: Benar,
0: dalam alhamdulillah. Dalam lomba atau apa?
1: Asistensi mengajar, jadi saya mengajar di Thailand waktu itu, 3 bulan.
0: Oh, iya, mengajar?
1: Benar, mengajar
0: 3 bulan di Thailand?
1: Benar.
0: Dibiayain oleh negara?
1: Dari kampus.
0: Dari kampus.
1: Benar. Dari kampus.
0: Pengalaman luar biasa dong.
1: Masya Allah.
0: Malaysia-nya berapa lama?
1: Kalau Malaysia itu lebih ke transit doang gitu sih Mbak. Jadi kayak satu hari berangkatnya, satu hari pulangnya.
0: Tapi setidaknya sudah menginjakan kaki di Malaysia ya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Oke, jadi pengalaman 3 bulan mengajar di Thailand dengan kultur yang berbeda. Jadi harus penyesuaian juga begitu. Benar. Ya Mbak Nisa ya. Oke, itu salah satu motivasi Mbak Nisa juga belajar bahasa Inggris biar bisa ke luar negeri gitu.
1: Iya.
0: Cita-citanya tinggi banget ya. Nanti akan lanjut lagi mungkin apa namanya?
1: Ke Amerika gitu.
0: Oh, cita-citanya.
1: Amin ya, amin ya teman-teman.
0: Tapi kita tapi hari baik loh ini. Jadi harus diaminin gitu.
1: Amin.
0: Oke, yang terakhir nih Mbak Nisa, apa yang ingin Mbak Nisa sampaikan gitu kepada generasi muda? Jadi juga harus belajar begitu dengan bahasa Inggris tapi tanpa meninggalkan bahasa-bahasa daerah. Kalau bisa bahasa Inggris dulu ya, kemudian translate deh. Oh, okay. Masa saya yang harus translate? Oke, okay, okay. Please, please.

0: Jadi ada satu quotes teman-teman. Jadi ada yang namanya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
1: Translate.
0: Translate. Apa nih artinya? Jadi teman-teman itu kalau misalnya mau mulai belajar itu jangan menunggu untuk hebat dulu. Tapi memulailah untuk menjadi hebat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita
1: enggak mulai-mulai,
0: ya udah. Kalau kita nunggu hebat ya enggak mulai-mulai.
1: Iya, kita enggak mulai. Kalau mau jadi hebat kita harus mulai begitu ya.
0: Iya, misalnya kalau misalnya mau mulai bahasa Inggris, aduh aku enggak bisa gitu ya. Aku enggak bisa, aku insecure. Ya enggak mulai-mulai. Makanya harus mulai dulu baru nanti bisa menjadi hebat gitu.
1: Wais,
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Gitu. Dan apa namanya kalau misalnya udah mulai nih, udah mulai. Terus ya namanya proses itu kan berbeda-beda ya, Mbak. Proses belajar orang, kemampuan seseorang itu pastinya berbeda-beda. Jadi ya jangan apa ya, tidak perlu untuk membandingkan proses kita dengan proses orang lain seperti itu. Misalnya apalagi belajar bahasa tuh, itu sangat-sangat variatif ya, antara seseorang ke seseorang yang lain itu sangat-sangat variatif. Karena ya itu, belajar bahasa itu lebih apa ya, lebih ke kosakatanya gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau belajar, ya udah start aja dulu.
1: Start dulu ya, itu. Jangan takut begitu.
0: Jangan takut.
1: Oke, ilmunya luar biasa pada siang hari ini yang kita dapatkan dari seorang Mbak Khairunnisa ya. Jadi tadi juga baru terbongkar.
0: Terbongkar.
1: 3 bulan sudah mengajar di Thailand begitu. Wow, luar biasa ini. Sukses selalu Mbak Nisa ya.
0: Amin, amin. Mbak juga.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Nanti ya, amin. Mudah-mudahan nanti cita-cita ke Amerika bisa terwujud.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Oke, yang terakhir Mbak Nisa. Itu dong, say goodbye dong untuk pendengar. Saya lagi saya ucapkan terima kasih dulu nih atas waktunya
0: ya,
1: sudah
0: sama-sama
1: mampir. Next time kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi ya, begitu ya.
0: Siap,
1: dengan
0: siap.
1: Pengalaman-pengalaman kemudian prestasi Mbak Nisa juga yang didapatkan.
0: Dengan senang hati.
1: Oke,
0: ya.
1: Please silakan tutuplah acara ini. Speak English now.
0: Speak English. Okay, thank you very much to all of you guys for watching this video. Well, I hope this session brings good for all of you. And okay, thank you and see you.
1: See you. Bye-bye.
2: RRI mempersembahkan Kita
1: Indonesia.
2: Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah
1: organik. Perez menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA Community Shield dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdiaja Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara kembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapore Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapore Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangqian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lagi salah tangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menangani.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan.

0: pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
2: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, Elektronik Rencana Kebutuhan Kelompok.
1: Nah, yeah.
2: Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
1: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
2: Iya.
1: Baik.
3: Sumenep siang ini.

Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, dan tentunya nanti kita juga hadirkan program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang mendengar, untuk hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Dan sedikit informasi soal jemaah haji kita ya, ketika pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh ini menyiapkan layanan khusus bagi jemaah haji kategori rentan selama fase Armuzna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana program Murur itu diterapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah lansia, risiko tinggi, serta penyandang disabilitas. Nah, untuk kloter SUB 78 Surabaya, Haji Said Samsuri melaporkan bahwa seluruh jemaah saat ini dalam kondisi baik dan tengah menjalankan ibadah di setelah Arafah gitu ya, bergeser ke Musdalifah dan ke Mina, dan melaksanakannya secara khusyuk. Petugas juga mematangkan pelaksanaan program Murur bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Sehingga berdasarkan data kloter SUB 78 asal Sumenep, program tersebut dinilai penting karena sebagian besar jemaah masuk kategori rentan. Dari total 380 jemaah, sebanyak 117 orang merupakan lanjut usia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pendengar, jangan lupa tepat di jam 12 siang saat ini ya, satu jam nantinya kita akan hadirkan sebuah informasi di Madura hari ini yang akan berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb dan tentunya akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di Madura. Selamat mendengarkan.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Madura hari ini.
2: Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita hadir lewat program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar menemani untuk hadirkan informasi Sumenep dan Pamekasan. Kemudian ada rekan saya Ishak di Sampang, akan berbagi informasi untuk kabar-kabar di wilayah Sampang dan Bangkalan. Assalamualaikum Ishak, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam Ririn.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
3: Iya, terima kasih Ririn juga, selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Berkurban apa Ishak?
3: Kurbannya kurban perasaan saja.
2: Tapi tetap semangat untuk berbagi informasi ya.
3: Betul,
2: perasaannya
3: sekali.
2: Bahagia pastinya ya.
3: Ya, tetap harus bahagia walaupun hanya perasaan saja yang tidak nerima kurban.
2: Baik, okay. Ada informasi apa saja hari ini Ishak lewat Madura hari ini?
3: Untuk informasinya nanti yang hadir Ririn dari Sampang, Polres Sampang gelar patroli MQR di jalur Black Spot. Nanti masih dari Sampang menantang jarak dan suhu di Piala Dunia di 2026 ya. Dan dari Sampang, penderita TBC di Sampang tinggi. Kesadaran periksa dini masih rendah. Musim kemarau menguat. PBBD Sampang fokus antisipasi kekeringan. Dan dari Sampang ya, informasinya saja, Masjid Agung Asyik Syahid Sampang salurkan daging kurban ke 4 kelurahan. Di Pertakapi Sampang terjun ke lokasi pemotongan, lakukan pemeriksaan daging kurban. Itu saja Ririn yang hadir nantinya di Madura hari ini. Mungkin informasi apa saja dan informasi pertama juga yang hadir dari RRI Sumenep, silakan Ririn.
2: Baik, ada beberapa informasi untuk Sumenep dan Pamekasan yang akan dihadirkan. Salah satunya di Dukcapil pelajari sistem penundaan adminduk di Surabaya. Kemudian dari Sumenep juga tentang kepastian jembatan penghubung di Lenteng yang segera akan dibangun. Untuk Pamekasan nanti ada penangkapan pelaku penipuan dengan modus umroh oleh Polres Pamekasan, termasuk pekerja tidak dijamin BPJS Kesehatan, ratusan SPPG Pamekasan lalai ya. Baik, segera saja pendengar kita mulai perjalanan Madura hari ini di edisi 28 Mei 2026.
1: Madura hari ini.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengkaji penerapan kebijakan penundaan layanan administrasi kependudukan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian. Sebagai tindak lanjut pembahasan dalam forum komunikasi publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumenep bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Pengadilan Agama Sumenep melakukan studi tiru ke Surabaya. Rombongan dipimpin langsung Kepala Disdukcapil Sumenep Ahmad Syahwan Effendi untuk mempelajari pola kolaborasi antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurut Syahwan, langkah itu dilakukan guna mencari formulasi kebijakan yang tepat agar perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri dapat berjalan lebih efektif. Ia mengatakan wacana penerapan penundaan layanan administrasi kependudukan mendapat perhatian besar dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong pihak yang memiliki kewajiban nafkah agar lebih bertanggung jawab terhadap putusan pengadilan. Dalam studi itu, Pemkab Sumeneb mempelajari pengalaman pemerintah kota Surabaya yang sejak 2023 menerapkan kebijakan penundaan akses layanan administrasi kependudukan terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban pasca perceraian. Nah, berdasarkan data Pengadilan Agama Surabaya, pendengar, kebijakan tersebut berhasil mendorong ribuan mantan suami memenuhi kewajiban pembayaran nafkah dengan nilai mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Ketentuan Pengadilan Agama Sumeneb Muhammad Jatim menyebut kebijakan tersebut layak menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Bidang Yudisial, Suhartono menegaskan, kebijakan yang diterapkan bukan pemblokiran nomor induk kependudukan atau NIK, melainkan penundaan sementara layanan administrasi tertentu. Selain berdiskusi di Pengadilan Agama Surabaya, rombongan juga melakukan kunjungan ke Disduk Capil Surabaya di Mall Pelayanan Publik MPP untuk mempelajari sistem pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan di kota tersebut. Ini informasi pertama pendengar yang hadir ke ruang dengar Anda lewat program Madura hari ini. Kita kembali ke Ishak di Sampang.
3: Baik pendengar, dan terima kasih untuk rekan Riri yang sudah hadirkan informasi pertama. Dan pendengar, informasi pertama juga hadir dari Kabupaten Sampang. Musim kemarau menguat, BPBD Sampang fokus antisipasi kekeringan. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur di tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategis penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan, yang dimana pendengar BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus hingga September di tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.
1: Madura hari ini.
3: Pendengar, kita masih informasinya di Madura hari ini, yang dimana para pendengar, penderita TBC di Sampang tertinggi kesadaran pemeriksa ya dini masih rendah, yang dimana pendengar, kasus tuberkulosis atau yang dikenal TBC di Kabupaten Sampang masih menjadi perhatian serius. Selain angka penderita yang tergolong tinggi, capaian pemerintah Kabupaten Sampang dalam menemukan kasus TBC juga dinilai masih rendah dibanding target yang telah ditetapkan. Fungsional umum, analisis data dan informasi, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Khairatu Aini mengatakan target penemuan suspek TBC di tahun ini mencapai 14.000 di tahun 2015 ya. Maksud kami 14.215 kasus, seluruh puskesmas diminta aktif melakukan penjaringan melalui pemeriksaan gejala, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh. Hingga kini tercatat, pendengar, sebanyak 3.374 orang masuk kategori suspek TBC, namun setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, hanya 516 orang yang dinyatakan positif penderita penyakit menular tersebut. Menurut Aini, rendahnya capaian penemuan kasus dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya masih ada masyarakat yang tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya, bahkan enggan menjalani pemeriksaan secara rutin. Sebagai warga juga masih menganggap batuk berkepanjangan bukan sebagai gejala penyakit serius. Untuk meningkatkan penemuan kasus TBC, Dinkes KB Sampang terus menggencarkan screening kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, mulai Juni mendatang, pemerintah juga akan memanfaatkan mesin X-ray guna mempercepat deteksi dini sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat melalui program Desa Siaga TB. Itu saja Ririn informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan rekan Ririn informasi berikutnya.
2: Masih dari Sumenep, pendengar, terkait dengan harapan warga desa Jembu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, agar ada perbaikan terhadap jembatan penghubung antar dusun yang ambruk. Ini bisa segera terwujud. Kodim 0827 Sumenep mulai mempersiapkan pembangunan melalui program Jembatan Garuda. Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada, turun langsung meninjau lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pengerjaan dimulai. Jembatan sepanjang 5 meter dan lebar 3,2 meter tersebut merupakan akses utama penghubung Dusun Nangker dan Dusun Tongkel. Selama jembatan terputus, aktivitas masyarakat terutama petani ikut terdampak karena kesulitan mengangkut hasil pertanian. Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, pembangunan jembatan menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian masyarakat desa. Ia menambahkan, kelancaran akses desa akan berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat setempat. Selain menjadi penghubung antar dusun, akses tersebut juga menuju lokasi pembangunan KDKMP Desa Jembu yang kini tengah dipersiapkan. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi PGS Pasiter Kodim 0827 Sumenep Kapten Infantri Agung Muhaimin dan Ramil 082705 Lenteng Kapten Infantri Camim dan Ramil 082723 Gili Genting Letda Kozi Junaifi selaku tim konstruksi serta anggota Babinsa Koramil Lenteng. Nah, pendengar, sebelum saya lanjut ke informasi berikutnya, kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan di balik bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Sumenep. Ini pemerintah Kabupaten Sumenep yang kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah setelah meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Predikat tersebut menjadi raihan ke-9 secara berturut-turut yang diterima Pemkab Sumenep sejak pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017 hingga 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI dilakukan di kantor perwakilan BPKRI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo dan dihadiri Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim. Menurut Imam Hasyim, capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerjasama seluruh OPD, ASN, serta dukungan masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Wabub juga menegaskan capaian tersebut diharapkan mampu memacu semangat ASN dalam menjalankan program pembangunan daerah secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, Pemkab Sumenep berkomitmen terus memperkuat sistem pengawasan internal guna menjaga kualitas laporan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nanti masih akan lanjut informasi dari wilayah Pamekasan ke ruang dengar Anda ya. Namun kembali ke Ishak di Sampang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, informasi berikutnya di sesi kedua kali ini, dimana pendengar masih dari Sampang, Masjid Agung Asy Syahid Sampang disalurkan daging kurban ke 4 kelurahan. Pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha di Masjid Agung Asy Syahid Kabupaten Sampang berjalan dengan lancar dan tertib. Panitia pelaksana Haji Maktum menyampaikan total hewan kurban yang disembelih pada tahun ini sebanyak 35 ekor dengan rincian sebanyak 5 ekor sapi. 1 ekor sapi merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sampang dan 4 ekor sapi lainnya berasal dari masyarakat. Juga kambing sebanyak 30 ekor ekor kambing yang berasal dari para jamaah. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, pihak panitia menyampaikan bahwa pada tahun ini tidak terdapat bantuan hewan kurban yang masuk dari pihak Gubernur Jawa Timur. Meski demikian, jumlah hewan kurban yang terkumpul dinilai tetap stabil dan mampu memenuhi target distribusi panitia. Sebanyak 750 paket kurban distribusikan bagi para jamaah Masjid Agung Asy Syahid yang tersebar di 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Rong Tengah, Kelurahan Delepenang, Kelurahan Banyuanyar, dan Kelurahan Karangdelem, dengan prioritas kepada masyarakat kurang mampu yang berada di lingkungan sekitar kawasan masjid. Dan pendengar masih dari Kabupaten Sampang di Madura hari ini.
4: Madura hari ini.
3: Pendengar, Disperta KP Sampang terjun ke lokasi pemotongan, lakukan pemeriksaan daging kurban. Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman. Petugas dari Puskeswan Sampang disebar di berbagai titik pemotongan, termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, ya, Uce Sugiharti dari Disperta KP Sampang menjelaskan bahwa keamanan dipastikan melalui pemeriksaan anti-mortem sehari sebelum Idul Adha dan post-mortem setelah disembeli. Pemeriksaan anti-mortem memastikan semua hewan kurban dalam keadaan sehat dan post-mortem setelah disembeli. Diperiksa organ dalamnya dan melakukan aftir bila terdapat kelainan. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lainnya. Untuk pemeriksaan post-mortem, prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas, ya, dan organ dalam. Dengan demikian dipastikan daging dengan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan ke masyarakat. Itu saja, Ririn, informasi berikutnya, dan informasi berikutnya kembali kita hadirkan dari Ririn. Silakan.
1: Untuk kabar dari Pamekasan, saya hadirkan tentang Polres Pamekasan yang berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, mendengar polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN 34 tahun warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap setelah ada laporan dari korban SC 31 tahun warga Kecamatan Pasean pada 2 Maret 2026 lalu. Menurut Yoyo, dari kasus tersebut pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. AKP Yoyo menyampaikan tersangka menawarkan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18,5 juta rupiah per orang dengan menyajikan jadwal keberangkatan pada 7 Februari 2026. Namun mendengar tidak dilakukan dengan dalih visa belum terbit dan keberangkatan dibatalkan secara sepihak. Korban sempat meminta pengembalian uang dan memberikan waktu 3 kali 24 jam terhadap tersangka. Hingga batas waktu yang ditentukan, tersangka tidak mengembalikan uang tersebut dan hilang, sehingga korban melaporkan kejadian itu ke Polres Pamekasan. Setelah menerima laporan korban, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan bergerak cepat dengan melayangkan 2 kali surat panggilan kepada tersangka. Namun karena mangkir dan tidak kooperatif, polisi melakukan pelacakan intensif, sehingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap pada 24 Mei 2026 di Kabupaten Pasuruan. Yoyo menyebut setidaknya ada 17 orang yang menjadi korban dari kasus dan penipuan tersebut dengan total kerugian kurang lebih 319 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 429, 492, atau 486 KUHP dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelum saya lanjut ke informasi berikutnya, mendengar, kembali saya hadirkan satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Madura hari ini, hari ini.
3: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar saya kembali hadirkan informasi wilayah Pamekasan ya, tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, program MBG di Kabupaten Pamekasan yang ternyata lalai melindungi kesehatan para pekerjanya. Indikasinya, dari 128 SPPG yang beroperasi, belum ada satupun yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kondisi itu memicu sorotan karena kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan hak dasar pekerja sekaligus kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Apalagi para pekerja SPPG memiliki risiko kerja yang cukup tinggi karena setiap hari berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi makanan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari. Menurutnya, BPJS Kesehatan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah BGN Pamekasan berkaitan keikutsertaan SPPG pada program JKN. Namun, rencana pertemuan yang dijanjikan ditunda dan akan dijadwalkan ulang pada lain hari. Dijelaskan proses pendaftaran BPJS Kesehatan harus diawali dengan sosialisasi. Tujuannya untuk melakukan pengecekan data dari masing-masing SPPG guna memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar dalam program JKN atau belum. Korwil BGN Pamekasan, Haryanto Rahmansyah Tri Arif, belum dapat dimintai keterangan terkait jaminan kesehatan bagi pekerja SPPG tersebut. Baik, pendengar, ini informasi dari Pamekasan dan keseluruhan informasi untuk Sumenep dan Pamekasan telah tersaji ke ruang dengar Anda. Namun masih ada dua informasi dari RRI Sampang yang akan dihadirkan. Kembali ke Ishak.
4: Baik pendengar, sebagai informasi penutup, dua sekaligus akan hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana pendengar dari Sampang. Polres Sampang gelar patroli MKR di jalur black spot. Satuan lalu lintas atau yang dikenal Satlantas Polres Sampang terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu, personel Satlantas melakukan patroli multi quick response mobile di kawasan rawan kecelakaan, di daerah rawan kemacetan, serta titik rawan yang pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Torcun, Kabupaten Sampang. Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Sulaiman, menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan prinsip dasar berkendara. Menurutnya, dari hasil kegiatan di lapangan, situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Torcun dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Lebih lanjut, AKP Sulaiman menegaskan agar para pengendara selalu mengutamakan keselamatan dan menghindari penggunaan ponsel saat berkendara. Pengendara roda 2 wajib menggunakan helm standar SNI, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Komponen kendaraan juga harus standar dan dilarang keras menggunakan knalpot brong. Pendengar, sebagai informasi terakhir, ini mana menantang jarak dan suhu di Piala Dunia di tahun 2026, perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 yang berlangsung di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, hadir di tengah dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut salah satu jurnalis yang berada di Kabupaten Sampang, Rian Arianto, Piala Dunia kali ini digelar di tengah musim panas Amerika Utara. Para pelatih boleh saja merancang skema taktik high pressing yang rumit, namun mereka tidak bisa mengkontrol cuaca. Bermain di tengah gelombang panas bukan lagi soal siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang tahu kapan harus menahan diri dan menghemat energi. Menurut Rian, kebugaran fisik adalah kunci dan cuaca ekstrim ini memaksa tim-tim besar Eropa untuk memutar otak agar tidak kehabisan tenaga, terutama di fase gugur. Dalam jumlah tim, Rian menyoroti masa transisi generasi di tubuh tim nasional Jerman yang menarik perhatian publik. Tidak lagi menyandang status komoditas utama juara, justru memberikan fleksibilitas taktis bagi tim tersebut untuk tampil tanpa beban pada turnamen kali ini. Itu saja Riri informasi yang hadir dari RRI Sampang dan sekaligus pendengar di program Madura hari ini, undur diri, dan juga rekan Ririn yang berada di RRI Sumenep terutama, dan untuk semuanya yang mendengarkan di RRI, dan selamat siang, selamat mendengarkan kembali ya berbagai program RRI dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jangan lupa tepat di jam 1 nanti kita akan masih mendengarkan sebuah informasi ke ruang dengar Anda, tentunya di berita olahraga yang hadir dari RRI Sumenep. RRI Sampang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti. Untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, bek asing Madura United Roger Bonnet Badia resmi mengakhiri perjalanannya setelah satu setengah musim penuh melewati perjuangan berat bersama tim berjuluk Laskar Sape Kerap. Pemain yang akrab disapa Ruksi tersebut menyampaikan salam perpisahan usai kontraknya berakhir pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Melalui pesan perpisahannya, Ruksi mengaku bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan Madura United. Dedikasinya cukup besar saat tim menghadapi situasi sulit hingga akhirnya mampu bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Pemain asal Spanyol tersebut juga menyebut perjalanan bersama Madura United memberikan banyak pengalaman berharga dalam karir profesionalnya. Meski akan melanjutkan tantangan baru di klub lain, ia memastikan Madura akan melalui memiliki tempat spesial di hatinya. Selama membela Madura United, Ruksi menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki determinasi tinggi dan beberapa kali tampil dalam laga-laga krusial tim, termasuk saat Madura United berjuang keluar dari tekanan di papan bawah klasemen musim ini. Perjalanan Ruksi bersama Madura United juga diwarnai berbagai dinamika setelah sempat membawa tim bersaing di papan atas pada musim sebelumnya, musim 2025-2026 menjadi tantangan berat karena tim harus berjuang hingga pekan terakhir demi memastikan bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Persepam tak ingin sekadar berpartisipasi di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukowati terus mematangkan berbagai aspek permainan jelang kompetisi dimulai. Persiapan tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu tak hanya berfokus pada fisik pemain. Tim pelatih juga membenahi detail taktikal, pola permainan, hingga kekompakan antar lini. Pelatih Persepam Anies Fuad mengatakan, seluruh program latihan diarahkan agar tim benar-benar siap saat turun di level nasional. Pihaknya ingin mematangkan strategi dan pola pemain. Menurutnya, persaingan di putaran nasional dipastikan lebih ketat. Karena itu, pemain dituntut cepat memahami skema permainan yang diterapkan oleh tim pelatih. Anies menambahkan, seluruh lawan yang lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari daerah masing-masing. Kondisi tersebut membuat Persepam tak boleh lengah. Selain aspek taktikal, chemistry pemain juga terus dibangun dalam setiap sesi latihan, terutama setelah bergabungnya sejumlah pemain baru dalam skuad Laskar Ronggo Sukowati. Tim pelatih juga memantau perkembangan pemain untuk menentukan komposisi terbaik. Persatuan Sepak Bola Sampang Persesa mempersiapkan skuad untuk tampil di Piala Suratin U17 Juni mendatang melalui seleksi pemain. Sekretaris Persesa Edi Purnawan mengatakan seleksi yang dilakukan timnya dilakukan 3 tahap. Seleksi terhadap pertama dilaksanakan Sabtu pekan lalu, sedangkan tahap 2 dilaksanakan di lapangan Sampang Sport Center SSC keesokan harinya. Pemain yang akan direkrut untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Piala Suratin Jatim U17 adalah 25 orang. Sementara saat ini yang terjaring dalam proses seleksi tinggal 40 pemain muda. Pemain yang terjaring dalam proses seleksi akan dibina lebih lanjut. Meskipun jadwal kick-off pertandingan Piala Suratin U17 belum ditentukan hingga saat ini, pihaknya akan mempersiapkan tim dengan baik agar pemainnya bisa tampil secara optimal. Pendengaran pemirsa, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol Rabu 27 Mei 2026. Mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra diperkuat Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, Raharjati Nursamsa, dan Aditya Tri Sahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat Desa Maderita Kusumadewi, Rajia Salsabila, dan Bardigna Devi Surya Kusuma. Para atlet ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series pertama Wujiang, Tiongkok. Pada seri kejuaraan dunia tersebut, Indonesia hanya membawa pulang satu medali perunggu melalui desak Madarita Kusuma Dewi. Pelatih Galar Pandu Asmoro mengharapkan timnya tampil lebih baik dari seri pertama di Wujiang. Menurutnya, kejuaraan kali ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Galar menegaskan para atlet terus berlatih keras untuk menggelar ketertinggalan dari para pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan. Desak Madarita pun diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. World Climbing Series menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 26. Menurut Galar, tim pelatih akan terus memantau perkembangan dan memberikan arahan terbaik bagi para atlet. Pendengar dan pemirsa, Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu dinilai telah naik kelas setelah memberikan perlawanan sengit di turnamen level BWF Super 500 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed itu harus mengakui keunggulan tunggal putra terbaik Eropa, Christo Popov, di Axiata Arena Kuala Lumpur. Melalui drama 2 game yang ketat, Ubed kalah dengan skor tipis 21-23 dan 19-21. Sepanjang pertandingan, Ubed sebenarnya sempat memimpin perolehan angka, sebelum akhirnya tertikung di poin-poin kritis. Meski belum berhasil melangkah ke semifinal, Ubed tetap bersyukur karena penampilannya di Malaysia Masters 2026 berjalan lancar dan ia terhindar dari cedera. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi perkembangan karir internasionalnya.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa membongkar.
1: Performa api Ubed bahkan mendapat pujian langsung dari Christo Popov. Popov menyebut Ubed sebagai pemain muda yang sangat bagus dan memiliki kombinasi pukulan mematikan serta kecepatan yang mengingatkan dirinya pada sosok Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan melawan Ubed terbukti menguras energi Popov yang kemudian langsung kalah di babak semifinal dari wakil Thailand, Panichapton Thairerat Sakul. Bagi Ubed, pengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia di turnamen ini memberikan banyak pelajaran krusial mengenai ketahanan mental di lapangan.
0: Regenerasi atlet menjadi perhatian serius Komite Olahraga Nasional Indonesia Pamekasan. Oleh karena itu, pembinaan tidak boleh berhenti jika ingin prestasi olahraga daerah tetap konsisten. Ketua Umum KONI Pamekasan, Ali Faruk, mengatakan regenerasi harus dilakukan secara berkelanjutan di setiap cabang olahraga. Sebab atlet senior tidak akan selamanya menjadi tumpuan daerah dalam setiap kejuaraan. Menurutnya, munculnya atlet muda potensial harus mulai dipersiapkan sejak dini. Karena itu, organisasinya mendorong seluruh cabor lebih aktif melakukan pembinaan dan penjaringan atlet. Keberhasilan sebuah daerah di bidang olahraga tidak hanya diukur dari prestasi sesaat, namun juga kemampuan menjaga kesinambungan atlet berprestasi. Selain itu, pembinaan usia dini disebut menjadi salah satu kunci lahirnya atlet berkualitas. Dengan pembinaan yang rutin, peluang atlet berkembang dinilai lebih besar. Faruk berharap proses regenerasi atlet di Pamekasan bisa berjalan lebih maksimal. Dengan demikian, kekuatan olahraga daerah tetap kompetitif dalam berbagai ajang. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobilah Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sabang ya, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Buat para pendengar ataupun cek anca di seluruh kawasan Madura Raya, terutama Sampang Kota, pelosok, entah itu utara, timur, selatan ya, sampai Pamekasan, Sumene, Bangkalan dan sekitarnya, semuanya selamat mendengarkan ya di Pro Dangdutnya Pro 1 RRI Sampang. Tentunya bersama Kak Isa yang menemani ya. Bagi pendengar yang masih stay tune dan selalu mendengarkan RRI, tetap semangat, salam sejahtera ya. Dan tak lupa selamat berkurban ya kemarin. Gimana nih bagi kalian yang sudah berkurban atau yang menerima kurban, diapain aja? Mungkin bisa lah kita ngobrol sebentar di program Pro Dangdut bersama Kak Isa di Sampang. Siang ya, edisi tepat kali ini di tanggal 28 di bulan Mei ya, 2026, hampir di penghujung bulan Mei. Tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan yang hadir ya, yang menemani bagi pendengar atau pecah kanca yang dilakukan sampai menyambut Hari Raya Idul Adha kemarin, sampai potong kambing atau sapi sanak saudara atau tetangga ataupun di masjid sekalipun ya, kalian bisa bercerita sepatah dua kata mungkin. Di ujung telepon mungkin bisa bergabung di 3236661 ataupun 3235554. Mungkin di luar area Sampang bisa ditambah di 0323 ya. Dan pendengar juga bisa melalui nomor WhatsApp kontak personnya di 087-777-39-108 ya. Dan kalian juga bisa mendengarkan RRI dimanapun kalian berada melalui HP Android kesayangan ya, ataupun HP Apple sekalipun di Play Store ataupun App Store ya, di RRI Digital tentunya. Selamat mendengarkan, salam sejahtera, tetap selalu mendengarkan RRI di Sampang siang kali ini bersama Kaisak ya. Dan pendengar di Pro Dangdut ya, berbagai macam informasi yang menemani ya, bagi para pendengar setia yang dimana terutama kali ini pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang di Hari Raya Idul Adha kali ini di tahun 2026 di Masjid Agung di Kabupaten Sampang berjalan dengan lancar dan tertib. Panitia pelaksana Haji Maktum menyampaikan total hewan kurban yang disembelih pada tahun ini hanya 35 ekor dengan rincian sebanyak 5 ekor sapi. 1 ekor sapi merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sampang dan 4 ekor sapi lainnya berasal dari masyarakat. Dan juga kambing sebanyak 30 ya ekor kambing yang berasal dari para jamaah. Dan itu informasi di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang ya. Selalu stay tune dimanapun, tetap semangat yuk. Tegur gabung di Pro 1 RRI Sampang di 3236661. Biasanya sih ada Mahasin, Sukron, terus siapa lagi, Dasin mungkin ya. Yo, bagi para pendengar atau pecah kanca, selamat mendengarkan ya. Semoga masih mendengarkan Pro 1 RRI Sampang. Tetap semangat, jangan lupa tetap tersenyum bersama kalian semuanya di RRI Sampang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, saat lagi tepat di 14 lebih 48 menit, Rari Sampah akan mengumandangkan Adzan Ashar untuk kawasan Sampan dan Sewaktu. Dan sekaligus ya, di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap stay tune di Pro 1 RRI Sampang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Dalam sebuah kisah diceritakan, ada seorang sahabat yang namanya Alqamah. Orangnya baik, rajin beribadah, berjuang di jalan Allah, bersikap ramah dengan tetangga, dan juga bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya yang laki-laki meninggal, dia bersikap ramah, bersikap baik kepada ibunya. Namun setelah Alqamah itu menikah, dia itu banyak perhatiannya kepada istrinya. Sehingga perilaku semacam ini banyak menyinggung perasaan ibunya, sehingga ibunya itu marah. Ini berjalan lama. Namun tak lama kemudian Alqamah itu sakit keras sehingga dia mengalami mendekati sakaratul maut. Namun anehnya, setelah dia mau meninggal dunia, dia sulit untuk nazak sehingga pada sakaratul maut itu sangat sulit. Lalu hal ini itu membuat para sahabat bingung apa yang terjadi. Lalu datanglah sahabat melapor kepada Rasulullah kejadian kepada Alqamah yang selama ini dikenal orangnya baik.

rajin beribadah, dan berjuang di jalan Allah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai seorang ibu? Lalu sahabat menjawab, iya. Lalu ibunya itu dipanggil dan diberitahu bahwa anaknya sakaratul maut dan dia tidak bisa nazak. Lalu ibunya tidak mau dan ibunya menolak. Lalu sahabat minta agar supaya ibunya memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Alqamah. Namun ibunya tidak memaafkan. Dengan kejadian ini, Rasulullah mencoba menggugah perasaan dan hati ibunya sejauh mana perasaan cinta kepada anaknya. Lalu Rasulullah menyuruh pada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Setelah kayu itu dibakar dan Alqamah itu mau dibakar, lalu ibunya itu mau maafkan. Dan setelah maafkan kesalahan dari Alqamah itu, Alqamah bisa meninggal dunia dengan baik. Kisah yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika manusia itu tidak bersikap ramah pada orang tua dan menyinggung perasaan orang tua, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah di dunia dan diperlihatkan dengan bukti mau nazak dia sulit dan di waktu sakaratul maut dia mengalami kesulitan. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, agar supaya kita diberikan kemudahan dalam kehidupan di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Sampai.

Pendengar, seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan menghadirkan Beranda Asta Cita yang berjaringan ya. Kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.

0: negócio.
1: Ah, man.
2: Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar. Jumpa kembali kali ini bersama saya, Lili, akan menemani sore Anda. Yang pasti jangan nanti di tinggi jam 28, maksudnya 20 malam nanti ya. Di musik dan informasi di kesempatan sore hari ini, pendengar, saya ucapkan selamat sore untuk semuanya. Yang pasti jangan tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Nah, pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada.

0: Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
0: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional, di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi, bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astercita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Jornada Cheetah.
1: Prian, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mokawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini, kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. sehari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun dibalik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pengiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI, Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita

0: perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asa Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kut Ayu.
1: Ya, selamat sore.
2: Iya,
1: lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
2: Ya, astungkare ada aja.
1: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
2: Iya, kebetulan saya 90% di online.
1: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
2: Perkembangan usaha tuh lebih cepat, terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
1: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
1: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
2: Kita manfaatkan Facebook.
1: Terus siapa lagi? Apalagi?
2: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
1: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
2: Lebih cepat di online.
1: Online, iya. Salah satunya TikTok.
2: Iya.
1: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
2: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
1: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
2: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
1: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
2: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
1: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
2: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
2: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama update ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu?
2: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
2: Iya. Kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
2: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
2: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
2: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
2: Sementara sudah.
1: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
2: Iya.
1: Digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
2: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
2: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Perjalanan nih Kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital, karena di balik layar teknologi tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu. Pro 1.

0: 1.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumedang Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Breger, setiap dimanapun Anda berada. Yang pastinya sesuai lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti info priba berjaring se-Jawa Timur. Akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah aja tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Ibu Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima daring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar Pangdam 5 Brawijaya

0: Raya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung Ponorogo. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
1: Di teritorial pembangunan Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Ponorogo. Adapun lahan yang disiapkan yaitu seluas 102 hektar menempati lahan perhutani di wilayah Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. Pangdam mengatakan pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Ponorogo itu masuk tahap 4 bersama 16 titik lain di Kodam 5 Brawijaya. Ia berharap pembangunannya berjalan lancar karena keberadaan Brigif TP dan Yonif TP diyakini ke depan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
2: Insyaallah proses pembangunan mulai dari tahap 1 kita menyiapkan sekarang pembangunan dari area sampai dengan nanti pembangunan untuk infrastruktur jalan keseluruhan juga berjalan sukses. Sebenarnya kalau seluruhnya 1.000 lebih.
3: 1.000 lebih.
2: Tapi dalam waktu dekat di bulan ini insya Allah sekitar 500-600 orang.
1: Menurutnya pembangunan Brigif TP dan Yonif TP itu menjadi salah satu program strategis TNI Angkatan Darat bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tidaknya itu juga mendukung keberlangsungan infrastruktur daerah hingga memperkuat pertahanan negara di wilayah. Jika pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan dan Yonif Teritorial Pembangunan di Ponorogo itu tuntas, maka akan ada lebih 1.000 prajurit TNI yang menempati batalion tersebut. Namun di tahap awal ini, akan ada 500 hingga 600-an prajurit yang menempati pada pertengahan Juli mendatang. Ia menargetkan di tahap awal ini setidaknya ada 4 barak yang selesai dibangun, plus sanitasi dan instalasi listrik. Seperti diketahui dari 102 hektar lahan yang disiapkan, terdiri 65 hektar untuk pembangunan Yonif TP dan 37 hektar untuk pembangunan Brigif TP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Aris Deka.
4: Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan, dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar, sedangkan pada Kamis, jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
5: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya. Demikian.
4: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
6: Baik, terima kasih Manda. Pendengar dan pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. 4 pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Laporan Hairul Umam.
7: Mengungkap kasus pencurian sepeda motor, aksi kali ini
3: dilakukan saat korban tengah tertidur sementara kendaraan diparkir di halaman rumah tanpa pengamanan memadai. KBO Satreskrim Polres Sampang Ibda Paundra Kinan Aditama menyampaikan, dari hasil penyelidikan, pihaknya mengamankan dua pelaku utama berinisial R dan DA yang berperan sebagai eksekutor. Selain itu, pelaku berinisial A bertugas memberikan informasi lokasi, sementara P berperan sebagai penada sekaligus membantu merusak kunci kendaraan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sempat dibawa kabur. Para pelaku diketahui berasal dari Kecamatan Camplong dan Sreseh, Kabupaten Sampang.
7: Telah terjadi curanmor di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Sepeda motor sebelum hilang diparkir di halaman rumah korban dengan kunci tidak tertempel. Kemudian oleh hasil penyelidikan, kami mengamankan dua orang pelaku, yaitu inisial R dan DA sebagai pemetik atau pelaku curanmor, kemudian inisial A sebagai orang yang menunjuk atau memberikan petunjuk terkait dengan lokasi untuk dilakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya inisial P sebagai penada atau orang atau pertolongan jahat yang perannya adalah membantu melepas soket atau kabel di kunci di kotak sepeda motor.
3: Saat ini, keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan jaringan curanmor lainnya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di lingkungan rumah. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Prataba. Dio, silahkan.
8: Baik, terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing secara simbolis diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
9: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
10: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
9: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
11: Berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari Holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
9: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
8: Sebanyak 417 warga binaan Lapas Tuban ikuti momen makan bersama usai mendapatkan 7 ekor bantuan hewan kurban. Selengkapnya laporan Witra Adila.
9: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban. Sebanyak 417 warga binaan berkumpul di halaman lapas untuk menikmati hidangan daging kurban bersama dengan jajaran petugas, kepala lapas, serta insan media. Acara makan bersama ini memanfaatkan momentum Idul Adha, di mana menu yang disajikan ini merupakan hasil olahan dari bantuan hewan kurban yang diterima pihak lapas. Tahun ini, Lapas Tuban menerima total 7 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalapas Tuban, Irwanto Duwiana Putra menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan daging serta penyiapan hidangan ini dilakukan secara mandiri oleh warga binaan.
12: Ini Lembaga Pemasyarakatan Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama tugas warga binaan dengan insan media. Nah, ini merupakan salah satu langkah kami dalam membangun kedekatan dengan para warga binaan, bangun kebersamaan, dan untuk menciptakan suasana lapas kita yang selalu aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan warga binaan bisa memiliki ketenangan batin tersendiri ketika kami berusaha mendekat. Dan
9: menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar sebagai langkah strategis untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan di lingkungan lapas. Melalui momen ini, pihak lapas juga membuka ruang dialog agar warga binaan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: Sementara itu, pendengar, dikabarkan jasa pembakaran kaki kepala hewan kurban di Lamongan laris saat Idul Adha. Laporan Farin Regi.
13: Momen hari raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa musiman di Lamongan. Salah satunya jasa pembakaran bulu kepala dan kaki hewan kurban milik Kuslam Subiantoro di Dusun Tambak Boyo, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, yang kebanjiran ratusan pesanan sejak hari pertama Idul Adha. Kuslam mengaku permintaan jasa pembakaran meningkat drastis dibandingkan hari biasa. 4 tungku yang disediakan masih belum mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat. Menurutnya, lonjakan permintaan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Sering proses penyembelihan hewan kurban yang masih berlangsung di berbagai wilayah Lamongan. Adapun tarif jasa yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pembakaran kepala kambing dikenakan biaya Rp15.000, sedangkan kepala sapi dipatok Rp39.000. Sementara paket lengkap pembersihan kambing mulai kaki hingga kepala dibanderol Rp60.000.
14: Ada peningkatan, Pak. Dengan 4 tungku pembakaran ini masih kurang. Dari kepala sapi, kepala kambing, kulit kaki, Pak. Paling dari 200-an pelanggan.
15: Meningkat berarti.
14: Meningkat.
15: Kalau kayak gini, prediksi sampai kapan?
14: Besok. Biasanya 2-3 hari.
13: Kaki dan kepala sapi sendiri dibakar untuk mendapatkan aroma khas yang sering digunakan oleh para pengusaha makanan yang nantinya dijadikan hidangan seperti kikil atau sop kaki. Parin Reki melaporkan.
8: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatat total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Faiz Putra.
16: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatatkan total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini. Jumlah tersebut dicatat dengan perhitungan kedatangan pengunjung per hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Melalui Humas KBS Lintang Ratri, saat diwawancara RRI hari ini Kamis 28 Mei 2026 mengatakan dari jumlah tersebut masih tergolong landai dan angka tersebut juga tercatat pada hari H Idul Adha kemarin yang kira-kira mencapai 10.000 pengunjung. Ia menambahkan puncak kedatangan pengunjung diperkirakan akan tiba pada hari Minggu 31 Mei 2026 karena pada hari itu juga bertepatan dengan hari jadi kota Surabaya ke-733 dan pihak KBS mempersembahkan diskon tiket dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang.
17: Kemarin itu lebih dari Rp10.000. Nah, hari ini kita perkirakan juga sekitaran itulah, karena kan juga tidak terlalu berbeda dengan yang kemarin. Sedangkan perkiraan puncaknya kami di hari Minggu.
18: Minggu.
17: Karena pada saat itu harga tiket Rp10.000.
18: Nah,
17: bukan naik, malah turun. Ada diskon 5.000 dalam rangka Hari Pahlawan di Kota Surabaya.
16: Sementara salah satu pengunjung bernama Queen, asal Kabupaten Sidoarjo, mengaku mengisi waktu libur kali ini di KBS untuk melihat satwa unik, salah satunya kapibara.
19: Kok milik KBS ini, Mbak, di liburan itu lah kayaknya?
18: Ini adiknya.
19: Situasi atau suasana KBS hari ini gimana, Mbak? Benar, Mbak?
18: Rame.
19: Rame ya? Tapi so far seneng ya, Mbak? Kalau ke sini tuh pasti pengen lihat apa sih kalau Mbak? Kapibara ya? Suka ya?
16: Untuk akses menuju wisata legendaris asal Kota Pahlawan tersebut tidak ada perubahan. Para pengunjung juga bisa menggunakan fasilitas parkir di lahan KBS maupun di Terminal Intermoda Joyoboyo dengan melewati tunnel bawah tanah KBS. Pihak KBS juga menghimbau masyarakat untuk membawa payung ataupun jas hujan untuk mengantisipasi musim hujan yang kerap kali mengguyur Kota Surabaya beberapa waktu terakhir ini. Faiz Putra melaporkan.
8: Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Laporan Ane Kusuma.
20: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang per harinya.
21: Data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an, Pak. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500, Pak. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timurnya ke arah Surabaya, Pak.
20: Sementara itu, Bagiatus Soliha, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
18: Cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, dan kursinya sudah relatif nyaman.
20: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arul Kusuma melaporkan.
8: Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
22: Pemain asal Portugal Pedro Matos dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang hingga berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Matos melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 28 Mei. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force. Matos mengaku bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi. Meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur atas pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Hengkangnya Pedro Matos ini menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya. Sebelumnya Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes juga resmi meninggalkan Persebaya dalam keterangannya pekan ini. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim akan dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih, yang menyebut seluruh performa tim akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer musim depan.
23: On this moment finish match, we need to analyze everything. If you want, I speak about transfer, I just say one thing. The strategy at this moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come.
22: Persebaya memastikan seluruh keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama rekan Diana Riza. Diana, silakan.
24: Terima kasih, Dio. Pemkot Batu bersama Dinas Tenaga Kerja gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Laporan Rizky Darmawan.
0: Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLD Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Hotel Aston Inn Kota Batu. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda Kota Batu. Program pelatihan terdiri dari 4 bidang kompetensi, yakni digital marketing berbasis AI, commercial make up, barista, dan operator K3. Dalam sambutannya, Heli Suyanto mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
1: Terima kasih, Diana. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Laporan Gia Debora.
2: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Salah satu pedagang sayur di Pasar Tanjung, Bu Ida, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi beberapa hari setelah Idul Adha akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan pasokan yang berkurang.
4: Harga ini ya, apa namanya ini, perbumbuan yang naik apa aja, Bu?
5: Lombok besar, tomat, cabai rawit, bawang merah, sayur-sayur.
4: Ya, mungkin bisa disebutkan, Bu, untuk harga-harganya dari harga berapa ke berapa?
5: Kalau lombok rawit dari harga 50 sekarang 120. Lombok besarnya, lombok merah besar dari 50 sekarang 75. Bawang merah dari 30 sekarang 55.
4: Nggak ada yang turun ya, Bu?
5: Nggak ada.
4: Naik semua?
5: Naik semua.
2: Di sisi lain, harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak sebelum Idul Adha. Kenaikan harga bumbu dapur ini dikeluhkan sebagian pembeli karena dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan ibu rumah tangga. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan seiring normalnya distribusi pasokan di pasar. Ya, Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silakan.
25: Ya, terima kasih, Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Risto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman.

Sumenep sore ini.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenang.
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Luqman oleh Nur Hasmin.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insya Allah kita ini menghormati ya budaya, ras, suku yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang ya. Gak terasa sudah jam 6 petang ya. Yang selalu menemani di ruang dengar Anda tentunya di RRI Sampang ya. Musik dan religi menemani dan semoga kalian tetap semangat ya. Sudah menikmati libur Hari Raya Idul Adha dan sudah merasakan potong kambing dan sapi. Mungkin sudah lagi bakar-bakar bersama keluarga mungkin ya. Entah itu bakar kambing, bakar sapi mungkin di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa selalu dengarkan RRI dan terima kasih yang selalu stay tune di RRI Sampang tentunya.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Seru banget.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: Julia. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi ini kan masih di Pro 1 RRI Sampang ya, masih di Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya di Pro 1 Sampang ya, di Sampang sore jelang malam tentunya ya. Sedikit lagi tepatnya menuju kita beralih ke program Sampang Malam. Sebelumnya peringat sebagai informasi ke ruang negara Anda, volume kendaraan yang melintasi di kawasan Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan kantor RRI Sampang, mengalami peningkatan signifikan menjelang libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di bulan Masehi. Dan pendengar, berdasarkan pantauan di RRI sendiri, di hari Kamis 28 Mei 2026, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari arah Kecamatan Omben menuju Kota Surabaya. Pendengar, kepadatan lalu lintas terjadi sejak pagi tadi hingga siang, hampir malam saat ini pendengar. Arus lalu lintas tampak ramai merayap namun tetap bergerak teratur. Selain kendaraan pribadi dan pemudik lokal, sejumlah angkutan umum juga terlihat hilir mudik ya, mengangkut penumpang yang ingin menghabiskan momen libur panjang di kampung halaman atau pusat kota. Peningkatan volume kendaraan dipicu oleh aktivitas masyarakat dimulai melakukan perjalanan lebih awal guna menghindari puncak kemacetan lalu lintas, mengingat pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama di Idul Adha 2026. Khususnya pengendara roda 2 untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak keamanan berkendara saat mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama selama perjalanan mudik dan liburan. Dan pendengar, tetap semangat ya, tetap berkonsentrasi dalam melakukan perjalanan, entah itu pulang mudik ataupun balik mudik, sampai pun itu maksud kami itu pun kalau lagi liburan ya, menikmati di luar kota dari Kabupaten Sampang. Dan pendengar, di portal yang terlihat di rri.co.id, yang dimana pendengar sebuah informasi hadir, Kementerian Haji dan Umroh RI mengarahkan 1.356 petugas atau satuan tugas MINA yang ditempatkan di berbagai titik Satgas MINA untuk membantu pelaksanaan lontar jumroh dimulai tanggal 11 Zulhijjah di 1447 Hijriah di tanggal 28 Mei 2026 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah 30 Mei 2026 sehingga berjalan lancar. Ribuan petugas Satgas MINA disebar di berbagai titik krusial dan strategis, antara lain di Jalan 616 serta Jalan 533 depan MINA Alwal di Hospital, Jalan 627 selanjutnya di bawah Jalan Abdullah bin Abdulaziz dan terowongan Muaziz. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji yang menyiagakan mobile crisis reserve atau MCR di kawasan MINA. MCR merupakan tim khusus dan posko petugas penyelenggara haji dengan berbagai tugas pembantu jamaah haji. Mira Maria juga mengingatkan, yang dimana jamaah haji yang tetap berada dalam tenda sambil menunggu jadwal resmi lontar jumroh. Selain itu, jamaah diingatkan untuk menjaga kesehatan, apalagi kondisi cuaca di Mina pada siang hari cukup panas. Dan itu informasi yang hadir ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Dan pendengar, informasi yang hadir yang dimana seputar kurban ya, informasi kali ini yang hadir, suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di lingkungan Geraha Insan Cita atau dikenal GIC di Jalan Lafranpane Depok, Jawa Barat ya. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah 2026 memanfaatkan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam untuk berbagi melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban. Koordinator Presidium MN Kahmi Abdullah Putih hadir langsung dan memberikan sambutan kepada kegiatan tersebut. Dalam sambutan, ia juga melakukan pemotongan sapi kurban perdana secara simbolis. Dan informasikan pendengar ya, adzan Isya sendiri
di kawasan Sampang ini tepat di 18 lebih 33 menit. Tinggal 1 menit lagi kita akan mendengarkan atau informasikan ya adzan Isya bagi kawasan Sampang dan sekitarnya. Dan pendengar, berbagai informasi menarik yang hadir menemani ke ruang dengar RRI, yang dimana pendengar ya, pemerintah di Kabupaten Sampang mulai padan penanggulangan bencana daerah, mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur di tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih untuk masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikurrahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan. Dan BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Dan terus pantau berbagai informasi di situs resmi di BMKG ataupun BPBD Kabupaten Sampang. Dan pendengar, berbagai informasi menarik akan terus hadir menemani ke ruang dengar RRI Sampang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di Rangkai Sampang Sore sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus Ishak yang bertugas untuk diri dari ruang dengar Anda. Dan tak lupa tepat di jam 7 malam kita akan menyatu dengan Pro 3 Radio Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral Radio Jakarta. Dan tentunya setelah Warta Berita kita akan hadir kembali menemani di Sampang Malam dengan berbagai informasi dan musik ruang dengar Anda. Dan selalu dengarkan RRI kapanpun dan dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam melakukan apapun dan tetap konsentrasi bagi para pengendara yang masih melintasi kawasan Sampang dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di persatukan informasi dan inspirasi beredar. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai Hari Raya Kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
3: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef,

0: Nur Hastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nur Hastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nur Hastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
1: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
0: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
4: Bu, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal, boleh dikatakan sehat. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
3: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
5: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
7: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
6: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
7: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
8: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
7: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
9: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
10: Gak nyangka sih.
11: Sudah mengira ya?
10: Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
9: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
11: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
12: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
9: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
13: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
14: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
13: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
15: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
13: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Lili Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema keutamaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diusung dengan berdasarkan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi agenda topik besar kita. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailimi. Rasulullah bersabda, "As-sa'adatu kullu sa'adati ulul umri fi ta'atillah." As-sa'adatu kebahagiaan, kullu sa'adati yang merupakan puncak kebahagiaan adalah ulul umri. Diberikan kepanjangan umur atau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, memberikan statement kepada kita bahwa kebahagiaan yang sebenarnya atau puncak kebahagiaan itu adalah orang yang diberikan ketaatan kepada Allah sepanjang hayatnya, selama atau diberikan kepanjangan umur atau umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabda baginda Rasul. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, kita yang dicari adalah kebahagiaan. Baik bahagia di dunia ataupun bahagia nanti di akhirat. Rabbana, ini yang doa kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ketaatan yang dimaksud dengan ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bisa kita cari dengan kita menguatkan dan memperkokoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih taat itu? Taat itu adalah tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih yang menjadi motivasi kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu motivasinya adalah sabda baginda Rasul dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ad-Dailimi, bahwa disitu disebutkan, mimma awhallahu ila Daud. Salah satu wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ma min abdin yuti'uni. Tidak ada dari seorang hamba, yuti'uni, yang taat kepadaku, kata Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa wa ana mu'tihi qubla ayas alani, kecuali kata Allah, aku akan yukti memberi kepadanya qabla ayas alani, sebelum ia meminta atau memohon kepadaku. Tidak usah meminta, tidak usah memohon, tidak usah kita tidak usah kita apa-apa. Seluruh keperluan kita sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyediakan dan Allah mengabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian, wa mustajibun lahu qabla ayyadwani, dan aku ijabahi dia sebelum berdoa kepadaku. Tanpa harus kita berdoa, sebelum kita berdoa, Allah sudah mengijabahi doa-doa kita, permohonan-permohonan kita sebelum kita berdoa. Kemudian, wa ghafirun lahu qabla ayyastaghfir li, dan akulah yang akan memberikan pengampunan kepadanya qabla ayastaghfir li, sebelum ia memohon ampun kepada. Hadirin pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud. Jadi apa yang menjadi perhatian kita melalui firman Allah itu? Hamba Allah yang sibuk dengan menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi dirinya dengan tunduk dan patuh dengan pada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia dengan berdoa-doa yang panjang kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk meminta ampun kepada Allah. Sebelum ia meminta kepada Allah, sebelum ia berdoa kepada Allah, sebelum ia memohon ampun kepada Allah sudah disediakan pertama kali sebelumnya oleh Allah. Pengampunan, pertolongan, dan apa yang ia butuhkan sudah Allah sediakan pertama kali. Itu dia salah satu mengapa kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis Ad-Dailin. Dengan demikian para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak saya pribadi dan para pemirsa untuk senantiasa memperkokoh dan senantiasa selalu belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri-ciri orang yang ahli surga, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimasukkan ke surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat tertegun, ada sih orang yang tidak mau dimasukkan surga, kata sahabat. Qala man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dengan surga itu ya Rasulullah? Man ato'ani dakhulal jannah, kata Rasulullah, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Maka barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, maka dialah yang benar-benar tidak mau dengan surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumedang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.

0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena Ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana orang tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin,
2: betul-betul
0: kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar
2: jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
2: Yang terlebih lagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: Kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Yeoyo Enono. Hariono. Ini Hartanto. Hariono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Kato, selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sapa Malam hari ini ya. Di hari Kamis ya, kalender ke 28 di bulan Mei 2026. Selamat malam semuanya, apa kabar nih? Aduh. Kalau mungkin hari ini kok tumben malam ya. Tapi sebelumnya mohon maaf dengar karena agak sedikit bising nih kayaknya ya, karena tetangga kayaknya lagi punya gawe nih, remo ya. Katanya orang Madura sih aremo ya, agak sedikit bising. Aduh, kepala jadi pening juga ya. Ya pasti kita akan temani Anda di tengah malam nanti pendengar di malam sepang malam hari ini. Dan kita sudah masuk di program ngebras ya, seperti biasa misalnya biasanya sih ada ngobrol bareng komunitas ya, tapi kali ini mungkin karena masih lebaran ya, semuanya pada sibuk. Nah, yang pasti kita akan temani Anda dengan berbagai informasi pendengar. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Masih bersama saya di Sampang Malam hari ini pendengar di Ngobras ya. Dan kemarin ya Hari Raya Idul Adha kita semua memperingati Hari Raya Idul Adha pendengar ya. Termasuk juga yang apa ya, Hari Raya Idul Adha identik dengan hari Lebaran kurban ya. Nah, seperti yang dilakukan PT 4 Sekawan Mulia atau ASM menyembelih 16 ekor sapi sebagai bentuk kepedulian sosial semangat berbagi kepada masyarakat ya. Dan sebanyak 7 ekor disembelih di pabrik induk, 2 sapi di Lombok, 1 sapi di Kecamatan Palengah dan 4 sapi di Kecamatan Sumenep dan 2 lainnya disalurkan ke institusi perorangan. Ini disampaikan oleh Herdi Nailatul Amalia Kamis kemarin ya. Oh, tadi ya. Dan menurut Laila, perusahaan penyembelih hewan kurban ini pengemasan hingga pemotongan dan juga pendistribusiannya melibatkan para karyawan perusahaan. Kegiatan ini tentunya memang rutin dilakukan perusahaan setiap Lebaran Idul Adha untuk menjaga semangat gotong royong antara perusahaan dengan karyawan serta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Perusahaan yang bergerak di bidang industri tembakau ini diharapkan dengan melalui kegiatan tersebut menjadi berkah tersendiri yang selalu dinantikan setiap Idul Adha. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perusahaan ini bersama unit usaha di bawah naungan 4 Sekawan Group menggelar penyembelihan hewan kurban sebagai bagian dari komitmen sosial perusahaan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Masih di Sampang Alam Pendengar, perjalanan ngobras kita masih lanjut dan masih ada beberapa informasi untuk Anda terkait juga dengan Hari Raya Idul Adha ya. Waduh, ini mulai kembali nih. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha ini, kepolisian sektor Polsek Robatal juga menggelar kegiatan penyembelihan dan pembagian hewan kurban Rabu kemarin. Dan maaf, bukan, ya benar Rabu ya. Kegiatan saat ini dipusatkan langsung di area markas komando atau Mako Polsek Robatal mulai pukul 10 hingga selesai. Dan melalui kegiatan ini, Polsek Robatal juga tidak hanya menunaikan perintah agama dan ibadah kurban, tapi juga memperkuat esensi saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi dengan warga. Dan seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Di momen ini juga pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat Idul Adha sekaligus pesan Kamtibmas kepada seluruh masyarakat ya, dan berharap dengan semangat pengorbanan dan keikhlasan dalam berkurban senantiasa membawa keberkahan, kedamaian serta mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Dan beliau juga berharap untuk bersama-sama masyarakat juga Polres sampai kita untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, kondusif menuju masyarakat yang lebih bermanfaat.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Sumenep Malam Ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu hari Sumenep dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar malam ini bersama RFK di Sumenep malam ini, dan Anda juga bisa bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Dan RFK juga ingin mengajak Anda untuk bersama kami di dua line telepon di acara Ruang Rindu seperti biasa di 665396 dan 662317. Di sesi pertama ini, celah sesi pertama, Refka akan hadirkan banyak lagu yang mungkin ini lagu di zaman-zaman ada lagu yang pas di

0: Zaman Rifka lahir nih. Keren juga nih lagu. Baik, adik Rifka langsung sapa Anda untuk yang bersama Rifka malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ya, selamat malam kembali. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa yang dulu, masa lalu.
0: Harusnya ini periksa tekanan darah dulu ya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Sip.
0: harusnya periksa tekanan darah sampean.
1: Alhamdulillah. Bada pon apa?
0: Bada.
1: Tak dengar mare matotok karena socinan.
0: Nah, kan makanya Rifka sarankan Mas Faruk itu periksa tekanan darah biar konsentrasinya enggak pecah.
1: Iya, ya barusan di genom. Matotok karena.
0: Karena, ya, alhamdulillah.
1: Karena.
0: Sehat tapi malam ini ya, Mas ya?
1: Sehat kok ya udah kenyang.
0: Ada yang sebagian orang itu kenyang tapi nggak sehat, Mas Faruk. Takut
1: kenapa,
0: Anda.
1: Kenapa?
0: Ada yang orang yang kenyang gitu tapi dia nggak sehat. Ada sebagian begitu. Takut Anda termasuk gitu loh. Tapi kalau Anda sehat karena kenyang ya alhamdulillah, Mas Faruk.
1: Ya enggak, kalau kenyang udah makan itu udah kenyang, itu artinya sehat. Kalau kenyang nggak sehat, apa itu namanya?
0: Kalau makan sehat. Kalau makan nggak kenyang.
1: Kalau makan nggak kenyang, tapi nggak sehat, ya artinya itu
0: nggak normal.
1: Kurang apa tuh? Ya mungkin ada kekurangan. Apa tonggon?
0: Tak sampung. Moga Mas Faruk, Kak Sompian mau lagu apa? Ini pun kau punya kasati.
1: Tentunya.
0: Melamun maka.
1: Mulai kemarin sudah Idul Adha sampai sekarang sudah ketemu sama dirimu. Kalau bicara berdua sama kamu itu saya bilang dirimu itu salah ya?
0: Enggak, betul. Karena bukan dirinya.
1: Enggak, Kak. Yang kemarin lusa saya bicara sama Bang Halili. Untuk dirimu selamat bertugas. Aku bilang kayak gini. Terus ada yang protes gitu loh. Katanya dirimu itu bicara sama temannya sendiri. Padahal aku bicara dengan sang pandusiar. Berdua, gak ada orang lain. Gitu kan?
0: Iya betul.
1: Iya, mungkin apa itu namanya? Kalau punya masalah di situ, jangan diungkapkan di HP di udara, kan begitu.
0: Iya betul.
1: Aku bilang, betul. Kalau ndak suka ke aku gabungan ke radio, tutup kupingnya dan matikan radionya. Kayak gitu, makanya saya ini masuk sama radio mencari teman dan mencari saudara.
0: Betul, bijak sekali dirimu.
1: Makanya. Katanya Bang Halili, udahlah, nggak usah diperpanjang. Dia nggak usah diperpanjang, makanya jangan sampai bicara apa itu namanya.
0: Apa?
1: Yang nggak ada jangan diadakan. Yang ada jangan ditambah-tambahin, kan kayak gitu.
0: Betul. Biar hidup itu tentram dan aman, ya Mas Faruk ya.
1: Iya.
0: Betul, mantap Mas Faruk ini.
1: Mantap, tentunya untuk dirimu. Minal aidin wal faidin dulu. Iya, maafkan lahir dan batin.
0: Amin, sama-sama ya. Mas Faruk.
1: Sama, kosong-kosong ya. Jangan bikin lagi ya.
0: Insya Allah.
1: kalau bagi saya ndak ada bikin-bikinan.
0: Insya Allah, nyamana manusia Mas Faruk.
1: Iya. Oke, okay. Lagunya ada apaan?
0: Hadapi dengan senyuman punya Dewa.
1: Bingkisan rindu
0: nggak ada yang mau nganter soalnya bingkisannya. Ada lagunya Saat Jarak Memisahkan, ada Restu Bumi, ada Posesif, ada Sebelum Kau Pergi, ada Rinai Hujan.
1: Ya itu aja sebelum kau pergi.
0: Mantap.
1: Sebelum siap. Kau pergi titip pesan dulu. Kan kayak gitu.
0: Boleh, boleh, pasti. Boleh.
1: Biar tidak kepanjangan ngomongnya untuk dirimu. Dirimu ya, tentunya langsung ditambahin untuk dirimu di RFK, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Kalau tidak menyebutkan namanya takut ada yang protes kembali. Iya. Makanya ditambahin untuk dirimu, adikku Refka, selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah.
0: Amin, Mas Faruk.
1: Juga ada Evi di Lenteng, ada Abah Suni, ada Riki Anggara, Dewa Sorayeng ya, dan juga ada Asep Irama. Bu Fathor, lama sekali tidak masuk. Untuk Bu Fathor, Mama Susana juga ada Irma, Cempakayu, Mbak Suci. Dan juga ada Jeki Asmara, Arinte, Adelia Farid. Kesemuanya saja ya.
0: Siap.
1: Kesemuanya salamnya salam kompakan.
0: Siap.
1: Makasih waktunya, Derefka.
0: Sama-sama, Mas Faruk.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apapun itu, Ciel. Refka angkat telepon aja deh. Malam ini, setelah Mas Faruk, ada siapa malam ini? Di Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Alhamdulillah. Sehat, Mbak? Minal
2: aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Amin. Sama-sama.
2: Halo.
0: Orang mereka sama-sama saling menunggu.
2: Halo.
0: Ini rasa-rasanya dari timur ini.
2: Iya.
0: Mbak Irma ini ya.
2: Ah benar. Ratus untuk Mas Refka.
0: Soalnya nada bicaranya beda. Kayak beda? lebih berbobot.
2: Oh begitu.
0: Karena mungkin kening atau kening embil.
2: Kalau saya itu makan daging ayam, bukan kambing.
0: Emang boleh korban ayam?
2: Iya. Kalau sapi, rasanya ya. Kalau di legung kurang.
0: Oh gitu.
2: Iya, kalau kambing itu banyak.
0: Mantap mah.
2: Tapi aku nggak mau sama kambing, maunya sama sapi kalau ada.
0: Milih si rajaun.
2: Iya dong.
0: Siap Mbak Irma.
2: Ya, Alhamdulillah. Gimana punya kabar guru sekarang?
0: Alhamdulillah diriku baik.
2: Oh gitu. Ya.
0: Mbak Irma gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gak beda. Yang penting kita tak sama katanya lagu-lagu di RRI itu.
0: Si masuk. Yang penting kita siap.
2: Lama itu nggak berjanda sama Mas Rika.
0: Iya itu Mbak. Jadi
2: ya, baru sekarang Alhamdulillah.
0: Jadi pas ketemu. Kayak berasa ya. Reunian ya.
2: Iya dong.
0: Iya Mbak Irma.
2: Lagunya ada apaan?
0: Lagunya bentar lagi sebelum kau pergi. Terus ada Kala Cinta Menggoda punya Chris.
2: Kenapa?
0: Kala Cinta Menggoda punya Chris.
2: Kala Cinta Menggoda. Dari Chris.
0: Iya.
2: Kalau yang cewek?
0: Yang cewek itu ada lagunya Dian Piscesa.
2: Dian Piscesa.
0: Perasaan. Mau apa? Cowok setengah cewek?
2: Ya perasaan aja lah.
0: Oh siap.
2: Ya. Soalnya aku kangen sama lagu itu.
0: Masih. Iya ini padahal lagu lama.
2: Apa namanya? Lama gitu nggak kedengaran. Oh. Dian Piscesa.
0: Baik. Lagu
2: yang penting kita tak sama.
0: Aduh,
2: ya salamnya ya Mas ya.
0: Monggo Mbak Irma.
2: Ya maaf ya semuanya, cuman bercanda. Yang perdana buat Mas Repta, selamat bertugas ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu di keluarga. Barusan ada baru Karismi. Ah, Karisma, maaf. Juga ada Evi, ada Rindi GA. Salamnya salam Siol Swell. Ada Mbak Cempaka Ayu. Ada Abah Suni yang baik hati. Juga ada Mas Hendra Cipta, ada Mama Intan, ada Mama Susana, juga ada Adelia Farid ya. Ada ke semuanya.
0: Siap, Mbak Irma.
2: Buat Evi, tak tunggu gabungannya.
0: Siap.
2: Lagunya Tak Bingkis buat yang ada di hati ya.
0: Musik.
2: Yang ada di depan saya dan ada yang ada di telepon. Cuma khusus buat Bu Pathor.
0: Usah juga ke pesan. Siap, Mbak Irma.
2: Pamilo bagian dia, Mas.
0: Siap, Mbak Irma.
2: Kan? Ya, siap. Ibu satu-satunya.
0: Siap, Mbak Irma.
2: Ya, terima kasih atas waktunya ya.
0: Sami-sami, Mbak Irma.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ruang berbagi rindu, kita ketawa saat bertemu. Ya, begitulah. Dirubah-ubah malah. Ruang rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Wih, alhamdulillah.
3: Selamat berjumpa kembali bersama Dewa Siranying.
0: Ngobodi.
3: Ya, ini kata Paru Karisma itu kan Dewa Siranying.
0: Aduh, ngobodi, minta keren.
3: Iya, memang keramat namanya saya.
0: Siap-siap.
3: Mereka.
0: Siap-siap.
3: Kalau di Kalianget itu di rumah almarhum Bapak Asmidin dulu saya itu Mat Juleng itu.
0: Mat Juleng?
3: Iya, Mat Juleng itu panggil Juleng di sana ya.
0: Temanan sama
3: Mat. Teman lama di sana itu.
0: Temanan sama Mat Kundul berarti pemain voli itu.
3: Nah?
0: Temanan sama Mat Kundul berarti pemain voli.
3: Ya, bukan. Itu Mat Juleng itu nyampe ke Taspang.
0: Oh,
3: ya, kalau hari Kamis itu kan naksir saya itu. Asalan ke Taspang itu.
0: Siap, mesti.
3: Ya, ayo ikut Mat Juleng itu, kata Maklar sana itu. Karena Bapak Haji Burhan itu Surayeng itu. Bapak Hendra Cipta itu Surawing. Udah macam-macam itu.
0: Buruka sabun. Aduh ya Allah.
3: Ya mohon maaf Mas Repka ya.
0: Siap-siap.
3: Ya cuma pendengar ya RRI Sumenep. Mohon maaf lah dibatkan batin ini.
0: Iya.
3: Minal aidin wal faizin. Iya, ini salam yang perdana buat Sambian Mas Repka.
0: Iya, sama-sama Mas Dewa.
3: Iya juga ada Adi Pratama itu. Yang ada di Slopeng sama Bapak Yakin. Juga ada Gelek itu. Kemarin baru masuk dari malam itu. Katanya itu ke Jawa itu.
0: Wish.
3: Iya ke Jawa itu, ke Demak itu.
0: Wow.
3: Itu anu pasir apa namanya itu? Siar ke Asta Sunan Kalijaga itu.
0: Oh, siarah.
3: Iya karena namanya itu namanya Gelek itu siar ke Asta Sunan Kalijaga itu.
0: Siar.
3: Dia mendapat berkah Wali Songo itu. Ya kalau dimungkin itu enggak kemana-mana itu. Ya itu kebujuk tamu nih itu.
0: Aduh ya Allah.
3: Itu kebujuk tamu nih itu.
0: Aduh. Ambu mas kayak tabu mas.
3: Iya codes itu.
0: Aduh.
3: Ki ngoda nyama codes codes. Nah, kalau sudah tua itu nyama gebungker.
0: Aduh ya Allah. Pas kau bujuk tamu nih. Astagfirullah. Siap.
3: Siap buat Ananda.
0: Siap.
3: Hari ini sama Jeki Asmara juga. Sama Ricky Anggara. Juga Abah Suni. Ibu Pak Pertama Mak Sudana Tanjung Baso itu ya, tak dengar juga gabungannya itu. Kalau lagunya ikut yang dari Air Ma itu. Ya air manis itu air madu. Itu katanya bukan perasaan itu. Diminta perasaan.
0: Aduh siap. Siap astagfirullah. Siap. Aduh.
3: Ya, punya obrolan itu monat tuh semuanya itu ya.
0: Siap Mas Leo.
3: Ya, kalau ada kata-kata jangan simpan di dalam peti, ayo letakkan di bibir Latin. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati, ayo sama-sama memakan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau candaan kami kurang nyaman didengar dan mungkin ini bentuk spontanitas ya. Tapi kita di sini untuk berbagi rindu, berbagi kesenangan kali ya. Baik pendengar, Refka hadirkan lagu Sebelum Kau Pergi punya Yuni Sarah. Ini Refka hadirkan untuk Mas Faruk dan ada perasaan dari Dian Pisesa juga. Untuk Anda yang lagi stay tune malam ini bersama Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bareng Reva, pendengar di Ruang Rindu malam ini. Reva langsung sapa untuk anda yang mau bersama Reva malam ini di Ruang Rindu. Seperti biasa di dua lem telepon kita malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan BRG Mas Refka.
2: Alhamdulillah, Refka hafal kalau malam ini.
3: Kalau malam ini hafal.
2: Soalnya suaranya lantang, Supriyadi. Kalau yang Mas Refka, kalau bisik-bisik gitu yang kita, yang bikin penasaran nih kan.
3: Oke. Okay. Iya. Supriyadi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Refka sehat. Supriyadi sendiri gimana?
3: Alhamdulillah, walaupun saya agak serat sekarang sedikit.
2: Lah, kenapa serat?
3: Karena, ya maaf sebelumnya, karena sekarang banyak undangan, terus saya banyak undangan kayak gini.
2: Banyak undangan?
3: Makanya.
2: Oh iya,
3: banyak,
2: ya. Banyak makan enak berarti ya mas ya.
3: Ya enggak, maksudnya apa, terlalu suara saya di apa dimainkan kayak gini
2: sih, dimainkannya ada ya.
3: Artinya saya bukan ngobrol, enggak ya.
2: Ini pas santai Mas Supriyadi. Egi punya cerita apa di Idul Adha mulai kemarin sampai tadi?
3: Alhamdulillah kalau di sini kurbannya alhamdulillah agak banyak, tetapinya ya apa, sebagian yang tidak pergi ke masjid alhamdulillah sudah selesaikan semuanya.
2: Baik, lancar berarti ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Mas Supri, mau lagu atau mau berbagi salam malam ini?
3: Berbagi salam, ya. Kalau musik ya terserah lah. Yang penting malam Saidul Ayam manis itu.
2: Ini sih.
3: Iya.
2: Mata gak Saidul Ayam. Siap.
3: Iya.
2: Siap.
3: Ya, yang penting bisa menikmati malam Saidul Ayam.
2: Iya. Amin, alhamdulillah.
3: Yang punya istri menikmati sekarang. Yang mau setan di keluarga kibah sarin begi lu.
2: Dia astagfirullah. Akilok malu oleh molek lu. Baik Mas, Mas Sebrali. Mau salamin siapa malam ini monggo Mas?
3: Iya, kalau pulang hati-hati ya nanti ya.
2: Iya, amin. Siap Mas Supriyadi.
3: Kebetulan kemungkinan saya punya salah atau dosa yang tidak sengaja, walaupun saya disengaja, saya minta maaf pribadi ya.
2: Ya, sama-sama.
3: Kemungkinan saya, maksudnya bukan saya ingin pergi, enggak. Kemungkinan saya punya salah atau dosa. Sama-sama teman-teman semuanya, saya dimaafin, tolong dimaafin ya.
2: Siap.
3: Soalnya kemungkinan saya ada tutur bahasa kurang
2: enak.
3: Baik. Ya. Atau Mas Rifkanya juga kurang baik.
2: Betul,
3: tolong
2: betul.
3: Dimaafkan.
2: Betul, Mas Supriyadi.
3: Soalnya umurnya manusia itu cuman satu hari satu malam cuma.
2: Betul.
3: Iya. Untuk salamnya ya.
2: Monggo Mas Supriyadi.
3: Untuk salamnya untuk Mas Rifka, selamat bertugas. Mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah ya.
2: Amin. Doa yang sama juga untuk Mas Supriyadi.
3: Terus salamnya ada Mbak Suni, ada Mas Jeki bersama pasangannya, ada Mbak Sofi, ada Pak Dewa Surayeng, ada Mas Faruk Karisma, ada Mas Faruk, ada Mas Rian. Ada Pak Asep yang ada di Bangkal. Terus ada Bapak Haji Burhan. Terus ada Bapak Haji Kamarudin. Semuanya tanpa terkecuali saya kemungkinan punya salah bersama-sama teman-teman. Tolong dimaafin ya. Untuk Mas Rifkanya, terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama Mas Supriyadi.
3: Kemungkinan nanti ketemu lagi ya.
2: Amin Mas Supriyadi. Semoga dimungkinkan.
3: Mudah-mudah.
2: Semoga dimungkinkan ya.
3: Iya. Artinya nama Nabi, Nabi Pulus agak geragoran. Takut tak bisa masuk.
2: Siap. Keren. Siap Mas Supriyadi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan bahasanya kemungkinan ya, kemungkinan ada salah. Iya, begitulah namanya juga manusia ya, yang tidak akan selalu benar terus ya. Jadi kita saling memaafkan dan bercanda di sini. Ketika yang kurang nyaman dengan kegiatan, ya mungkin skip aja, enggak usah pakai repot ya. Hidup ini dinikmati dengan asik. Baik, satu lagi ya, Refka bisa angkat malam ini. Ruang Rindu, selamat malam. Ternyata tak bersua. Baik, di sebelahnya nih Refka angkat. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, Mas Rizka.
2: Halo Mbak Cem.
4: Halo juga. Yang punya apa ya? Yang punya kemungkinan.
2: Dirimu, kata si Faruk, dirimu selalu ceria ya Mbak Cem ya.
4: Emangnya mau sedih?
2: Iya betul.
4: Dan kalau sedih nanti gimana?
2: Nangisnya nanti siapa yang mau ngelapin air matanya gitu ya?
4: Makanya nggak mungkin akrabnya mendiami.
2: Oh iya. Karena jarak kita yang jauh ya.
4: Iya,
2: dong, harus karena, gitu.
4: Iya, semua rahasia Allah kan.
2: Betul.
4: Apa itu? Ini di tetangga ini sekarang ada yang meninggal dunia gitu.
2: Iya betul Mbak.
4: Makanya kita hidup harus dinikmati apa saja.
2: Setuju. Yes.
4: Kemungkinan.
2: Boh. Iya. Monggo Mbak Cem. Mbak Cem mau salamin siapa Mbak Cem? Becubet Mbak Cem baka.
4: Lagunya ada apa Mas Mas?
2: Lagunya bentar lagi ada Restu Bumi punya Dewa 19. Nyanyian Hati punya Cinta Miatma Negara.
4: Oh, ya yang punya Cinta aja deh. Asik. Aku punya Kita loh Mas Mas.
2: Mantap itu.
4: Ada deh.
2: Siap.
4: Iya deh, salamnya ya Mas Suka ya.
2: Monggo Mbak Cem.
4: Oh, Mbak Bisa ada adikku itu, Mas Supriyadi ya. Juga ada itu.
2: Siapa?
4: Ada Irma. Ada juga Evi. Ada satu cucu juga ya. Halo juga Mama Susanting juga. Ada Bunda Fathar, ada Abah Sumi, Farouk Karisna juga, ada C.A. ya, Bunda Yuni ditunggu gabungannya, Alindi juga, Roni juga ya, dan yang lainnya saja.
2: Siap Mbak Cem. Kata,
4: kemungkinan saya nanti mau tidur ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur udah pamitan dia. Baik, pendengar Refka hadirin lagu, nanti Refka balik di Ding-Ding Matura. Pastikan Anda stay tune dan terhubung selalu bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan terapis menambahkan informasi dan inspirasi. Pemirsa, saya di mall malam makin Refka pedingan tersingkenting dengan acara seni dan budaya musik Madura semenop malam ini. Dan Refka cek setia aja pemirsa, saya bisa gabung malam makin dengan tingkenting Madura. Nengnya telepon saya seperti biasa, nengnya telepon saya ampun setia aja pada onik ini nengnya 66 lewat. Kalau sangat nonton 662 atau 14. Refka pergi sapa malam makin seperti gabung nih Genting Madura. Genting Madura.
1: Wow, akar mantep ongku teretan.
0: Wow. Kelok mata do. Kelok mata do wow. Cecere kedu. Cecere kedu.
1: Sabangken kan acara Madura.
0: Oh.
1: Kile ruang rindu, ruang rindu.
0: Tak pada ki.
1: Tak pada.
0: Mon Madura katin apa?
1: Wah. Mon ma. Wow. Eh, nambah semangat. Nambah semangat.
0: Leres gini ke mas. Jangan dibuat, jangan dibuat galau hidup itu mah, ya. Sih, apa sih apa Indonesia Ref kali lah.
1: Iya betul.
0: Sih, ya betul ya. Jadi apa Mbian? Tak kompol neng keris lu?
1: Noh, kompol neng jompo.
0: Matoto.
1: Karena ndak ini masih pol kompol.
0: Oh.
1: Tetangga pol kompol. Ya hari keempat harinya nenek.
0: Oh siap.
1: Iya. Terongoning nang kendinga wadawan apa?
0: Saya mangken kendinga ano bekeren kah? Ano kinanti sandu.

0: sareng Gunung Mantuk tor Samiran belok.
1: Tekel norok ke tengah woi. Gunung Ngaltok.
0: Nang
1: waduh Gunung Ngaltok.
0: Mantuk wong Ngaltok ya.
1: Gunung Mantuk ke norok kene ke wong.
0: Asarian bungo bo judul.
1: Ini ngoba. Anu pak pangedinga dan kau le Gunung Ngaltok.
0: Mada Gunung Ngaltok, Ngaltok kunci ya Gunung seraja-raja dengan Ngaltok. Aduh, ya Allah, kejauh sama
1: lo. Bada masih ada studio.
0: Sobung ke TV.
1: Ketirian.
0: Ketiri.
1: Oke, salam lagi, mau tau-tau segala.
0: Ngering.
1: Salam ada ke Ajunan. Selamat alam pak si tugas ki.
0: Thank you.
1: Untuk si ganteng Rafka Kari. Belengkap segala. Dok kenapa ketua? Sore pak masuk pak. Antas gabung napa? Bada karen telasan saling memaafkan juga bada Pak Haji Kamarudin juga Abid. Tak ngaiting suara nah cukunan kelega malam pun masuk
0: alhamdulillah
1: kelega cukun pada Umbu Ang pada Asep Birama Panji Pak Panji Ketawang yang tersagabung na Pak Panji cukunan pada pada satu aja na Panji oke
0: karenan tos ya. Nggih siapa?
1: Sikle Makassar entah siapa asal orang merotes nih kak. Si merotes cewek dari Makassar. Nggak seru ah. Mana bi? Kiki tikel bon malah tak lancang.
0: Siap Mas Faruk.
1: Rene juga nggih, Rene yang nusa gabungan lah.
0: Siap.
1: Gini, mata kita ketemu ke
0: Bungin. Sami, Mas Faruk.
1: Kireng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas Faruk ini nge... Eh, kamu Mas Rongki, saya mau tak ngeli ya, Mas Rongki, Mas. Tahun ini nggak? Eh, bingung nggak Mas Faruk? Ding-ding, Mas Faruk.
2: Datar lah, mantap, Om. Berikan.
0: Siap.
2: Selebar geleng leseng botai.
0: Dah, geleng?
2: Pak Sepur bisa datang boleh.
0: Buh, napa ngocol kamu Pak Dewa? Nikah Pak Sepur keluar pun Pak Dewa.
2: Nampak becak kali ngerupu.
0: Geleng?
2: Dia juga makasih.
0: Aduh ya, Bi.
2: Dia kak ngocak, dia bilang ku, dia kak jemarin telas.
0: Pasir lagi nikah.
2: Pak Sepur.
0: Woi, kau bilang ku pun Pak Sepur montolos.
2: Hitung dua, telah empat.
0: Nyono. Mereka
2: selebar kata Aroan.
0: Ah, nyono.
2: Monta anda tuh di ngocak Pak Sepur kata Aroan.
0: Beuh. Wah, jelas.
2: Enki. Pak Trika.
0: Enki siap Pak Sepur.
2: Ampuh.
0: Pura apa?
2: Bisa tambah kira lagi. Tak ada yang masuk.
0: Eki. Dan kau lu kun mereng suaraan Pak Sepur si kamaan Pak Sepur.
2: Pak Makasar.
0: Enki si ngawin kan suruh serlok masuk.
2: Yang tak aneh masuk.
0: Bah.
2: Lan, kau pemenabi ding-ding ni kan? Tak aneh nyono.
0: Topo ya.
2: Enki.
0: Siap Pak Sepur.
2: Salam aja.
0: Enki ngereng Pak Sepur.
2: Iya, Marika. Selamat bertugas. Selamat malam. Mudah-mudahan dapat diberikan umur. Lancar berkah badan.
0: Amin. Doain sama untuk Pak Sepur. Ibu
2: pada Pano Paruk.
0: Ki Paruk.
2: Ki Paruk. Krisma.
0: Krisma.
2: Ibu pada Paruk. Kalau saya boleh umar baru.
0: Ki.
2: Ibu deh basuni, ibu deh kerja, ibu deh dewa suragi, ibu deh jajah mara sarang. Saya. Ibu deh tar.
0: Mbak
2: Winda.
0: Mbak Win.
2: Ki. Ibu deh Pak Nur Pemarla. Ibu deh Roni Sandjaya. Ibu deh Jibrianto. Ibu deh Umbo Ang Mato Om. Ibu deh Bu Pathor Ki.
0: Eki.
2: Ibu pun saya jenis lagi.
0: Eki, siap.
2: Mana bisa ibu di tak kok ngambekan itu.
0: Mbah.
2: Mana bisa nak bidap? Thank
0: you. Siap Pak Safar.
2: Oke, wanted eh jadi dah masih siap untuk selaku
0: ngalakukan.
2: Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pangki sarang Pak Safar. Saya kun megut kasebut dan golo bera mireng salam mah tak pangki sarang ngoleh ngasialah. Malah mungkin bareng saya ki Pak Safar. Lanjut ya bingung nggak Pak Safar malam mungkin? Ding-ding Madura.
3: Kencingnya laker mantep ongkut Mas Reka.
0: Kemungkinan cak nate dung.
3: Tak gitu.
0: Tak. Ano?
3: Merengnya si gunungan tangan terlambat.
0: Kasat tak kening dorok dan mama gunung ngalto ya Mas Faruk.
3: Kesian
0: lu
3: Mas
0: Reza.
3: Kenapa? Kesian tak bisa tedung.
0: Oh, ngiding aki gunung ngeltok tak bisa tedung. Siap Mas Faruk.
3: Egi. Udah Mas Reza selamat alam aki tugasnya.
0: Egi.
3: Semoga kumampu bagi lu Epo.
0: Amin. Bantu asesami.
3: Egi. Kencing
0: dia pun berdepan apa? Kencing ke Gunung Mantuk sejak pun Mas Faruk Gunung Ngalto. Rarari
3: kau bung
0: Rarari. Rarari tak tayang malam mangken.
3: Oh.
0: Beda nak nanti sandung.
3: Saja nak kau lah tengin cung aku lah.
0: Banyak abi nak pulih sama mon pah ngaji cung.
3: Egi
0: siap.
3: Eki
0: masih lagi kerja masih. Eki tak boleh tukar.
3: Oleh awet muda.
0: Oh, serak umur jangan.
3: Serak umur. Eki. Aku tak mau mana bi kantor. Saya kancan sarang pasir, sobung. Sebung kancak-kancak kantor SMA kasar
0: ma tikel na ano aja privi
3: bonyi kok apa-apa
0: bon enten mune bareng nguning kanje takok Mas Faruk se nyare
3: oh, oh,
0: sareng abah suning ki engki
3: makana pola na beje se nyampaki salam
0: kapan jenuh lagi?
3: Egi.
0: Iya.
3: Emang kan apa nya? Tes kilu.
0: Iya.
3: Egi.
0: Siap Mbak Jau.
3: Dapat tu salam telefon
0: sih. Egi miring.
3: Segi lu pasti tak nanti. Ano follow kata setiap putra setia.
0: Terima kasih. Mbak Suci.
3: Sama pengen kena berjam Pak Alif ya, okay,
0: Pak Alif.
3: Enci juga ketika
0: Pak Dewa.
3: Oh, Pak Dewa surah yang sering bapak. Pak Dewa satu rasa. Pak Dewa ngiring agak gabung. Pak Dewa. Ya, agak gabung. Allah sang di ana semak ki. Anti apa sakit je pun ki.
0: Enki ngiring Mbak Cak.
3: Pak Sek dan sarang Pak Ketua lagi. Ki selamat amat si Aki.
0: Om Panji.
3: Enki
0: siap.
3: Ki mata saya langkong.
0: Sami-sami Mbak Cak.
3: Tanya ki dak. Ubo Aki.
0: Enki.
3: Mata saya langkong Mbak Cak.
0: Sami-sami Mbak Cak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Session kedua ki siala. Bingking apa jembaka? Tinggal lima tur.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya.
0: Saya.
4: Gimana kabarnya Mas Eka?
0: Alhamdulillah badan kaula saya, Bunda Yuni. Panjenengan katin apa?
4: Iya alhamdulillah. Sehat pun.
0: Alhamdulillah. Pura gabung ki?
4: Engki malah kendek nek ka.
0: Tak bisa
4: nyoba,
0: masuk.
4: Coba tak bisa Mas Eka.
0: Engki.
4: Buru bisa nek ka buru bisa.
0: Masuk tangki.
4: Masuk maksudnya.
0: Engki alhamdulillah tiga.
4: Anak apa?
0: Katina apa?
4: Kencingnya juga norok-norok di.
0: Siap bunda.
4: Di salamat. Terima kasih. Ya mudah sehat selalu saja bersama keluarga.
0: Amin.
4: Dan dimarahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
0: Amin.
4: Kalau kurang hati-hati Mas Rizka.
0: Siap bunda.
4: Barusan tuh ada Cempaka Ayu. Mm-hmm. Makasih ya sentilannya, Ombo Ang juga. Ibu Fathor juga, terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi.
0: Mm-hmm.
4: Ada Evi. Mm-hmm. Ada juga Suci. Ada juga siapa ya?
0: Mm-hmm.
4: Ya kan semuanya aja sudah.
0: Siap. Terkali.
4: Oh ada Pak Nur Kamala sama Pak Sabir barusan ya.
0: Ya betul.
4: Ya, makasih banyak Pak Rizka.
0: Thank you, bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abang kisaran bunda Yuni ya. Paling sehat terus ki bunda Yuni ki. Ngiring se kita gabung sarang Refka. Refka sapa pola neng ding-ding matur malam kan. Ding-ding matur.
5: Assalamualaikum. Cek, kamu siapa?
0: Anjeng ngomor cek kerong ngomong ada sebut-sebut masuk penyiar lah.
5: Benih tak kerong, benih tak masuk. Yang tak ngomong itu.
0: Pada segunung.
5: Engki gunung ngelakto. Mereka ngaki kemarin gelap. Manggana nyobo kak. Sambian.
0: Aduh.
5: Bingkulang kak nomor pribadi ini kak.
0: Sampai lok-olok masuk kula. Pola na kelabakan nih capo anu. Anu Pak Sabar.
5: Wah, iki. Iki budak bangki terang panjenengan gak Rito.
0: Iki alhamdulillah. Saya iki.
5: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Moga-moga sami-sami saya gak Rito.
0: Iki amin.
5: Ah, sebelum dulu nelpon. Mohon maaf lahir dan batin dak sedaya jeneng gak Rito.
0: Iki ba.
5: Mulih kula, Pak Kabasar.
0: Begenteng.
5: Kasihan. Nyebab Pak Wa Itina. Kalau terlaka di sambingan, mak bisa kompak sarang rajin lah.
0: Bah, balas pun Pak Sabar.
5: Tore bung gabung. Mak mak mele mahkota. Kasarokah mak lebar pasar turi. Boleh pandu siar sarang Mas Reka. Teka sekut tak kun tak nubuki. Soro kuat. Tak kuat ya.
0: Nggak losot. Agar baik ya. Kawan Mak Dewa. Siap.
5: Salam lagi.
0: Eki ngereng apa?
5: Eki Furu pada Pak Sabar. Sekarang siapa?
0: Bunda Yuni.
5: Eki Bunda Yuni. Apa tadi sebelumnya boleh?
0: Mbak Cempaka.
5: Eki sekarang Mbak Cempaka. Sekarang Dewa Suraya yang ada Pratama. Eki Anggara, Jiki Asmara, Serang Winda, Kalimto, Bada Eti, Bada Suci, Bada Irma, juga Bada Mama Bathar, Eru Baru Tibi, Bada Dewi, Sarang Iim, Bada Maisa Jenar, Terjukan Bada Putra Setia, Terjukan Pak Ketua, Sarang Panji Ketawa, Kalimto. Peseraan kalau Pak Haji sama kan itu. Sekarang saya kukir. Kerja saya jadi insya Allah. Saya tak ada buat sama Ken. Ingat saya ingat nih. Ibu udang duit mau masuk. Kingkir tak ingat sama Ken. Dari Pera ke bawah dan bisa masuk.
0: Ya mbak ibu
5: udang duit. Ini lupa ke saya jadi penepar kan itu.
0: Siap.
5: Kingkir lupa nah. Siapa dia lah. Iki kan itu ya terakhir. Ada ke Ustaz Muhtar lah. Ada aja. Pak Kun. Ya Arab gabung nah. Tuan salam bangista dari Abah Suniman dan Neru Baru Karinto. Soal ting-genting. Rok-norok butik. Dekat sambian. Cik kenal kamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mereka ronggi. Bukan pada balesan pantun gini. Walau ras posang. Pocer wabah gini keluar. Nah ibu. Lestri Pak Sofer. Bingking Abah Suni. Ting-genting matura.
6: Ting-genting matura. Mantep omku teritan.
0: Alhamdulillah. Si lancing
6: pacang lahir batin ya.
0: Eki, sami-sami Mas Roni.
6: Sekoran pada tadi yang dosa.
0: Eki.
6: Kenting pada apaan?
0: Nika anu Gunung Mantuk. Sarang.
6: Mantap kita. Serapan pada kopi nika anga. Gunung Matuk ini nang kene nang kula kene.
0: Buse pak lanjut lagi. Siap.
6: Selok sesar foto itu lah.
0: Begenteng.
6: Mama tu nama apa le Oping?
0: Ngalosot.
6: Namun ni sesar macam mai lah. Mun rarasan tu mai budi.
0: Bah. Si. Mun tep. Apa searah rasan ibu di rumah Mas Roni?
6: Dari mana jalannya lintas?
0: Asik.
6: Dari sawah terus kali.
0: Masuk.
6: Dari mana jalannya cinta?
0: As.
6: Dari mata turun ke hati.
0: Apa tak ngelecer?
6: Bakar bayi. Rekarin kau siapa banyak lagi?
0: Jompo, mana yang
6: nanya mak? Ano, nyate siapa miki panjangan? Nyate siapa miki?
0: Sobung oleh ano, oleh traktor gunten gula.
6: Kisah lagi.
0: Eki ngereng, apa salah nih?
6: Selang si pertama kita lagi dekat Bang Rizka, selamat menjelangkan tugas.
0: Eki.
6: Tugasan dekat Pak Saper, Dewa Surayeng. Tugasan dekat Irma seperti Elekum, Pak Evi, Faruk, Karisma, Ben Umar Faruk. Dia kasih tujuan pan RRI selang kompaken sedikit.
0: Siap.
6: Untuk abangku yang ganteng, terima kasih. Yo, assalamualaikum, bye.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, astagfirullah. Mohon maaf pendengar, Saporana, rasa spontan ini nama Nambi Mas Roni ini kan pasti beda embu. Pemirsa RFK beding atau raki ya. Ding-ding. Dek satu aja saya pernah gabung ki. Ada mana bi beda karena beto kirif ka beli sarang pancingan satu aja. Beda kencing gunung mantuk sarang kencing ki nanti sandung ya toraki dek satu aja pemirsa. Saya pemirsa ki ding-ding matur malam mangkin.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Sumatera, informasi dan inspirasi. Pendengar Rusia sudah kebersamaan kita hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh kabar kerja program 1 RRI Sumatera mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejarah hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, meraih kesuksesan, dan merdeka.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik pendengar Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur, live bersama dengan RRI Madiun pendengar yang akan menyampaikan topik Hari Tasyrik, Hari Zikir dan Syukur dengan narasumber Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun, juga akan di presenterkan oleh Satya. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi
2: Madiun, dan membahas tentang hari tasyrik, hari zikir dan juga syukur. Bersama presenter Satya, nanti akan menghadirkan narasumber Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan juga Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti dapat Anda ikuti berita pagi dari Pro 1 RRI Sumenep yang akan dirangkai dengan informasi perakiraan cuaca, juga info update harga pangan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kami lanjutkan dengan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kemudian Anda bisa ikuti Sumenep pagi ini setelah Warta Berita Pro 3, dan ada Sumenep Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian dirangkai dengan Halo RRI ya, pagi ini bersama presenter Siti Aisyah di Pro 1 RRI Sumenep pada pukul 9 pagi nanti. Baik pendengar, kami segera menuju Pro 1 RRI Madiun untuk mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.
3: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
4: Pelatihan MUI Kabupaten Madiun ya, temanya adalah Hari Tasyrik, Hari Zikir dan juga Syukur. Saya Satya bersama Anda semuanya pendengar di pagi hari ini dengan tim Madiun pagi ini, diantaranya rekan operator Armita dan juga gatekeeper Ikayati bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi akan segera kami hadirkan, nantikan sesaat lagi.
5: Alif Pembuana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-2113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Satya?
1: Terdengar sangat jelas sekali. Ustazah, terima kasih pagi hari ini setelah salat subuh langsung menyempatkan waktu ya menyapa para pendengar Pro 1 di seluruh Jawa Timur ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah Hari Tasyrik, Hari Zikir dan Syukur. Idul Adha sudah kita lewati, Ustazah, masih Hari Tasyrik ya. Ini sampai hari Sabtu esok ya. Nah, kira-kira apa ya, yang betul harus kita lakukan di Hari Tasyrik ini? Kalau dari judul kan kaitannya dengan zikir ya. Zikir seperti apa yang kita baca dan ungkapan syukur apa sih, Ustazah, yang harus kita lakukan di Hari Tasyrik ini, Ustazah?
2: Sebelumnya saya menyapa pemirsa yang ada di seluruh
1: Jawa Timur
2: ya, ini yang ada di seluruh Jawa Timur dan mungkin juga di seluruh Indonesia, karena juga saya sampaikan ke keluarga juga ini pesatnya yang ada di Sumatera gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang maya ini ya, karena kita sekarang tidak bisa bersama, tetapi kita bisa menyaksikan di RRI. Kaitannya dengan hari ini adalah materi tentang Mutiara Pagi, materinya tentang Hari Tasyrik. Ini bagaimana kemudian Hari Tasyrik ini bisa menjadi hari zikir dan juga hari syukur begitu. Kalau kita ketahui, pemirsa semuanya, kita sudah melaksanakan Idul Adha. Kemarin Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13, ini ketepatan kita sekarang berada di tanggal 12 Zulhijjah, berarti ini masuk kepada Hari Tasyrik. Jadi Hari Tasyrik itu adalah hari di 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang Hari Tasyrik itu diawali dulu dengan apa sebenarnya Tasyrik itu, kan, Matan? Agar kita tahu bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam tiga hari tasyrik itu. Kalau tadi disebutkan hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, maka kemudian ini kenapa kemudian menjadi istimewa begitu ya. Istimewanya itu disebabkan karena waktu tersebut umat Islam itu kemudian diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi tidak hanya pas Idul Adha tanggal 10 saja, tetapi bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Terus, kemudian apa itu Hari Tasyrik? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, Tasyrik itu kan artinya matahari terbit. Atau juga bisa diartikan sebagai menjemur sesuatu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, kalau sekarang kita mungkin ketika memiliki sesuatu agar awet itu kemudian disimpan di dalam kulkas, tetapi nyatanya pada masa zaman dulu ketika ada yang berkorban kemudian dagingnya melimpah, maka kemudian daging itu agar awet dijemur untuk kemudian diawetkan agar bisa dimakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi bisa kemudian dikonsumsi pada hari-hari lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penamaan dari Hari Tasyrik itu sendiri, ada berbagai macam pendapat. Tapi yang pada intinya ketika kita berbicara tentang Hari Tasyrik itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi kalau hari-hari yang lainnya itu boleh berpuasa, tetapi kalau Hari Tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kan ada karena kemacetan gitu ya, terus kemudian tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa melakukan diganti dengan puasa itu sendiri. Jadi Hari Tasyrik itu tidak diperkenan untuk berpuasa kecuali bagi siapa yang mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan haji, jadi tidak mendapatkan. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Bukhari Sahih ini nomor 1859. Nah, kemudian hari Tasyrik ini, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada hari Tasyrik? Ini biasanya saya sama Mbak Satya ini ngobrol, seperti biasanya saya menyampaikan bahwasanya untuk mempermudah bagaimana apa yang kita lakukan pada hari Tasyrik, itu kemudian saya mengartikan atau ada beberapa akronim dari kata zikir dan tidak syukur. Karena kalau kita sedang berkorban di Idul Adha, itu kita pengorbanan. Maka kemudian apa yang harus kita korbankan gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu, memang kita mengorbankan hewan, misalkan kambing atau kemudian sapi dan unta mungkin begitu ya. Tetapi kemudian bagi sebagian orang mungkin belum bisa mengorbankan hewan korban, tetapi kemudian kita bagaimana agar hikmah dari korban itu sendiri, kita mengorbankan ego kita, amarah kita dan lain-lain. Kemudian setelah kita berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah itu ataupun di tanggal 11, 12, 13, nah kemudian kita diminta untuk berbahagia, kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Atau kemudian setelah kita berkorban, itu kan hasil korbannya kemudian dibagikan. Dibagikan kepada tetangga, kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Itu kan menjadi sesuatu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita berbicara tentang hari Tasyrik adalah hari zikir dan juga syukur, maka kemudian saya mengartikan zikir itu, saya akronimnya, kalau D-nya itu ya, ini kalau, ini bisa kita sambil ngobrol Mbak Satya atau cukup saya saja?
1: Ya, kita sambil ngobrol dan juga untuk para pendengar yang ingin bergabung kita perkenalkan gitu juga ya, Ustazah ya.
2: Oke.
1: Baik.
2: Jadi begini Mbak Satya.
1: Zikir untuk poin D-nya apa ini? Biasanya kan Ustazah selalu apa ya, ada akronim atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk mengingat gitu ya. Kalau D-nya apa
2: jadi,
1: ini Ustazah?
2: Iya, jadi saya memang ingin mempermudah begitu ya, karena yang kita hadapi itu kan banyak orang, sehingga saya ingin kalau berbicara tentang zikir, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah dekat. Maka yang harus kita lakukan sebagai manusia itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan bahwasanya fadhkuruni adzkurkum. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah itu andainya bahwasanya kita sebagai seorang manusia atau hamba itu di dalam hari Tasyrik itu seharusnya itu juga bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia itu adalah dekat kepada Allah begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu tadi Mbak, perhatikan gitu, waktunya adalah dekat. Kemudian kita umpamakan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Itu kan sungguh berbeda ya Mbak Satya ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang dekatkan diri kepada Allah itu, kita ini di hari Tasyrik ini adalah hari mendekatkan hati kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara takbir. Itu kan ada ya Mbak, kalau kita bertakbir itu kan ya, takbir kita lakukan pada saat setelah sholat biasanya begitu, kalau pas hari Tasyrik. Nah, kita melakukan takbir, jadi kita ada ya bersyukur itu kan dengan bertakbir. Ada juga takbir dan juga doa-doa yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi apa saja amalan yang biasanya dilakukan keistiqomahan itu bisa kemudian kita lakukan pada saat hari Tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kisah gitu ya. Kisah yang salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab ini berzikir dengan suara yang sangat keras di Mina, sehingga seluruh orang itu ikut mengagungkan Allah. Jadi memang ketika kita sekarang berada pada hari Tasyrik itu kan dalam kegiatan ini kaitannya dengan haji juga ya. Jadi ketika kita berhaji, puncak haji itu kan berada di tanggal 9, 10. Nah itu kan sudah di wukuf ketika 9 Tarwiyah Arafah, itu wukuf Arafah, dan kemudian pelaksanaannya sampai ke Muzdalifah dan juga ke Mina sampai penyelesaiannya. Nah itu diselesaikan di hari Tasyrik. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya dikat, zikir itu kan di Z, Z-nya itu adalah zuhur. bagaimana kemudian ketika kita mengaplikasikan zuhud dalam kehidupan kita, itu agar kita itu tidak diperbudak oleh dunia. Jadi terkadang kita manusia itu ketika saking senangnya dengan dunia, kita lupa gitu ya, bahwasanya kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita juga nantinya akan hidup di akhirat. Nah ini, wamal hayatu dunia illa mata'un gurur. Dalam surat Ali Imran ayat 125, ayat 185, Allah menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita senang, ya sewajarnya saja begitu, karena tidak seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian terlalu dalam kebahagiaan kita sendiri menurut versi kita yang ada di dunia. Kita itu harus ingat bahwasanya hari tasyrik ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu tanpa melupakan akhirat. Jadi kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk di akhirat, maka kemudian gimana kita melakukan yang namanya tidak diperbudak oleh dunia atau terlalu terlena dengan dunia. Nah ini kaitannya dengan pernah suatu ketika kita melihat ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang paling mulia, tetapi nyatanya beliau itu dalam kehidupan nyata itu adalah orang yang paling sederhana, dan itu menjadi suatu hasanah untuk kita. Bagaimana kita itu bisa meniru Rasulullah dalam zuhudnya, jadi tidak serta-merta kemudian kita memiliki harta atau kita memiliki apa saja kemudian kita terlena dan kita melupakan akhirat. Karena sejatinya kehidupan kita itu adalah untuk ilal yang betul, yaitu beribadah kepada Allah. Maksudnya, tadi dengan kita berpikir itu tadi, ini membuat hati kemudian tidak mudah sombong dengan kemilaunya dunia. Kita tidak terbawa gitu ya dengan keberlapnya dunia, tapi kita harus ingat bahwasanya itu adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Nah, kemudian kita berbicara tentang berpikir, yang ketiga adalah itu bagaimana kemudian kita ikhlas. Ya, jadi kita ikhlas dalam kegiatan ini, ikhlas dalam beribadah tentunya, dan juga dalam pengorbanan. Karena ini kaitannya dengan tadi, ketika kita berkorban itu adalah hari pengorbanan gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ini ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu memang harus beribadah dengan ikhlas. Walaupun kenyataannya terkadang manusia itu ketika beribadah awalnya memang terasa berat. Nah, ketika merasa berat dilakukan terus menerus diupayakan, kemudian akan menjadi sesuatu yang nyaman begitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan merasa tidak tentram kalau kita tidak melakukannya. Dan itu kita harus melakukan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya begitu ya. Karena kita itu ya tadi dalam hal yang diciptakan Allah, dan kemudian kita memang dipintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah di hari tasyrik ini kemudian bagaimana kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim ketika, dan Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah dari Allah. Kita ketahui bahwasanya pada saat Idul berkorban Idul Adha itu ada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, itu dilakukan dengan ikhlas gitu. Dan juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama. Ismail patuh kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk dilakukan penyembelihan sebagai ketaatan kepada Allah, maka Ismail pun juga mengikuti dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahnya. Tentu Nabi Ibrahim di sini rela mengorbankan putranya demi mentaati Allah. Itu kemudian yang mungkin juga harus kita lakukan ya. Terkadang kita itu mungkin memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk jangan terlalu mencintai, sehingga ada sesuatu yang kemudian harus kita relakan gitu. Maka cintai makhluk atau cintai sesuatu yang ada di dunia itu sewajarnya saja. Nah, cinta kita yang paling utama itu adalah dengan Tuhan kita. Nah, kemudian keikhlasan ini menjadikan kita bagaimana amal ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Nah, kita kalau ikhlas gitu ya beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita berbicara tentang zikir, terus selanjutnya kata ketiga, keempatnya adalah bagaimana kita tanya adalah kumandang. kita bagaimana mengumandangkan takdir, bukan ya. Jadi walitukabbirullah ala ma hadakum. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi kita bagaimana kemudian mengumandangkan, mentakdirkan. Dimana kemudian kita ketahui bahwasanya hari tasyrik itu adalah ayyamut tasyrik, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hari tasyrik, ini adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di hari tasyrik inilah kita itu diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah sholat dan juga sepanjang hari. Ya, takbir. Biasanya kalau ada ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sampai selanjutnya. Nah, kemudian apa? Kita ketika bertakbir ini menghidupkan suasana ya, suasana iman dalam hidup kita. Kalau kita kemudian menyampaikan iman kepada Allah, maka kita menyebut asmanya, gitu. Dan ketika kita menyampaikan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah itu adalah maha besar, Allah maha segalanya yang bisa membantu kita, gitu. Nah, kemudian pikir setelah A itu ada I lagi, maka kita istiqomah. Bagaimana kita sebagai manusia ini istiqomah atau menjaga semangat ibadah? Kalau tadi sudah ikhlas, kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan? Ya, ahabul a'mal ilallah itu adalah yang kemudian terus menerus adwamuha atau la'in qala. Jadi bagaimana amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita itu kenapa kemudian disuruh yang istiqomah, disuruh yang konsisten, agar apa yang kita lakukan itu kemudian ada dampak positifnya. Jadi walaupun sedikit harus selalu diistiqomahkan. Jangan biarkan kemudian semangat ibadah kita itu hilang setelah Idul Adha. Jadi momen Idul Adha ini kemudian kita bagaimana memupuk agar kegiatan kita ini bisa terus dilakukan secara istiqomah dan bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Yeah. Nah, ya. Kemudian bagaimana istiqomah itu kemudian bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, begitu ya. Dan juga ngomong zikir yang terakhir itu adalah ridho. Jadi kalau tadi ada kemudian diistiqomahkan, kemudian ridho, bagaimana kita sebagai manusia itu mencapai ridhonya Allah gitu. Ya, radhiyallahu anhum radhuan. Jadi bagaimana kemudian bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, tujuan utama ibadah di hari tasyrik ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi memang benar-benar kita itu ikhlas, kemudian kita istiqomah dan juga kita pasrah. Jadi kita ridho atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian Nabi Ismail juga kemudian ridho ketika menerima ujian besar. Ya, dari Allah begitu. Baik. Nah, kemudian kalau kita ridho itu biasanya hati akan lebih bahagia dan tenang begitu, Mbak. Ya. Itu dulu berkaitan dengan zikir, Mbak.
1: Iya, baik.
2: Tapi ya.
1: Itu dulu tapi ini mencakup semuanya gitu ya, Ustazah ya.
2: Betul.
1: Mulai kita yang kita lakukan agar bisa dekat dengan Allah, kita memiliki sikap yang zuhud, ikhlas dalam ibadah serta pengorbanan, kemudian kita juga mengumandangkan takbir ya, istiqomah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah. Berarti sebenarnya Idul Adha ini bukan hanya soal kita menyembelih daging kurban saja, tetapi apa ya, ada jauh lebih besar maknanya dibanding yang kita hanya menyembelih hewan kurban aja gitu, Ustazah.
2: Iya, leres. Jadi kalau mungkin hanya orang awam itu menganggapnya ibadah kurban Idul Adha itu hanya sebatas motong kurban saja, tetapi pada dasarnya padahal di balik itu ada makna besar nih, Mbak. Jadi kalau orang hanya melihat kita memotong kambing atau memotong sapi gitu saja ya, terus kita makan-makan, kita hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita makan daging itu kan, apalagi yang mungkin tidak pernah makan daging, daging itu kan sangat enak sekali ya, Mbak ya. Kalau biasanya daging tempe, daging tahu, terus kemudian tiba-tiba kita makan daging kambing gitu kan rasanya agak wow gitu ya.
1: Istimewa ya.
2: Dan itu... Iya, mewah. Jadi kemewahan yang dirasakan itu Kemudian bukan hanya kemewahan saja, tetapi bagaimana kalau kita itu memiliki sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kemudian tidak bisa melebihkan itu terhadap cinta kita terhadap Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalkan kita ya, kita lihat saja seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bagaimana tidak cinta kepada Ismail, Mbak Setia? Karena sudah sepuh, dari muda sampai sepuh, Nabi Ibrahim itu tidak memiliki putra, dan kemudian diberikan Allah putra. Ketika putranya yang mulai beranjak besar, dewasa, itu kemudian diminta untuk menyembelihnya, itu apakah sesuatu yang tidak sangat berat seharusnya dilakukan oleh manusia? Dan nyatanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Nah, kita pun juga demikian. Kita itu mencintai semuanya, begitu ya. Maka kita harus bisa kemudian meredakan itu, mengorbankan. Bagaimana kita kemudian mengorbankan ego kita? Jadi terkadang kita itu punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kita bisa meremnya gitu ya. Kita kadang suka marah gitu. Bagaimana agar itu tidak kita lakukan? Dan bagaimana kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya aja begitu Mbak Satya. Nah, kesalahan itu juga harus kita bagikan, yaitu dengan membagikan korban tadi, makanan korban.
1: Baik, karena gini ya Ustazah, saya semalam juga sempat melihat di sebuah media sosial gitu, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha apa. Kalau Idul Fitri kita bisa memaafkan gitu, tapi Idul Adha kita ini ya dituntut untuk keikhlasan, dan ikhlas itu katanya lebih berat daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
2: Betul.
1: Ya, jadi memang jokes, tapi jokes yang memang menusuk gitu. Oh, ternyata benar loh ya. Mengikhlaskan itu jauh lebih susah daripada kita memaafkan gitu, Ustazah.
2: Betul. Jadi saya juga kemarin melihatnya. Jadi kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu tracknya berbeda gitu, Mbak Satya. Jadi kenapa Idul Fitri itu lebih ramai begitu, Idul Adha itu lebih sepi begitu. Mungkin ramainya pas penyembelihan hewan kurban aja gitu ya. Tapi memang katanya itu kan, karena kalau Idul Fitri itu hanya memaafkan saja, kalau Idul Adha itu sudah sampai pada pengorbanan dan juga keikhlasan yang harus lebih luas. Kalau kita memaafkan bisa saja memaafkan Mbak Satya, tapi kadang lebih dalam lagi apakah sudah benar-benar ikhlas nih.
1: Baik, Ustazah, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari Lentopan 49198, silakan pendengar untuk Anda akses ya untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, atau lewat WhatsApp di Pro 1 RRI Madiun nomornya 0811-366-9907, atau juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat live chat di YouTube RRI Madiun atau live visual di aplikasi RRI Digital ya, Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana untuk yang dari line telepon, ada yang bergabung ya? Baik, bisa dicoba kembali. Kali ini saya sapa dulu para pendengar dan juga pemirsa nih di YouTube RRI Madiun yang pagi hari ini absen ya, katanya menyimak dan juga hadir. Ada pertanyaan dari Tias Zazah ya, kenapa, mengapa pada hari Tashrik umat Islam itu diharamkan untuk berpuasa? Tanggapannya Ustazah seperti apa?
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sih kita itu diharamkan untuk berpuasa? Jadi kalau kita biasanya diperintahkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, kenapa di hari Tashrik itu malah kemudian kita diharamkan? Ini memang ada beberapa perbedaan pendapat nanti ya. Kalau kita lihat, karena pada hari Tashrik itu ada yang menyampaikan ini, kalau di apa ya, kalau tidak salah ini Imam Syafi'i itu menyampaikan

0: hari Idul Adha sekarang kan masih hari Tasrik itu kan.
1: Iya.
0: Nah sekarang begini bertanya masalah pribadi nggak apa-apalah. Kan saya ikut bergabung berkurban. Gabung oke satu. Tapi di sisi lain saya ada tujuan tertentu yang pribadi dengan tapi ibadah. Tapi maksudnya saya berhubungan dengan seseorang, ternyata anaknya bersitegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi. Sedangkan dia suka, aku suka. Yeah. Nah, bagaimana cara supaya meluluhkan acara dengan cara ikut berkurban, akhirnya ikut bergabung, niat ibadah, akhirnya lampu kuning sudah keluar. Nah, yeah. Lampu kuningnya itu berdoa dan begini, apakah memang itu karena saya ikhlas berkurban disertai dengan doa, akhirnya yang tadinya anaknya bersitegang, akhirnya lampu kuning keluar, cuma belum berwarna hijau. Nah, lampu kuning ini kan masih berperang, apakah bakal kembali ke merah, ke merah atau ke betul hijau? Sekarang udah kuning. Nah, bagaimana Bu Ustada? Apakah kurban saya sah tidak menurut hukum? Karena selain tujuan ibadah, ada tujuan pribadi. Terima kasih.
1: Ada misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, singkatnya saja, Pak Fonsi ini bergabung di apa ya, untuk berkurban gitu di daerah lain, yang ternyata di daerah lain itu ada orang yang ingin dituju gitu ya, supaya membuktikan bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Kira-kira perubahannya seperti ini apa ya, ada ikhlas tapi ada misi gitu, boleh tidak Ustaz?
2: Jadi sebenarnya innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, begitu ya Mbak Satya. Jadi kalau niat awalnya bapaknya memang niat untuk berkurban, maka ya kurbannya diterimalah ya. Jadi kalau ada niat lainnya itu menjadi bonus tambahan apabila kemudian itu diijab oleh Allah. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan apa semua doa kemudian diijabah itu Mbak Satya ya. Jadi kemudian tidak ada dalil sahih sebenarnya yang secara khusus menyatakan bahwasanya semua doa di hari tasyrik itu pasti dikabulkan tanpa tertolak. Tetapi yang harus kita lakukan tadi, kita itu kan harus berdoa bagaimana kemudian agar pada hari tersebut kita itu juga dimuliakan oleh Allah, kemudian kita banyak minta untuk kemudian berzikir gitu ya. Karena ini adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kaitannya dengan Bapak Farid tadi ya. Jadi kalau Bapak Farid itu awalnya pasti Pak Fauzi, mohon maaf. Pak Fauzi itu kan niatnya tidak untuk beribadah ya pastinya, untuk berkorban itu tujuannya kepada Allah. Walaupun kemudian ternyata ada di hati itu yang kemudian agar begitu ya. Biasanya manusia juga begitu Mbak Ustaz ya, mendekat Allah itu kadang agar. Itu kan memang ada karena manusiawi ya kita itu. Tetapi harus ingat bahwasanya yang menjadi utamanya itu adalah niat awal. Jadi kalau kita niatnya diniatkan untuk berkorban ya sudah, itu menjadi niat yang paling utama. Nah, nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian ada sesuatu yang lainnya, misalkan agar orang di lingkungan itu melihat atau agar anaknya kemudian menyetujui, nah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi ranahnya Allah untuk menggerakkan hati. Gitu.
1: Jadi bonus gitu ya Ustaz Zahir.
2: Kemudian memaksakan. Betul. Jadi kita sebagai manusia niat utamanya harus tetap niatnya berkorban lillahi ta'ala. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita agar jangan hanya menggenggam sesuatu. Jadi kita itu berkorban semacam ini Mbak Satya. Kita sebagai manusia itu terkadang kalau kita memiliki harta, kita berkorban dengan harta kita. Misalkan sekarang Idul Adha, berarti kita mengorbankan, misalkan kita berkorban kambing atau berkorban sapi bersama-sama itu ya. Tetapi kita kemudian tidak boleh menggenggam erat apa yang kita miliki, itu kan begitu. Jadi sama seperti, nanti kalau aku berkorban, hartaku habis, kan tidak bisa seperti itu. Sama seperti, ketika kita diibaratkan seperti tarik nafas Mbak Satya. Kita itu ikut ya tarik ya lepaskan. Jadi tarik nafas itu ditarik dulu, habis itu dibuang ya nafasnya Mbak Satya. Tidak kemudian kita narik, toh habis itu dibuang lama gitu, nggak dikeluar-keluarkan itu juga nggak kuat. Jadi
1: baik.
2: Sebenarnya kita itu tidak memiliki sesuatu. Itu milik kita itu bukan, tetapi itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan. Kalau kita sampai memiliki sesuatu, maka kita mengeluarkan korban itu adalah perintah. Baik. Sama seperti nafas yang ditarik, harus segera dikeluarkan. Maka nanti ada nafas baru, udara baru yang kita tarik, begitu seterusnya. Jadi intinya niati ibadah, nanti untuk yang lain-lainnya biar Allah yang menggerakkan hatinya. Semoga hatinya putranya ibunya tergerak untuk kemudian menerima bapaknya.
1: Baik, baik. Ada poin syukur ini yang harus disampaikan ya di menit-menit akhir kebersamaan kita, Ustazah. Poin S-nya seperti apa dalam syukur?
2: Kalau dalam syukur ini ada S, S-nya adalah sabar. Dimana kemudian kita sabar dalam ketaatan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Mbak Satya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu juga sabar menghadapi ujian besar yang diberikan oleh Allah. Nah, kesabaran inilah kemudian melahirkan yang namanya kekuatan iman, Mbak Satya. Jadi kita ini dilatih untuk bersabar. Jadi syukurnya ini adalah sabar dalam ketaatan.
1: Baik.
2: Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus sabar. Dan yang kedua ini Y-nya, Mbak Satya. Ini ada yakin. Nah tadi saya bilang yakin, yakin semua nikmat berasal dari Tuhan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu awal mulanya dari Allah. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa memiliki. Kita yakin bahwasanya memang itu nikmatin famin Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada pada kalian atau kita semuanya itu berasal dari Allah. Jadi kemudian pada hadis tasyir ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya semua kebahagiaan adalah karunia dari Allah. Kita meyakini bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar kepada Allah itu harus yakin. Sehingga kemudian kalau kita yakin apa yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita meyakini adanya Allah, kemudian itu akan tumbuh rasa subur yang tumbuh rasa subur, rasa syukurnya itu loh Mbak Satya, gitu ya. Jadi kita itu harus yakin, tadi yakin ya, yakin dalam ketaatannya agar kemudian tumbuh rasa syukur pada diri kita bahwasanya kita itu enggak miliki apa-apa, kemudian dititipi ya harus dengan keyakinan kita menjalankan amanah tersebut dan lebih meningkatkan rasa syukur kita.
1: Baik.
2: Kalau syukurnya U berarti Mbak Surya ya. Terus syukur ya U ya. Ini Mas O sudah makan sesuatunya. Jadi harus
1: cepat aja. Baik, U-nya seperti apa? U yang pertama.
2: U-nya adalah ukhuwah. Nah, jadi bagaimana kita mempererat persaudaraan ini, Mbak Satya? Dalam karena kemudian di dalam hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim, ini berarti sahih, mana tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, begitu Mbak Satya. Jadi kita sebagai manusia itu bagaimana mempererat tali silaturahim juga, ukhuwah Islamiyahnya ini juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian pada hari tasyrik ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk berbagi makanan, berbagi kebahagiaan gitu. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas juga, itu kemarin yang dibahas Mbak Satya.
1: Baik.
2: Kalau untuk nah, ini kemudian berbagi membuat hidup kita ini lebih berkah begitu Mbak.
1: Baik. Itu dari ukhuwah ya, U yang pertama. Kalau ya, untuk poin K seperti apa Ustazah?
2: Kayaknya ini kalau kata-kata ini kan terserah saya yang berhasil dia. Kemarin saya juga bilang pokoknya terserah saya, kalau masuk alhamdulillah, tidak masuk menurut pemirsa ya mohon maaf, begitu aja. Jadi itu adalah kendali begitu Mbak Satya. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengendalikan hati kita dari keluh kesah. Terkadang kita sebagai manusia itu tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Nah kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita lakukan hanya keluh kesah kok gitu ya. Kok ngini toh, you know, bahasanya orang Jawa ini kan, terus ini orang Sumatera Mbak Sabia, jadi kok ngini toh, itu kan juga nggak boleh. Itu kalau kesakitan terhadap apa yang Allah berikan itu tidak boleh. Lapar tumlah ibenatum, gitu ya.
1: Baik.
2: Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Amin. Itu yang Allah janjikan kepada kita, gitu.
1: Poin U yang kedua seperti apa Ustazah?
2: U-nya kedua adalah utama. Bagaimana kemudian kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya, Mbak Satya. Jadi kita tidak boleh kemudian menggunakan atau mengetigakan, tapi kita bagaimana mengutamakan. Jadi U-nya adalah utama.
1: Baik.
2: Sebagaimana kita itu kan menyebutkannya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu juga kita lakukan pada saat sholat, kita melafadzkan itu juga gitu. Bagaimana kemudian di hari tasyrik ini mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya mendahulukan Allah. Nah ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang rela mentaati perintah Allah tanpa membantahnya, walaupun itu kemudian mungkin agak sedikit menyakitinya karena harus menyerahkan putranya begitu. Saat Allah diutamakan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bermuda oleh Allah. Baik. Itu yang saya yakini, Mbak Satya.
1: Baik. Poin terakhir, R.
2: R-nya, Mbak Satya.
1: R-nya okay. Apa ini, Ustazah?
2: R-nya... R-nya adalah rahmat, Mbak Satya. Hmm. Nah, ini bagaimana mengharap rahmat dari Allah. Yeah. Warahmati wasi'at kulla syai. Rahmat itu meliputi segala sesuatu. Jadi, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik, tadi yeah. adalah ayyam tasyrik, ayyam akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, minum, dan juga berpikir kepada Allah. Maka hari ini, hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan, dan juga berkahan. Maka baik. Mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasannya Allah ini memiliki rahman rahimnya.
1: Amin.
2: Rahmat itu pasti diberikan kepada kita sebagai umat manusia.
1: Insyaallah.
2: Gitu. Baik. Syukur dan zikir ini kemudian membuka pintu rahmat Allah untuk kehidupan kita, Mbak Satya. Ini juga harus kita yakini semuanya. Makan, Mbak Satya.
1: Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Ustazah, sebelum berpisah. Mungkin ada singkatnya saja ya sebagai penutup, sekaligus kita mohon barokah doanya Ustazah di hari tasyrik ini untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustazah.
2: Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari tasyrik ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang makanan dan perayaan saja, tetapi bagaimana kemudian hati kita ini dipenuhi dengan zikir dan juga bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan syukur. Nah, semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah, kemudian dijadikan hamba yang selalu dekat dengannya, gitu ya, pandai bersyukur dan syukur di atas nikmatnya, gitu, dan istiqomah dalam menjalankan akhir hayat kita.
1: Amin.
2: Amin. Semoga ada manfaat dan keberkahannya.
1: Amin. Baik.
2: Ini langsung doa, ya, Mbak Satya.
1: Baik, untuk kita aminkan bersama saja.
2: Ya, monggo sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah selama itu adalah hal yang baik. Alladzina sholli al-fatiha. Alhamdulillahi nasyantanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yafina amahu kafin zidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimatik wa sultanik. Allahumma bi sultanil 'adzim wa dil ma'nil qadim wa dil wajhil karim. Wa waliyil kalimatit tammati wa ta'anatil mustajabat. Wa atilal hasani wa sallim min anfusil hajat. القدرات والناظرين من الجن والإنس والشياطين وإيراد الذين كفروا ليشركونك بأكبرهم لما سمعوا ذكروا يقولون إنه لم يجنوا وما هو إلا ذكر للعالم مستجاب القرآن العظيم وبرس سليمان بن داود عليه السلام الودود العرش المجد طول أمورنا وصوص أسعادنا وقت حاجات وقت أموالنا وأولادنا وحبب الناس عين ودبع عند الأدم ودقل من بني أدم من كان حي ويحي فالقول عند الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومنزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة من ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين سبحان الله يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لهم الفاتحة.
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk pagi hari ini tausiah yang diberikan ya, hari tasyrik, hari penuh zikir dan juga syukur. Semoga ada manfaat untuk para pendengar di seluruh Jawa Timur. Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar program satu di seluruh Jawa Timur, sampai di sini Mutiara Pagi berjaringan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Madiun. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia kali ini banyak tantangan ya, tapi yang mencolok itu karena faktor jarak dan suhu.
1: Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian ya.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Cuaca ekstrim di tiga negara tuan rumah diprediksi menjadi faktor penentu dalam FIFA World Cup 2026, membuat kekuatan fisik dan kemampuan mengelola stamina lebih penting dibanding sekedar strategi permainan. Alvin Wari melaporkan.
3: Perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara dengan tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hadir dengan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut salah satu jurnalis di Kabupaten Sampang, Rian Haryanto, Piala Dunia kali ini digelar di tengah musim panas Amerika Utara. Para pelatih boleh saja merancang skema taktik high pressing yang rumit, namun mereka tidak bisa mengontrol cuaca. Bermain di tengah gelombang panas bukan lagi soal siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang tahu kapan harus menandiri dan menghemat energi. Menurut Rian, kebugaran fisik adalah kunci, dan cuaca ekstrim ini memaksa tim-tim besar Eropa untuk memutar otak agar tidak kehabisan tenaga terutama di fase gugur.
0: Di Piala Dunia kali ini banyak tantangan ya, tapi yang mencolok itu karena faktor jarak dan suhu. Menurut saya, taktik terbaik di bawah terik matahari Amerika Utara itu bukanlah terus menyerang, melainkan tahu persis bagaimana dan harus kapan mengalah dan mengatur tempo.
3: Sementara dari sejumlah tim, Rian menyoroti masa transisi generasi di tubuh tim nasional Jerman yang menarik perhatian publik. Tidak lagi menyandang status komoditas utama juara, justru memberikan fleksibilitas taktis bagi tim tersebut untuk tampil tanpa beban pada turnamen ini.
2: Semakin mendekati pelaksanaan Piala Dunia 2026, antusiasme pecinta sepak bola juga lebih meningkat menyambut pesta sepak bola terbesar dan bersejarah itu. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Antusiasme pecinta sepak bola terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Berbagai negara peserta mulai mempersiapkan diri, mulai dari pemusatan latihan, peluncuran jersey terbaru, hingga penguatan skuad demi tampil maksimal di ajang 4 tahunan tersebut. Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi bersejarah karena diikuti 48 negara peserta yang meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Pecinta sepak bola Sumenep Sugianto mengatakan, untuk gelaran perubahan baik dari negara penyelenggara sampai jumlah peserta. Dirinya menunggu gelaran ini dan memantau melalui media terkait persiapan tim peserta maupun tuan rumah penyelenggaraan. Menurutnya, dengan semakin gencarnya media dalam memberikan informasi terkait Piala Dunia, membuat dirinya lebih antusias menyambut event tersebut. Beberapa tim yang sebelumnya di luar peta persaingan, informasi terkait kekuatannya saat ini sudah bisa diakses dan berpotensi menjadi kuda hitam.
5: Sepertinya ini akan meriah karena banyak negara debutan yang akan tampil di Piala Dunia tahun ini. Saya lihat dari internet, berkembangnya dunia digital memang sangat membantu. Kasih semangat setiap negara lebih tinggi, lebih seru, apalagi tim-tim baru yang berpotensi jadi kuda hitam.
4: Turnamen ini diprediksi menjadi salah satu Piala Dunia paling meriah dalam sejarah. Hal ini mengingat karena skala penyelenggaraan lebih besar, serta penggunaan teknologi modern untuk mendukung pertandingan dan pengalaman supporter.
2: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang pandangan Piala Dunia dari sudut pandang jurnalis.

0: Ya, tantangannya ada di tangan jurnalis. Sukses tidaknya ada di berita jurnalis. Makanya Piala Dunia di mata jurnalis merupakan kebanggaan tersendiri, termasuk menembus tantangan tersendiri.
1: Saya Yanto di Sumenep. Menurut saya, momentum Piala Dunia, baik U17, U19, U20 ataupun Piala Dunia yang lainnya, apalagi di bulan Juni ini, Piala Dunia yang akan menjadi magnet masyarakat dunia pecinta bola. Kebanggaan ini pastinya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang jadi tuan rumah. Tak ketinggalan para jurnalis yang bertugas peliputan, karena menurut saya, Piala Dunia di mata jurnalis merupakan lahan berita besar untuk disampaikan ke belahan dunia. Menurut saya, sukses tidaknya Piala Dunia tergantung berita yang akan disampaikan oleh para jurnalis itu sendiri.
2: Saya Sahlan di Kalangan, jurnalis dan event Piala Dunia. Menurut saya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa kehadiran para jurnalis, maka event Piala Dunia akan hambar sia-sia. Karena jurnalis bagi Piala Dunia merupakan mata dan telinga untuk dunia.

0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan sebagai tersangka. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
2: Adapun modus dari tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
1: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
0: Ancaman kekeringan mulai diantisipasi pemerintah Kabupaten Sampang menyusul prediksi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan melanda Jawa Timur tahun ini. BPBD Sampang bergerak cepat dengan melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan guna menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
4: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
3: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkat

0: dan risiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sempat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha roti lokal di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Salah satunya dirasakan pengelola roti menul Kalianget, Khairul, yang mengaku usahanya cukup sering menerima pesanan roti untuk kebutuhan program tersebut, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Pada pelaksanaan, usaha roti yang telah memiliki toko dan standar produksi dinilai mampu memenuhi kebutuhan MBG. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaku usaha mulai menghadapi tantangan di dalam penyesuaian harga dengan pengelola program. Untuk penjualan umum, roti mini dijual sekitar Rp5.500, sedangkan ukuran besar Rp10.000. Sementara untuk kebutuhan MBG, roti diproduksi khusus dengan harga sekitar Rp3.000 per buah, meski masih ada permintaan agar ditekan hingga Rp1.500.
2: Tapi khusus MBG, kalau bisa yang di bawah 5.000 katanya, kita bikin roti beda kayak gitu. Khusus untuk MBG saja, tapi kita tidak dijual sehari-hari, itu hanya untuk pesanan MBG. Itu harganya sekitar 3.000 lah, cuma mereka mintanya kalau bisa ada yang 1.500, nggak roti apa.
1: Khairul juga menyebut persaingan kini semakin ketat dengan munculnya penjual roti dadakan yang ikut menyuplai kebutuhan MBG. Pelaku UMKM berharap program ini tetap memberi ruang bagi usaha lokal dengan menjaga keseimbangan kualitas dan harga.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Kementerian Haji dan Umroh menyiagakan 751 petugas haji di Mina. Mereka bertugas mendampingi jemaah selama mabit dan pelaksanaan lontar jumroh. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan petugas ditempatkan di titik-titik layanan strategis. Penempatan itu mencakup tenda jemaah, jalur menuju Jamarot hingga kawasan Masjidil Haram. Maria menjelaskan petugas dibagi dalam 10 satuan ad hoc. Tiap satuan bertanggung jawab atas 11 hingga 13 maktab atau kawasan pondok jemaah. Menurutnya pembagian wilayah kerja dilakukan agar layanan lebih cepat dan juga terkoordinasi. Petugas juga disiapkan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan bantuan darurat kepada jemaah. Kemenhaj juga mengapresiasi kelancaran mobilisasi jemaah selama fase Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mereka menilai keberhasilan itu terjadi berkat kerjasama petugas, otoritas Arab Saudi, dan kedisiplinan jemaah. Maria menghimbau jemaah menjaga kekompakan dan saling membantu selama fase Armusna. Jika melihat jemaah kelelahan atau kebingungan, mereka diminta segera membantu atau melapor kepada petugas terdekat.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Trivia Piala Dunia Pro 1 R.

Bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KABI. Ya, jadi orang tua murid itu banyak yang
1: kiranya iya, PAUD itu KABI.
0: Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada harapan. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Luangkan waktu untuk sarapan pagi ini, minum air putih yang cukup dan juga berpikir positif agar energi tetap terjaga sepanjang hari. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang lancar dan juga hati yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dimanapun berada.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita senang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sampang Pagi Ini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, saya informasikan mengenai harga bahan pokok di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang. Pertanggal 28 Mei 2026, di mana harga beras premium, pendengar ya, yakni Rp14.900, lalu beras medium berkisar di Rp13.000 per kilogram. Untuk harga gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram, lalu ada juga minyak goreng kemasan premium, pendengar, Rp24.000 per liter. Untuk minyak goreng kemasan sederhana, yakni Rp19.500 per liter, dan minyak goreng minyak kita Rp15.700 per liter. Bergerak ke harga daging, pendengar, daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp39.000 per kilogram, lalu ada juga daging ayam kampung Rp85.000 per ekor. Bergeser lagi ke harga telur ayam ras, yakni Rp25.500 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Kemudian di harga cabai merah besar, pendengar, yakni di angka Rp55.000 per kilogram, dan cabai rawit merah yakni Rp67.500 per kilogram. Kemudian harga bawang merah berkisar di angka Rp42.500 per kilogram. Bawang putih sinko atau honan, pendengar ya, di harga Rp30.000 per kilogram. Untuk sayur mayur, kol atau kubis Rp10.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Harga tadi, pendengar ya, yakni rata-rata di Kabupaten Sampang pertanggal 28 Mei 2026 yang kami lansir dari Siska Perbapo, Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.